atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Namun, banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar dan membaca perikop Injil pada hari ini, mungkin akan timbul dalam pikiran kita, apakah menjadi orang kaya itu dosa? Apakah salah kita menjadi orang kaya? Atau apakah orang kaya dosanya lebih besar dibanding orang miskin, sehingga sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Tentu saja tidak. Boleh saja kita menjadi orang kaya. Bahkan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 10 mengatakan bahwa Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu mengapa dalam perikop hari ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Percakapan Yesus dengan murid-muridnya ini dilatar belakangi oleh percakapan Yesus dengan seorang muda kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus apa yang harus dia lakukan supaya dia mempunyai hidup yang kekal. Lalu Yesus menjawab orang muda kaya ini supaya ia menaati semua perintah Allah. Perintah Allah yang mana? 10 perintah Allah. Menurut orang muda kaya ini, dia sudah melakukan semua perintah Allah. Lalu Yesus katakan kepadanya, jika ia ingin menjadi sempurna, maka ia harus pergi dan menjual semua hartanya, kemudian diberikan kepada orang miskin. Lalu dia baru bisa memperoleh harta surga dan mengikuti Yesus. Setelah mendengar jawaban Yesus itu, orang muda itu pun menjadi sedih. Ia pergi dan meninggalkan Yesus dan dia gagal mengikuti Yesus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Percakapan Yesus ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh menjadi orang kaya. Tapi Yesus mau menggambarkan bahwa orang kaya cenderung mempunyai banyak hambatan rohani untuk memasuki kerajaan Allah. Hambatan-hambatan rohani itu contohnya, orang kaya cenderung mempunyai keterikatan yang lebih kuat terhadap harta-harta duniawi. Pikiran dan hatinya terikat dengan segala yang dia miliki. Dalam Injil Matius 6 ayat 21 juga dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Orang kaya cenderung mengandalkan harta untuk menyelesaikan banyak perkara, sehingga dia merasa dirinya sudah cukup. Dia mengandalkan dirinya dan hartanya untuk menyelesaikan banyak perkara yang dia hadapi. Contohnya, jika terjadi sesuatu, ya gampang bayar saja, maka akan beres. Gak apa-apa, udah beresin aja. Apa yang bisa kita bayar aja. Sehingga jarang mengandalkan Tuhan. Merasa bahwa apa yang dia miliki sudah cukup untuk diandalkan dalam menjalani kehidupannya. Orang kaya juga cenderung mempunyai kesombongan dan ketidakpedulian terhadap sesama. Selalu merasa bahwa dia lebih hebat, dia memiliki banyak hal, sehingga dia lebih berhak dan sebagainya. Kadang juga merasa bahwa orang miskin memang pantas untuk mengalami penderitaan, karena dia sebagai orang kaya sudah bekerja lebih keras untuk mencapai apa yang dia miliki saat ini. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh hambatan rohani yang bisa dimiliki oleh orang kaya yang membawa ia mengalami kesulitan untuk memasuki kerajaan surga. Jadi, apakah boleh kita menjadi orang kaya? Tentu saja boleh. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika berkat-berkat Tuhan itu tercurah dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Jika Anda sudah kaya, maka jangan lupa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat yang kedua kepada

0: jemaat di Korintus, bab 4 ayat 7 dikatakan, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Santo Paulus mengingatkan kepada kita bahwa apapun pencapaian kita di dalam dunia ini adalah dari Tuhan. Semua itu terisi di dalam bejana tanah liat yang rapuh, yang sewaktu-waktu bisa jatuh dan hancur. Atas dasar kesadaran bahwa segala yang kita miliki adalah berasal dari Allah, maka jangan lupa juga kita diingatkan di dalam kitab Amsal bab 3 ayat 9-10 yang mengatakan bahwa jika kita sudah diberkati, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Keren kan? Ya. Luar biasa bahwa ketika kita mempunyai kesadaran bahwa segala harta yang kita miliki adalah berasal dari Allah, maka muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Bermurah hatilah dan sebarkanlah harta kita untuk memberkati orang-orang miskin. Jangan pernah takut kita akan ikut terseret jatuh miskin hanya karena banyak membantu orang. Justru ada firman Tuhan yang begitu luar biasa yang memberkati kita untuk semakin bermurah hati dan peduli kepada sesama. Dalam kitab Amsal bab 11 ayat 24-28 dikatakan, "Ada orang yang gemar memberi tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa mengejar kebaikan, akan disenangi orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa yang mengandalkan kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda." Apapun takaran yang kita berikan kepada orang lain akan menjadi takaran buat kita sendiri. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita juga menjadi bagian bagi orang-orang yang harus kita berkati. Jadilah berkat dimanapun kita berada, muliakan Tuhan dengan harta kita. Jika kita saat ini belum dipercayakan banyak oleh Tuhan, maka teruslah mengandalkan Tuhan. Justru di dalam segala kesulitan kita, dalam setiap pergumulan hidup kita, kita akan melihat dengan jelas bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan semakin nyata di dalam setiap musim kehidupan kita. Terus andalkan Tuhan dan jangan lupa muliakan Tuhan dengan segala yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi, apakah orang kaya bisa masuk surga? Tentu saja bisa. Mari kita menjadi orang-orang yang kaya akan hikmat Tuhan. Orang-orang kaya yang bisa menjadi perpanjangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita fokus untuk mengajar harta surgawi dan layak untuk memperoleh hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam Fresh Juice. Merdeka!
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Veja Novi untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice, edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Ya, balik lagi di jalur Radio Lister di 94.4 Hotline FM. Francis udah kita dengerin sama-sama biar jadi kekuatan dalam tubuh jasmani dan rohani kita. Oke, di 08.11.58.30.944 itu terbuka lagi buat Lister di line telepon dan WhatsApp. Ada Pak Elif nih yang gabungan di line WhatsApp. Ya, shalom, selamat pagi Bang Indra, pagi. Selamat pagi juga buat seluruh pendengar Hotline dari yang paling tua hingga yang paling muda. Selamat beraktivitas juga. Doa saya kiranya hari ini kita semua terus alami kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Dan terus alami kemenangan dalam segala hal. Amin. Ayatnya di 1 Petrus 2 ayat 16, lagunya Ku Menang. Ah, lagunya lagi diputerin nih Pak, spesial buat Pak Elif. Terima kasih Bang Indra, makasih juga buat Pak Elif. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Oke, kita percaya Indonesia merdeka, ya kan? Tapi lebih spesifiknya kita sudah dimerdekakan dari setiap hal yang jahat. Kita sudah ditebus, dimenangkan, dipilih, dan jadi kepunyaan Kristus. Nah, pertanyaannya, semerdeka apakah kita? Pokoknya sering bilangnya aku merdeka gitu kan, kita udah lepas dari belenggu dosa. Bukan berarti hidup kita seenak sendiri, ya kan? Semuanya tetap ada rulesnya, ada batasannya. Kita sudah ditebus, dibayar lunas, ya kan? Gak kredit, gak cicilan, tapi lunas dengan darah Kristus. Artinya ya kita udah ditebus milik Kristus. Nah, Yesus sebagai Bapa, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita punya rules-nya gitu. Kamu udah merdeka, gak jadi hamba, tetapi kamu gak jadi hamba dosa lagi, tetapi kamu menjadi anak-anak Kristus gitu kan. Tapi ada rules-nya, ada aturannya. Ya hidup jangan semau-maunya. Semerdeka-merdekanya kita, ya kita harus ikuti aturan yang sudah Tuhan tetapkan dalam setiap langkah hidup kita. Bukan berarti merdeka semau kita. Oh, pokoknya bikin dosa lagi, pokoknya salah lagi gak apa-apa lah, tipis-tipis gak apa-apa lah gitu. Enggak juga gitu kan. Yang jelas adalah ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya kita kembali lagi kepada hukum Tuhan. Oke, okay? Jadi ikut Tuhan itu gampang atau susah? Gampang. Tinggal ikut, ya kan? Susahnya itu ya karena masih banyak hal yang kita harus lewati di bumi ini, prosesnya, ya kan? Tinggal kita bagaimana menyikapinya gitu kan, bagaimana kita tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Jadi beberapa waktu lalu sempat sharing dengan teman-teman di komunitas gitu kan, di gereja. Aku ini sudah ngerasa udah ya doanya cukup, udah ngerasa bahwa doanya cukup, sudah taat, tapi kok masih khawatir ya? Tuhan gak pernah janjikan khawatir itu gak pernah ada. Di firman Tuhan cuma menuliskan, jelas menuliskan jangan takut gitu kan. Berarti takut tuh ada kan, gitu kan. Oke, analoginya jangan pegang api. Gambarannya jangan kesana, di sana itu bahaya. Berarti di sana bahaya dong, gitu kan. Tuhan gak meniadakan bahaya itu, gitu kan. Tapi memang ada bahaya itu, gitu. Sama, Tuhan gak meniadakan rasa khawatir itu, ada, gitu kan. Kita manusia diciptakan tubuh, jiwa, dan roh, dan kita punya emosi, gitu kan. Kita punya punya rasa takut itu pasti, khawatir itu pasti, ya kan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melewati rasa khawatir itu dengan tidak lepas dari tangan Tuhan. Agar kita gak salah langkah, agar kita gak salah keputusan gitu kan. Seringkali kita khawatir, takut, kepepet, ya kan, the power of kepepet. Akhirnya kita lakukan semuanya sesuai dengan apa yang ada di kepala kita, dan akhirnya gak maksimal hasilnya. Oke, pagi Nona Riren, selamat pagi Bang Indra, pagi juga buat Nona Riren. Gimana kondisi Nona Riren, aman terkendali? Ya sehingga, balik lagi ya, sehingga tadi Indra bilang gak ada, Tuhan gak pernah mengendiadakan rasa takut itu. Ada, gak ada yang ikut Tuhan itu langsung hidupnya enak, ya kan. Seperti dilihat orang, wah
hidupnya orang Kristen tuh enak gitu kan, diberkati, amin gitu kan. Tapi prosesnya juga tetap ada, masalahnya tetap ada. Semua orang di muka bumi ini ngalamin masalah. Oke, jadi semerdeka-merdekanya merdeka-merdekanya kita gitu kan, tetap kita harus hidup di dalam taat di dalam hukum Tuhan. Oke, Alizer 0811 5830944, itu masih buka buat Alizer yang lagi simak lewat live TikTok. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati baiknya Tuhan sepanjang hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Jalur Hati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Ya, Ustaz, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini. Tadi ada request dari Nona Riren, doa kami dari Sari Simorangkir. Dan kabar Kupang aman, Kak, cuma di daerah Flores yang belum aman, Kak, masih gempa susulan katanya. Oke, kita terus berharap, berdoa terus buat Flores dan sekitarnya agar semakin dipulihkan dan juga diberi kekuatan buat teman-teman di sana ya. Oke, kita sudah memasuki menit terakhir. Jadi Halister, kita harus berpisah pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok hari jam 7 sampai dengan jam 9 pagi hanya di 94.4 Hotline FM. Dan selamat melanjutkan siap tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Terus nikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Nikmati berkat Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Dan Indra mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama siaran berlangsung ya. Dan simak terus 94.4 Heartline FM, masih banyak program seru yang akan menemani Heart Listener bersama dengan keluarga. Jadi pastikan Anda tidak beranjak dari 94.4 Heartline FM. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri, keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: 106,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso,
1: let's wake up your mind. Selamat pagi.
0: Kok kita kompak? Iya.
1: Merdeka dong, merdeka.
0: Merdeka. Oh iya, senang banget aku pagi hari ini ditemani sama Dika Aruan. Kita balik lagi siaran berdua tentunya di Morning Espresso ya. Edisi tanggal berapa nih hari ini?
1: Tanggal 18 Agustus 2026.
0: Udah pertengahan setelah kemerdekaan ya.
1: Kemarin gimana perlombaan di wilayah lu sih?
0: Kemarin, aduh, aku bersyukur sih karena suaraku masih bisa bersiaran pagi hari ini. Full teriak-teriak kemarin. Waduh. Aku tuh guys jadi panitia lomba di kampung aku.
1: Ish.
0: Kampung.
1: Village.
0: Kita sapa dulu di Karuan ya pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
0: Wih, aku percaya banget kalau pagi hari ini kalian semua sama semangatnya kayak Ragil Zee dan juga Dika Aruan. Dan beberapa dari perusahaan-perusahaan ya, kantor-kantor hari ini tuh baru aja, bukan baru aja, maksudnya di hari ini tuh mereka baru menjalankan upacara sama lomba-lomba di Kak Arwan.
1: Oke.
0: Karena kemarin kan tanggal merah tuh, libur. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan maupun sekolah-sekolah yang hari ini mereka baru mulai lombanya.
1: Gitu. Baru mulai lombanya.
0: Baru mulai lombanya, bener kan?
1: Kayak kantor kita nih, hari ini baru mulai lomba.
0: Lah iya, sama nih kayak kantor kita. Hari ini ada upacara juga kan. Upacara terus lomba. Gitu, iya kan?
1: Pas banget topiknya.
0: Nah, jadi kita tuh mau bahas tentang itu pagi hari ini, tentang upacara dan juga lomba, guys. Jadi kamu tuh kalau disuruh pilih salah satunya ya, kamu pilih upacara atau ikutan lombanya?
1: Lu pilih yang gitu. Mana nih?
0: Aku pilih ini, lombanya.
1: Lombanya, karena alasannya kenapa?
0: Alasannya, karena bisa buat kita itu happy.
1: Happy ya?
0: Bisa kayak ketawa-ketawa gitu loh. Kan pasti lombanya itu ada yang lucu-lucu gitu kan. Pasti kayak
1: lagi kalau kalau ada yang curang gitu. Ya udah.
0: Lucu aja sih.
1: Gimana nih menurut Anda? Kalian tuh lebih pilih ikutan lomba 17 Agustus atau pilih ikutan upacara 17-an? Gabungan sama kita di mana nih sih?
0: Di 0819269000.

0: biasanya sebuah lagu dari Pinkan Mambo pagi hari ini ya, yang sudah menghibur kita semuanya dengan nyanyiannya, dengan lagunya yang bikin kita jadi semangat. Dan aku juga yakin banget, kita yakin dan percaya bahwa kita semua ini tahu gimana rasanya ikutan lomba 17 Agustus maupun tahu gimana rasanya waktu kita harus jadi peserta upacara 17 Agustus.
1: Nah, iya kan? Gimana rasanya?
0: Belum naik yang ini, salah. Nah. Coba lagi tes.
1: Dua.
0: Loh, sebentar.
2: Nah. Kayaknya kelelahan nih abis jadi panitia kemarin atau jadi peserta gitu kan. Memang menguras energi sih kalau yang namanya itu ikutan lomba. Apalagi rame-rame seru kan.
0: Suara. Oke, pasti pernah ya ngerasain saat-saat yang menegangkan gitu. Saat kita harus ikutan lomba. Deg-degan gak sih? Enggak ya, kalau lomba 17-an ya.
2: Kalau pertama kali mungkin iya kali ya.
0: Oh ya, kamu pernah deg-degan?
2: Ya pernah lah. Kalau yang kita lakukan pertama kali pasti nervous, grogi.
0: Waktu pertama kali itu berarti kita masih kecil loh. Iya. Tapi kalau zaman kita tuh selalu upacara ya, zaman dulu ya.
2: Wajib.
0: Dari wajib.
2: Kita sekolah kan.
0: Iya, dari TK sampai aku SMA. Itu sekalipun 17 Agustusnya itu jatuh di hari Minggu, itu tetap masuk untuk upacara.
2: Iya.
0: Iya. Lu enggak ya?
2: Lupa gue.
0: Seingat aku gitu sih. Jadi harus wajib. Cuman upacara doang, habis itu pulang. Gitu guys. Jadi kita lagi ngobrolin tentang upacara dan juga lomba 17 Agustus. Menurut kamu, kalau kamu disuruh pilih gitu ya, kamu lebih pilih ikutan upacaranya atau ikutan lombanya? Dua-duanya. Tapi gak boleh sih.
2: Loh,
0: maksudnya
2: biasanya kan upacara dulu baru lomba.
0: Iya sih sebenarnya gitu ya. Gimana ini pertanyaannya nih? Gimana coba ini ya? Ikut upacara atau ikut lomba 17 Agustus? Kalau bisa sih memang dua-duanya ya. Sebagai warga negara Indonesia, upacara itu harus loh guys. Karena itu tuh timingnya waktu dimana kita itu bisa mengenang jasa para pahlawan.
2: Yes,
0: gitu
2: ya.
0: Tapi
2: pengalaman,
0: kalau
2: pengalaman waktu upacara lu yang lu ingat apa nih sih?
0: Waduh, semuanya aku ingat. Karena aku tuh selalu jadi petugas upacara. Lu kalau upacara selalu jadi petugas apa nih, Dika? Paskibra.
2: Gua peserta aja.
0: Oh, seriusan.
2: Serius gue. Gue cuma sekali doang waktu itu bawa apa sih?
0: Bendera.
2: Bukan loh, yang teks. Kan ada teks proklamasi. Ada satu lagi ada teks
0: Pancasila.
2: Ya? Pancasila, iya.
0: Undang-undang.
2: Iya itu.
0: Kan lu tinggi, kenapa lu enggak masuk ke Paskibra jadi petugas Paskibra?
2: Enggak masuk gua.
0: Enggak masuk.
2: Kan itu diseleksi, cuy.
0: Oh, iya.
2: Katanya kurang layak ini. Makanya gue dialihin ke situ kali.
0: Dulu tuh yang aku ingat setiap hari Senin itu wajib sarapan dulu di rumah.
2: Tapi gue punya cerita tau gak. Tahun kemarin kan kita panitianya ya.
0: Upacara kita gak? Ya.
2: Iya.
0: Lu jadi petugas Paskibra kan?
2: Sama kita.
0: Iya, tapi lu yang bendera kan?
2: Gue yang bawa bendera ya.
0: Iya.
2: Nah, lu kalau langkah itu kan tangan kanan, kaki kiri. Bener kan? Gue masih inget banget di momen. Ini momen yang bikin kalau pas apa sih pas perginya pas nganter benderanya bener. Gitu kan.
0: Pas baliknya. Kayaknya lu grogi deh.
2: Bukan, kayaknya gue lupa.
0: Iya gue ingat.
2: Jadi kanan kiri
0: bener.
2: Ini kayaknya ada yang salah nih. Gue baru enggak pas udah ngelangkah kan gak lucu ya. Harusnya kan dua kali tuh gue langkahin ya biar bener gitu kan. Lah ini deh kagak ini lagi. Ya sudahlah.
0: Iya, gue ingat waktu tahun kemarin tuh. Jadi di kantor kita tuh ada gelar upacara gitu. Dan Dika nih jadi paskibranya guys. Dia yang pegang bendera, bawa bendera gitu. Terus dia salah langkah. Dan itu tuh momen dimana namanya upacara itu kan kita harus hikmat ya. Gak boleh bercandaan. Bener. Dan kita tuh beneran gak boleh ketawa. Harus tahan.
2: Tapi tuh gue gak sengaja. Gue gak sengaja itu beneran.
0: Iya, ngerti lah
2: kenapa
0: kalau
2: langkahnya bener. Langkah awalnya bener baliknya salah.
0: Tapi itu jadi salah satu momen upacara yang gak terlupakan buat kamu ya.
2: Iya lah. Padahal kita dilatih berapa kali ya. Masih aja salah.
0: Iya. Dan mungkin headliner pagi hari ini juga kalian ada cerita pada waktu kalian ikut upacara dan kalian melakukan sebuah kesalahan mungkin, atau momen-momen yang gak terlupakan saat kamu ikutan upacara. Kamu juga bisa berbagi cerita kamu pagi hari ini ya di 0819269000, karena TikTok kita masih belum bisa tersambung guys gitu ya. Kita tunggu atensi kamu pagi hari ini, dan sesaat lagi kita akan bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya. Oke.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Stres diam-diam menghancurkan bisnis. Stres itu tidak selalu terlihat. Masih kerja, masih meeting, masih senyum, tapi dalam hati sudah kosong. Semangat hilang, fokus menurun, emosi mudah meledak, dan tanpa sadar, naluri bisnis ikut hilang. Keputusan bisnis jadi kacau. Hardliners, stres membuat pebisnis kehilangan energi berpikir, lelah fisik, mental, dan emosional. Yang tadinya kreatif jadi mudah menyerah, yang tadinya visioner jadi mudah marah. Masalahnya, banyak pebisnis menganggap stres itu normal, padahal stres itu berbahaya. Stres adalah alarm. Tubuh sedang minta berhenti, pikiran sedang minta istirahat. Dan ingat hardliners, bisnis sehat butuh pemilik yang sehat jasmani, sehat mental, dan sehat emosionalnya. Jangan tunggu tubuh tumbang baru peduli pada diri sendiri. Karena saat kepala tidak sehat, bisnis bisa jadi ikut sekarat. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Kamu berpindah, coba diulang. Ayo.
1: Ini ketiga kali gue turun ikut upacara nih.
0: Okay,
1: ya. Masih di Morning Espresso bersama Ragil Si dan Dika Aruan pastinya menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti. Yuk, semangat yuk.
0: Semangat.
1: Masih dalam suasana hari kemerdekaan tentunya. Kalian sudah merdeka belum?
0: Merdeka dari semua hal yang membelenggu kita.
1: Nah, belenggu-belenggu cicilan.
0: Itu dia tuh.
1: Belenggu-belenggu kehidupan.
0: Belenggu cinta.
1: Nah, itu personal.
0: Oke, guys, kita ini lagi ngobrolin tentang upacara dan masih seputar lomba 17-an ya. Jadi ini ada sebuah pertanyaan yang sangat menggeliat di dalam hati aku.
1: Betul sih.
0: Apa pernah nggak sih kalian atau kita berdua nih di Kearuan ya ikutan lomba 17 Agustus cuman gara-gara hadiahnya?
1: Ya pastilah. Pasti.
0: Karena kan biasanya kalau 17 Agustus nih ya, dulu zaman aku kecil itu kan hadiahnya cuman kayak buku, pensil, ballpoint gitu kan.
1: Terus hadiah lo maunya apa sih? Rumah.
0: Nah, ini makanya ada sesuatu yang menarik ini. Ikutan cuman gara-gara pingin dapat hadiahnya. Kali aja hadiahnya itu adalah uang tunai 1 juta atau sepeda atau hadiahnya adalah motor.
1: Wow,
0: ya kan?
1: Ada
0: bisa
1: sih, ada.
0: Jadi loh.
1: Yang kasih motor juga ada.
0: Nah, itu. Jadi makanya pernah enggak sih ikutan lomba cuman gara-gara hadiahnya? Kalau kamu pernah nggak, Dika?
1: Pernah lah. Kalau tujuan kita kayaknya ke situ sih. Iya kan?
0: Sekalipun hadiahnya. Maksudnya, sekalipun hadiahnya itu bukan sesuatu yang wah, bukan yang gede gitu ya.
1: Di hadiahnya kan kita misalnya ada yang nggak tahu tuh hadiahnya apaan gitu kan. Jarang kan di-spill hadiahnya. Paling kalau yang gede-gede kan nggak bisa diumpetin tuh hadiahnya. Tapi ya pasti kita pengen jadi juara sih.
0: Tujuannya itu ya, jadi juara gitu.
1: Karena dari lomba ini kayak apa ya, mengajarkan kita sebuah kekompakan, ya kan, percaya sama temen nih,
0: kerjasama gitu ya,
1: kerjasama, kreativitas, banyak deh ya. Cuma ya itu tadi pasti tujuannya kita selain menjadi juara pengen hadiahnya.
0: Hadiahnya.
1: Atau mungkin juga ada teman-teman yang pengen, enggak, gue cuma pengen ikut suasana kemerdekaan aja gitu.
0: Kemeriahannya. Gitu. Jadi menang kalah gak masalah. Yang penting happy gitu, seneng gitu.
1: Ya kalau setiap perlombaan kan pasti yang ditunggu-tunggu tuh hadiahnya ya. Makanya orang kayaknya, lu kayak gitu gak sih? Gue sih kayak gitu sih.
0: Iya sih, tapi lu pernah punya pengalaman gak? Kayak apa pengalaman tuh? Lu ikutan lomba, lu gak expect untuk menang, tapi ternyata lu menang gitu.
1: Gak pernah gue. Gak pernah ngalamin yang kayak gitu.
0: Gak pernah. Jadi maksudnya lu ikut-ikut aja gitu. Urusan nanti menang kalah
1: belakangan gitu.
0: Yang penting,
1: yang
0: lu
1: penting
0: daftar
1: partisipasi
0: dulu,
1: ikut, dulu.
0: Gitu ya.
1: Tapi gue gak pernah kejadian kayak gitu sih. Yang tiba-tiba kira kita menang gitu kan. Gak nyangka gitu kan. Ya tapi mungkin ada kali orang yang kayak gitu ya.
0: Ada sih. Aku pernah ngalamin hal itu. Jadi waktu 17-an itu aku ikutan lomba kan. Lomba baca puisi nih ceritanya. Udah persiapan segala macem gitu kan. Ekspektasinya pasti menang dong ya. Tapi pas di hari H itu, dua hari sebelum gue ikutan lomba, gue sakit guys. Dan sakitnya itu adalah sakit yang flu berat, demam gitu loh. Dan itu ngebuat suara aku gak keluar. Maksudnya itu bindeng gitu loh kalau ngomong. Nah gimana mau menang? Jadi gue udah gak expect menang. Tapi emak gue tuh kayak harus ikutan tetap. Meskipun kamu sakit, yuk pasti bisa. Dia nganterin gue, maksa gue untuk tetap ikutan gitu kan. Dan sesuatu yang aneh itu kayak terjadi gitu.
1: Terjadi.
0: Jadi pas giliran gue dipanggil, jadi kan itu kan aku tuh kalau udah flu gitu ya, itu tuh kayak matanya itu berair terus gitu loh. Terus pilek kan, flu gitu. Terus tenggorokannya itu juga sakit. Jadi gak bisa ngomong. Dan kalaupun ngomong itu suaranya pasti jadinya itu bindeng gitu. Nah tapi ya udahlah, karena di sebelah gue ada emak gue ya kan. Akhirnya gue maju lah. Tapi gak tahu kenapa pas gue udah ada di atas panggung, itu tuh kayak sakit penyakit itu hilang. Gitu, hilang. Jadi beneran gue udah pokoknya kasih yang terbaik lah. Dan menurut aku itu gak maksimal banget gitu. Jadi aku gak ada ekspektasi untuk menang. Ah udahlah yuk pulang yuk, aku udah mikirnya gitu. Pokoknya udah selesai tampil yuk pulang yuk. Tapi emak gue enggak tunggu dulu gitu. Dan beneran loh, sekalipun aku cuman menang juara 3, tapi itu udah kayak surprise surprise banget buat aku. Karena aku gak ada ekspektasi untuk menang gitu.
1: Keren sih nyokap lu tuh. Berarti kayak udah punya firasat gitu ya. Kalau mau sembuh kayaknya harus ikut lomba deh. Gak juga sebenarnya sih. Tapi setelah pulang lu balik sakit lagi.
0: Iya. Jujur iya. Belum sembuh, masih sakit.
1: Tapi mungkin itu kebawa ini kali sih ya. Kebawa gimana suasana ya? Serunya kali ya
0: gitu kali.
1: Jadi kan
0: ya?
1: Orang jadi happy gitu.
0: Bisa jadi sih, bisa.
1: Tapi
0: jadi.
1: Tapi lu happy kan waktu itu pas ikut lombanya?
0: Pas ikut lombanya sebenarnya sih happy ya. Tapi karena kondisi
1: lemes, tapi lemes ya.
0: Karena fisik gue lagi gak baik. Ya gue udah minta buruan pulang aja dah. Karena gak nyaman banget gitu.
1: Tapi mendingan kayak gitu sih.
0: Maksudnya gimana kayak gitu?
1: Lebih baik kondisi kita yang gak baik gitu kan. Daripada kelakuan kita yang gak baik.
0: Nah, jangan sampai.
1: Mumpung ini hari kemerdekaan, marilah kita merubah kelakuan kita agar menjadi lebih baik.
0: Wih, benar ya, merdeka. Benar itu, merdeka, merdeka.
1: Tapi kalau ngomongin tentang lomba gitu kan. Emang ya kenapa ya kalau dalam setiap lomba tuh pasti ada aja gitu yang protes-protes sama juri gitu ya.
0: Iya, pasti ada tuh. Yang gak setuju gitu. Yang gak setuju gitu kan sama keputusan juri. Oh, yang ini yang menang gitu kan.
1: Tapi itulah yang bikin seru sebuah perlombaan gitu kan.
0: Iya.
1: Emang ada aja orang-orang yang menggunakan 1001 cara biar gimana caranya menang gitu. Ada orang yang mungkin ikutin aturan. Ya hasilnya bisa menang bisa enggak kan. Cuma semua itu tergantung kepada keputusan juri.
0: Benar. Dan keputusan juri itu tidak bisa diganggu-gugat. Oke, ini sudah ada yang bergabung di 0819269000 ya guys. Ada dari Ripka pagi hari ini. Gue tuh suka ikutan upacara karena buat gue ini kayak simbol pengabdian gue sama bangsa ini, menghargai jasa para pahlawan. Oke. Terus lanjut lagi ada dari Lydia. Upacara tuh lebih ngena di hati. Lomba emang seru sih, tapi upacara juga penting.
1: Oke. Ada Bang Billy. Ya jelas gue pilih lomba lah karena bisa dapat hadiah kalau menang. Salam dari Depok katanya.
0: Wih, Depok menyapa. Selamat pagi Depok. Terus ada Wilhan juga. Gak boleh pilih dua kah? Boleh deh buat kamu apa sih yang gak boleh? Karena ini tuh merupakan satu kesatuan ya, upacara dan lomba. Yang gak bisa dipisahkan gitu. Dan di kantor aku tuh pasti ada yang namanya upacara. Dan setelah upacara pasti ada lomba. Dan semua peserta upacara ini dapat kupon undian door prize. Jadi kalau gak ikutan upacara gak bisa dapat kupon undian door prize. Bener
1: satu,
0: juga ya.
1: Salah satu cara untuk menarik agar ikut upacara gitu ya.
0: Bener.
1: Ada door prize gitu.
0: Iya, ada door prize. Apalagi kalau door prize-nya adalah sebuah mobil. Waduh, upacara seharian juga cus kayaknya kita ya, Dik ya.

0: masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga, jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: What's going on?
2: Have you met my yoga instructor?
1: Namaste. Awesome.
2: He was just helping me with breathing.
1: It's all good.

0: juga
1: 100,6 Heart FM, your family station.
2: Yeay, masih ada kita berdua pagi hari ini yang menemani kalian semua sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi ngobrolin tentang 17 Agustus tahun 45.
1: Itulah hari kemerdekaan.
2: Tapi hari ini tanggal 18. Iya benar. Tapi itu tuh gaungan kemerdekaan itu sudah ada sejak tanggal 1 Agustus. Iya kan? Sejak kita pasang bendera merah putih di tanggal 1 Agustus sampai akhir bulan Agustus tetap masih ada gitu. Bahkan diskon-diskon itu juga masih tetap ada selama satu bulan ini.
1: Iya lagi. Ngomongin diskon semalam tuh ramai banget.
2: Oh iya
1: tuh.
2: Ya ampun, aku sampai gak sempet sama sekali buka handphone tau gak. Saking sibuknya jadi panitia lomba guys.
1: Tapi lu ikut, kalau panitia tuh gak ikut lomba ya?
2: Gak ikut dik, gak ikut.
1: Hadiahnya apa kemarin sih?
2: Sembako.
1: Sembako, gitu gue langsung meluncur kemarin ya.
2: Bisanya. Nih, kalau ngobrolin tentang lomba, itu tuh adalah momen dimana kita tuh bisa bertegur sapa ya, sama tetangga-tetangga kita, atau mungkin sama orang-orang yang belum pernah kita kenal. Kalau di perusahaan juga kan terdiri dari berbagai macam divisi gitu ya. Nah itu tuh momen, bener gak sih?
1: Apa?
2: Divisi.
1: Iya bener.
2: Bener kan?
1: Iya.
2: Salah gak?
1: Enggak.
2: Ya bener apa?
1: Bener.
2: Maksudnya itu tuh momen dimana kita tuh bisa kenalan gitu sama teman-teman kantor yang selama ini gak deket sama kita. Mm-hmm. Yang gak kita kenal bahkan. Gitu. Apalagi kalau di tempat kita tinggal. Itu seru sih. Aku tuh ngelihat ya kemarin itu waktu lomba 17-an itu gak ada orang yang sibuk dengan HP-nya.
1: Oh, jadi pada ikut lomba semua ya?
2: Iya, pada beneran kayak mantengin gitu loh, ngeliatin lomba, terus bertegur sapa, saling kenalan, ngobrol gitu. Kalaupun mantengin HP itu karena
1: cuma sebentar ya, ngeliat WhatsApp kali ya?
2: Bukan. Apa? Itu tuh karena mereka ngevideoin anaknya yang ikutan lomba.
1: Oh.
2: Anaknya kan lagi balita-balita, 5 tahun, 4 tahun kan.
1: Lucu-lucunya lagi.
2: Lucu-lucunya kan. Terus lombanya itu masukin paku ke dalam botol. Jadi kan seru tuh anak-anak umur segitu kan.
1: Lomba kelereng?
2: Lomba kelereng juga. Jadi orang tuanya tuh antusias ngevideoin anaknya lomba makan kerupuk. Wah seru dah pokoknya.
1: Nah ternyata nih ada penelitiannya nih sih. Mm-hmm. Dari Humanities and Social Science Communications di tahun 2025. Mm-hmm. Perilaku sinkron dan pengalaman emosional bersama dapat memperkuat identity fusion. Jadi kayak rasa tertarik yang sangat kuat antara seseorang dengan kelompoknya. Ini makanya kalau perlombaan tuh sisi positifnya tuh ini bagus banget gitu. Kayak misalnya kayak di sekolah, lingkungan kerja atau dimanapun, ini bukan cuma lomba saya, ini lomba kelompok kita gitu.
2: Komunitas gitu ya.
1: Ya komunitas bisa.
2: Okay.
1: Makanya kan kadang orang lebih kesel kalau lomba misalnya antar RT gitu dibandingkan kalah main game di HP.
2: Lebih kesel kalau kalah lomba antar RT.
1: Oh antar RT, iya benar.
2: Daripada kalah main game di HP-nya sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Oh iya, iya, bener juga ya. Karena kan itu kayak berkelompok gitu kan.
1: Bener.
2: Jadi pasti kesel gitu
1: kayak
2: kalau
1: yang
2: kalah.
1: Yang lo bilang di lomba misalnya kayak antar tetangga gitu. Yang tadinya kita gak kenal gitu kan. Tiba-tiba kan pasti kan harus
2: menyapa,
1: ikut nyapa gitu,
2: kenalan,
1: gitu kan, ngobrol.
2: Jadi ini tuh sisi positifnya ya guys yang aku ambil gitu, yang kita ambil ya kalau kita ikutan lomba 17 Agustus di perumahan kita gitu, bisa tegur sapa, bisa tahu ini ternyata tetangga aku tuh, aku tuh sering ketemu loh sama beliau-beliau ini, tapi aku nggak tahu ternyata kita tetanggaan. Terlalu nggak sih kalau kayak gitu guys? Oke, jadi lomba 17 Agustusan yang paling berkesan buat kamu kira-kira apa guys? Kamu pernah dapat hadiah 17 Agustus itu apa gitu? Kamu pernah dapat ini gak Dika? Kayak door prize gitu, hadiah utama gitu. Karena kan itu jarang-jarang gitu bisa dapat door prize gitu.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah ya?
1: Pengen biasanya. Tuh gue pengen banget. Biasanya kan yang door prize itu tuh
2: hadiahnya
1: gede-gede kan.
2: Kayak rice cooker gitu kan. Mm-hmm. Kipas angin gitu mungkin. Mesin cuci.
1: Belum
2: gitu.
1: Sih, belum pernah.
2: Belum ya, ya tak doain ya supaya kamu
1: amin, dapat mobil
2: bisa
1: gitu.
2: Bisa dapat mobil apa rumah. Kemarin lu bilang butuh rumah.
1: Ya kalau dua-duanya deh boleh gak?
2: Oke, ini ada Weldy yang sudah bergabung di 0819269000. Dia bilang lomba sama upacara itu penting. Tapi kalau disuruh pilih, aku pilih lomba aja. Karena dengan mengikuti lomba itu berasa jadi pahlawan. Wih, karena mesti berjuang untuk menang. Bener juga ya. Mm-mm. Berjuang dia. Terus ada Haris di Salatiga. Salatiga menyapa. Hampir gak pernah bolos ikut upacara 17 Agustus zaman sekolah. Dari TK sampai SMA. Sampai aku tuh hafal semua urutan profesi, prosesi, urutan prosesi upacaranya. Bener juga ya. Kita juga tanpa sadar itu inget ya.
1: Coba lu hafal gak sih?
2: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gitu kan? Yeah. Bener kan?
1: Bener.
2: Pembacaan teks Pancasila. Gitu,
1: nah iya yeah, kan? Bener.
2: Aluma bener-bener doang. Sampai kita tuh beneran loh tahu urutan-urutannya gitu ya guys. Oke, ada Yohanes juga. Hadiah Agustusan yang paling berkesan buat aku itu kipas angin. Menang lomba balap karung juara 1 di tahun 2005. Dan sampai sekarang kipas anginnya itu awet panjang umur. Udah 20 tahun menemani aku. Wih, awet juga ya dari tahun 2005 sampai tahun 2026. Ini tuh udah sekitar 20 tahunan. Dan ini jadi hadiah yang paling berkesan banget buat Haris. Wih, mantap.
1: Ada Pak Rudy, hadiah Agustusan paling berkesan itu dapat sepeda, dapat door prize jalan sehat.
2: Wah, door prize-nya ini ya. Jalan sehat dapatnya sepeda ya. Harusnya itu tuh door prize untuk lomba sepeda. Hadiahnya sepeda.

0: gotta make me lose my celebrity religion.
1: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Siap? 1, 2, 3,

0: 106,6 Heartline FM, your family station. Masih di Morning Espresso.
1: Aduh, telat gue. Let's make up your mind.
0: Kita sapa lagi ya, Dika.
1: Yo, ada siapa nih?
0: Buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita, ada teman-teman dari Heartline Radio Lampung di 91,7 FM, ada Heartline Samarinda di 94,4 FM.
1: Ada Harmoni FM Takalar Makassar di 97,0 FM.
0: Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM.
1: Radio Astara 107,8 FM Minahasa.
0: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Good morning semuanya. Mungkin hari ini ada yang lagi ikutan lomba nih di acara kantornya. Tetap semangat yuk buat Anda semua. Tuh, gue baru lihat tadi teman-teman kan baru kelar upacara.
0: Baru kelar upacara ya.
1: Kita ada yang pakai ini ya. Papua apa sih?
0: Baju adat.
1: Iya.
0: Baju adat Papua maksudnya.
1: Atasnya itu loh kayak apa sih?
0: Rumbai.
1: Rumbai ya. Susah banget ngomongnya itu.
0: Yang jelas ya, Heartliners ya, upacara itu sebenarnya tujuannya itu simple ya, untuk mengingatkan kita kenapa kita itu merdeka dan bagaimana kita itu harus menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk Indonesia.
1: Merdeka.
0: Jadi sebenarnya ini tuh kayak satu kesatuan gitu antara upacara dan juga lomba ya.
1: Betul.
0: Dan lomba ini itu benar-benar kayak membuat kita itu belajar gimana sih rasanya jadi pahlawan. Karena kan kita berjuang.
1: Oh iya.
0: Berjuang melawan lawan kita. Gimana ya?
1: Gak ngerti aku juga. Tapi kalau ngomongin tentang upacara sih, ya itu tadi kan memberikan ruang kita untuk kayak ingat sejarah, menghormati perjuangan, dan memperkuat simbol kebangsaan pastinya. Ya,
0: betul. Oke, ini sudah ada yang bergabung. Sebentar, aku mau kasih tahu.
1: Apa nih?
0: Oh iya. Mau kasih tahu Bang Pram, ini karena kameranya aku matiin dari sini Bang Pram ya. Oke, iklan guys. Lanjut, ini aku mau bacain yang udah masuk di 08192691000. Ada dari Orla.
1: Halo Orla.
0: Yes, setuju. Upacara itu mesti ikut dan lomba juga mesti ikut. Karena dengan begitu kita turut serta menjaga budaya Indonesia. Karena kan memang lomba-lomba ini tuh cuman ada di Indonesia. Iya kan, kayak lomba makan kerupuk, lomba balap karung, terus lomba panjat pinang yang terkenal itu kan,
1: Nih gue punya cerita lagi nih kalau lomba, gue baru ingat. Kalau lo kan lagi sakit diajak nyokap lo terus juara. Ini gue nggak juara sebenarnya. Kan kita waktu kecil tuh biasanya gigi kita kan suka apa?
0: Goyang.
1: Suka mau, goyang kan?
0: Mau putus.
1: Ini gue udah ompong. Jadi lucunya sama kayak lo nih, hamin satu gitu kan. Pas malamnya lagi rambut gue rambut. Gigi gue copot dong. Besok kan gue disuruh ikut lomba yang kelereng gitu loh. Pindahin kelereng. Itu kan pakai sendok ya?
0: Iya. Terus lu gak mau?
1: Bukan gak mau. Diketawain gue. Itu kan gini, kayak giginya itu kan kita gigit kan kelihatan gigi ompong ya.
0: Jadi lu malu karena gigi lu ompong.
1: Ya iyalah cuy. Soalnya gue tuh kalau copot gak cuma satu. Barengan copotnya.
0: Wow, serentak.
1: Serentak. Makanya gue bilang, aduh lucu, gue bilang suruh ikut lomba lagi.
0: Ya ampun, maksudnya anak sekecil itu udah punya ini ya, malu gitu.
1: Iya malu cuy.
0: Iya. Tapi kalah lombanya.
1: Kalah. Gue gak tau kenapa ya, setiap gue ikut lomba-lomba kayak gitu gue jarang gitu gue menang.
0: Oh iya? Tapi pernah menang kan?
1: Pernah.
0: Kalau pernah menang, lu pernah menang lomba apa?
1: Apa ya,
0: yang
1: lomba
0: 17-an
1: apa ya?
0: Itu
1: makan
0: balap kerupuk karung
1: kayaknya.
0: Makan kerupuk.
1: Kalau balap karung gue tuh paling gak bisa dulu lomba balap karung. Gue pasti jatuh mulu.
0: Berarti lu belum tahu tekniknya.
1: Iya kali ya. Soalnya dulu kan pakai karung goni. Karung goninya itu kan suka nancep-nancep ya.
0: Iya.
1: Itu.
0: Iya, tapi memang beda zaman ya. Maksudnya kalau zaman dulu kan kita itu gak ada yang ngasih tahu juga gimana caranya supaya bisa menang gitu ya. Kalau zaman sekarang kan kita bisa cari tahu tuh
1: di YouTube,
0: di TikTok ya kan. Cari tahu gimana sih caranya supaya bisa menang lomba balap karung gitu. Ada trik-triknya ternyata di Kearuan.
1: Gimana triknya?
0: Ya itu. Ada yang bilang kakinya itu diselipkan di ujung-ujung ini karung goninya. Di ujung-ujung itu. Jadi dia bukan lompat tapi kayak jalan tapi cepet gitu.
1: Gitu. Curang dong. Nah,
0: ada yang pakai trik seperti itu. Nah, kan ini kan ceritanya balap karung bukan lompat karung.
1: Kalau di internet itu netizen ya. Kalau di perlombaan apa ya?
0: Deterjen. Gitu
1: ya,
0: guys.
1: Ada yang protes kan. Oh, curang nih, curang gitu. Ya namanya perlombaan kan seru-seruan aja sih.
0: Iya emang seru-seruan. Terus lu pernah ikutan lomba ini gak? Yang duit logam ditancepin di semangka, ya. Tapi semangkanya dilumurin oli hitam semua.
1: Bukan oli lagi.
0: Arang.
1: Iya arang.
0: Jadi muka kita belepotan hitam semua. Iya kan? Tapi lucu ya lomba-lomba kayak gitu ya. Dan itu tuh emang cuma ada di Indonesia loh.
1: Unik ya.
0: Dan benar, dan lomba itu hanya ada dan keluar di bulan Agustus.
1: Sama satu lagi ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Yang ada di Only in Indonesia. Mm-mm. Yang pakai apa pukul bantal tapi di sungai.
0: Di sungai,
1: got, ya?
0: Di atas sungai.
1: Seru tuh.
0: Seru. Itu gede biasanya hadiahnya.
1: Nah, panjat pinang juga kan. Tapi kemarin bule-bule pada ikutan loh.
0: Oh iya. Kayak
1: gue scroll di TikTok.
0: Karena
1: gitu kan.
0: Karena ini ya menarik ya.
1: Menarik
0: unik,
1: emang.
0: Bagi unik. Mereka itu unik gitu. Oke, ada Rahadian nih, kita bacain lagi. Rahadian bilang, please jangan diganti dengan lomba-lomba modern katanya. Karena lomba-lomba tradisional Agustusan ini sangat mencerminkan kebersamaan rakyat Indonesia. Lomba panjat pinang, balap karung, makan kerupuk dan sebagainya. Iya sih, aku setuju sih. Jangan diganti sama lomba yang lain. Karena ini tuh Indonesia banget guys. Dan seperti yang Dika Arwan bilang tadi, orang-orang dari luar negeri itu juga tertarik loh untuk bisa ikutan main di acara 17 Agustusan ini gitu ya. Oke, terus ada Vivian, setuju banget dengan komentar-komentar Anda semuanya. Lomba-lomba unik ini hanya ada di Indonesia dan hanya akan kita jumpai saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pastikan kita ikutan lomba ya. Kira-kira yang jadi pertanyaanku ya di Kak Arwan ya. Sebagai bangsa Indonesia, ada enggak sih di antara kalian ya rakyat Indonesia yang enggak pernah ikutan lomba 17 Agustus.
1: Yo.
0: Ada gak ya?
1: Ada gak ya? Coba yuk ikutan komen.
0: Mungkin ada ya. Tapi mungkin karena dia tinggal di luar negeri waktu itu.
1: Maybe yes.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

Merdeka. Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Ngacu mana sih?
1: Sibuk
0: banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
2: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang sesuruh itu kah? Paling gitu-gitu aja.
2: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
2: Catet deh dan pasang alarm lo. Gold Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
2: Selalu aja ayang aja.

0: Kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Terima kasih buat Heartliner yang pagi hari ini sudah bergabung di 0819269000 ya. Ada WhatsApp dari Bernadette pagi hari ini yang bilang kalau saya pilih upacara katanya. Wih, mantap.
1: Keren.
0: Untuk mengingat para pahlawan kita yang siap menang untuk negara Republik Indonesia.
1: Amin.
0: Terima kasih buat Bernadette yang pagi hari ini sudah turut berkomentar. Terus ada Mbak Sari juga, terima kasih. Ada Ibu Rita Mutiara, thank you yang udah kasih semangat kita pagi hari ini, Ragilzi dan juga Dika Arwan. Dan tanpa terasa nih, kita sudah ada di penghujung
1: program
0: acara. Gimana sih Dika? Kata lu gak boleh program, kok lu bilang program?
1: Acara, gak boleh.
0: Bingung kan dia. Oke, terima kasih semuanya. Yang jelas besok Morning Espresso bakal kembali hadir untuk menemani kamu ya. Mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10.
1: Yes.
0: Dan sesaat lagi masih akan ditemani bersama dengan Ragil Zinandika Arwan tentunya di Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Ya. Oke. Okay. Gue mau bersin gak jadi-jadi, kenapa ya?
0: Mungkin karena ada aku yang cantik ini.
1: Astaga.
0: Oke, headliner, kemerdekaan bukan hanya soal berdiri tegak di lapangan ya. Kemerdekaan itu juga bisa terlihat ketika anak-anak bermain tanpa rasa takut, tetangga berkumpul, orang-orang berbeda usia saling membantu, dan masyarakat bisa merayakan hari bersejarah bersama-sama.
1: Ya, jadi kalau Anda lebih semangat ikut lomba daripada upacara, jangan merasa bersalah dulu. Yang penting itu jangan sampai kita hanya mendapatkan hadiah lombanya tapi kehilangan makna kemerdekaannya.
0: Nah, karena pada akhirnya upacara mengajarkan kita untuk menghargai perjuangan. Lomba mengajarkan kita untuk menikmati kebersamaan, dan keduanya adalah bagian dari cara kita merayakan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Oke. Kita harus segera pamit. Saya Ragilzi.
1: Saya Dikaruan.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye semuanya.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Pemirsa Keluarga Indonesia, kembali hadir menemani Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Ditemani bersama dengan saya Ragil Z dan juga di Kak Aruan ya. Dan selama satu jam ke depan, ada sebuah topik menarik yang akan kita perbincangkan bersama. Dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Oke, topik apa yang pagi hari ini akan kita perbincangkan nih di Kak Aruan?
1: Hari ini kita akan membangun hubungan nyata di era digital, tentunya bersama narasumber kita di pagi hari ini ada seorang dokter dan ada juga ada Kak Mia Astari dari KPSI. Kita sapa dulu yuk teman-teman di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Mia dan Pak Dokter.
0: Pagi.
2: Selamat pagi. Apakah saya terdengar?
1: Ya. Terdengar dengan jelas, dokter. Kami yang mungkin bisa memperkenalkan nih kami untuk dokter kita di pagi hari ini.
3: Terima kasih Kak Dika, Kak Ragil. Udah lama nih gak ketemu kita ya. Hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Leonardo Alfonsius Paulus Laleno, MSc, SPKJ, tentang bagaimana membangun hubungan nyata di era digital. Nah, sekarang ini contoh.

0: Baik.
1: Oke. Kita langsung aja kak Dika.
0: Ya,
1: Ya
0: silakan
1: kak.
0: ya Mia.
1: Ya oke, baik kalau gitu. Nah sekarang seperti yang tadi dibilang nih, kalau hari ini kita terhubung secara digital juga ya melalui sambungan Zoom. Nah kita ngobrolnya virtual gitu ya. Kalau dibandingkan dengan ngobrol langsung, sebenarnya itu aku lebih suka sih kalau bisa ngobrol langsung ada di studio misalnya gitu ya. Sebenarnya apa ya? Apa yang terasa beda gitu? Kenapa ya? Kalau ketemu langsung tuh kayaknya lebih terasa nyambung aja gitu. Itu apa yang bisa, apa yang terjadi gitu dok? Bisa seperti itu tuh seperti apa?
0: Ya, makasih Mbak Mia ya. Ini pertanyaan yang sangat relevan dan rasanya ini salah satu hal yang mungkin sejak COVID ya, kita jadi mulai ngeh gitu tentang distinction antara perbedaan antara dunia digital dengan dunia ketemu langsung gitu ya. Yang pasti adalah kalau kita ketemu langsung, kita bisa lihat orangnya face to face gitu ya. Kayak teman-teman di studio ya, kan kita bisa lihat nih cara duduknya gitu ya, cara kita apa lagi pegang handphone atau gimana gitu ya. Sementara nih kalau saya sama Mbak Mia kan nggak tahu nih kita lagi duduk di mana gitu ya, pakai baju apa, celananya pendek kah, celana panjang gitu kan ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kasat tidak terlihat gitu. Dan hal yang kedua adalah bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia kita tuh lahir dari orang tua kita kan, first impression kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu adalah kita terkontak dengan ibu kita gitu kan ya, atau ada human touch gitu kan ya, kita dilahirkan dibantu persalinannya mungkin oleh dokter, ada bidan gitu. Jadi kita pun juga sejak awal itu sudah terbiasa dengan human to human contact gitu, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa nature kontak itu secara fisik itu tidak akan akan beda gitu rasanya, dan tidak akan tergantikan dengan komunikasi yang secara digital, yang apalagi kita ngomongnya sama layar gitu kan ya. Jadi itu mungkin esensi yang berbeda nih Mbak.
1: Oke, nah tapi kan seperti yang tadi dokter bilang kan, kita begitu lahir tuh human nature-nya tuh di apa punya kelekatan dengan orang tua, dengan ibu. Berarti kan ada human touch di situ kan, ada buayan gitu, ada sayang-sayang gitu nih. Nah, manusia ini sebenarnya kenapa sih butuh banget gitu ngerasa dekat dengan seseorang atau terhubung dengan manusia lain atau dengan orang lain gitu?
0: Ya, ya, karena kita sebagai manusia itu ketika lahir kita apa ya, kita tidak berdaya gitu kan ya. Maksudnya sebagai manusia kan kita ketika bayinya lahir gitu kan dia nangis gitu kan ya. Nangisnya itu karena dia menggambarkan atau mengisyaratkan dia haus atau dia lapar gitu ya. Beda dengan misalnya kalau makhluk hidup yang lain gitu kan ya, ketika lahir langsung bisa tuh dibiasakan untuk dilepas ke alam dan kemudian mencari makanan sendiri. On the contrary, kita sebagai manusia, kita tuh perlu tadi disiapkan gitu kan ya. Dan kita juga sebagai secara psikologis, kita juga merasa dengan kita nih terpisah tiba-tiba dari apa dari ibu kita di dalam kandungan gitu ya, ada perasaan ketakutan gitu, ada sense of insecurity bahwa aduh aku terpisah dari ibuku dan aku perlu untuk kemudian tersambung lagi dengan ibuku untuk merasa nyaman dan merasa utuh. Gitu. Jadi memang manusia itu selalu butuh sesuatu apa seseorang gitu, butuh objek untuk berelasi gitu ya. Dan memang seintrovert pun apapun seseorang ya, sesedikit apapun circle-nya, dia pasti butuh orang-orang tertentu yang tadi bisa cukup close contact, yang bisa dia engage, yang bisa dia terhubung dan dia merasa ada, kalau bahasa zaman sekarang tuh chemistry-nya ya, jadi ada apa namanya klop gitu dengan orang yang dia ajak ngomong.
1: Oke, nah tapi kan sekarang lebih canggih lagi nih ya kan, kita bisa chat, bisa video call gitu ya, bisa kasih komentar kapan aja gitu. Bahkan media sosial tuh sekarang kayaknya misalnya ada satu idola gitu, jadi ngerasa lebih deket aja gitu ya. Nah ini kok ada, tapi apa ya gitu, kalau misalnya kita punya nih sesuatu gitu di media sosial atau di mana, tapi kok ada orang yang tetap merasa sendirian ya dok ya, padahal kan di medsosnya tuh banyak gitu orangnya, kalau misalnya sekali nge-like juga banyak gitu. Bahkan di Korea itu kan idol-idolnya tuh apa namanya ya, mereka punya masalah gitu ya, masalah dengan psikis mereka, padahal yang mengidolakan mereka banyak gitu, yang nge-like banyak apa segala macam, tapi selalu pesan terakhirnya itu adalah ngerasa sendirian.

0: Nah, ini dok, apa yang terjadi sebenarnya, dok?
1: Iya. Ini fenomena yang menarik ya. Satu hal yang agak kontradiktif ya, ketika saat ini kita bisa terhubung secara digital, mungkin teman kita yang atau keluarga kita yang dari luar daerah atau dari luar negeri, dulu tuh kita mesti berkirim surat lah ya. Sekarang sekarang kita kirim pesan pun dia langsung baca gitu. Kita bisa video call. Nah, tapi jangan dilupakan juga bahwa memang sebagai manusia itu kita kan berkomunikasi itu kalau kita misalnya ini pakai handphone gitu ya atau kita pakai media ini misalnya kan kita melihat layar gitu. Sementara seorang anak, seorang bayi itu ketika dia lahir, dia akan melihat raut mamanya, dia akan melihat, merasakan emosi mamanya, dia akan ketika disusui misalnya, dia akan bisa merasakan kehangatan ibunya gitu ya, suhu tubuh ibunya, dia membaui gitu, bau, oh ini bau mamaku, seperti itu. Jadi itu ada panca indera yang teraktivasi gitu. Nah, sementara ketika dengan media digital saat ini, yang teraktivasi itu kan hanya apa namanya indera penglihatan gitu kayaknya kita nggak bisa lihat nih apa Mbak Mia pakai apa parfum yang enak gitu saya nggak bisa tahu gitu kan ya jadi ada beberapa hal yang memang terbatas. Hal yang kedua adalah dengan adanya koneksi digital seperti saat ini justru apa ya jadi agak keterhubungan itu jadi agak superficial gitu kan ya karena tadi semua tuh lewat chatting, lewat tulisan gitu ya. Kita jadi semua tuh serba apa yang kita baca. Sementara kan manusia itu terlatih untuk melihat informasi itu bukan dari apa yang dia baca aja gitu kan ya berdasarkan apa yang dia lihat seperti itu. Sehingga lama kelamaan seiring dengan apa komunikasi kita yang jadinya terbatas lewat layar, lama kelamaan ada suatu fenomena di mana kita tuh tanpa kita sadar kita juga berjarak gitu dengan orang gitu karena apa namanya kita ya tadi contoh misalnya saya mau hubungin kakak saya misalnya saya mungkin bisa telepon gitu kan ya tapi karena kesibukan jadi saya chat dulu tapi lama kelamaan kalau ini tidak di apa dikelola secara aktif gitu ya atau intentionally, jadinya tuh hubungan saya sama kakak saya misalnya jadi semakin berjarak gitu karena kita nggak pernah saya nggak pernah dengar lagi suaranya dia gitu misalnya dia lagi bilang galau saya nggak tahu beneran galau atau enggak karena semua dari tulisan. Nah kembali ke tadi contoh yang artis misalnya betul bahwa secara keterhubungan banyak orang-orang yang bisa mendukung dia gitu. Tapi tadi yang kita butuhkan adalah suatu objek yang kita bisa constantly terhubung gitu kan ya. Dan terhubung di sini adalah terhubung secara fisik gitu. Kita perlu melihat kehadiran mereka gitu. Ketika misalnya mereka bisa say hi, bisa apa namanya mungkin ngasih bunga sebagai apa fans gitu ya. Dan itu yang lebih meaningful sebenarnya gitu dibandingkan kuantitas. Jadi pada akhirnya sebenarnya connectivity atau keterhubungan antara manusia itu bukan soal kuantitinya. Tapi kualitas dari keterhubungan itu, apakah itu tadi profound, apakah itu dalam, apakah itu meaningful, dan tadi apakah itu satu hal yang memang merepresentasikan human to human relationship yang tidak hanya sekedar tulisan, tapi juga tadi bagaimana dia bisa merasakan kehangatan, melihat ekspresi wajah, melihat presence dari orang tersebut, dan itu yang justru membuat kita tuh lebih unik dan lebih ya kita sebagai manusia yang apa makhluk yang paling mulia gitu ya kita bisa mengakses dan bisa melihat keterhubungan yang lebih kompleks.
2: Oke. Berarti memang pada intinya manusia itu tidak hanya butuh like, komen dan juga untuk dilihat gitu ya melalui media sosial gitu, tapi harus benar-benar kayak ada sentuhan mungkin ketemu langsung, bisa ngobrol langsung, intinya seperti itu ya dokter ya.
1: Exactly, betul ya. Mbak, betul Mbak.
2: Padahal,
1: karena kan tadi itu kan platform.
2: Bahkan kalau kita lihat nih di zaman dulu kita masih kecil, itu kan nggak secanggih ini ya media ya. Harus kirim surat, harus telepon interlokal dan ya kan telepon di wartel gitu ya zaman dulu ya. Kirim surat harus nunggu Pak Pos berhari-hari gitu. Kalau orang zaman dulu melihat teknologi zaman sekarang itu pasti udah kayak wow, bisa teleponan, bisa lihat muka bertemu gitu meskipun lewat dunia maya gitu udah happy banget gitu. Jadi sebenarnya ini tuh sebuah kemajuan atau bagaimana dokter sebenarnya?
1: Ya, menarik banget pertanyaannya Mbak ya. Itu pertanyaan yang sangat intriguing ya, bahwa betul sebenarnya kan teknologi itu suatu hal yang mempermudah sebenarnya, tapi tadi kalau dulu kan kita bersurat ya, kita mungkin perlu menunggu seminggu atau beberapa hari atau bahkan beberapa bulan gitu ya. Nah, tapi di saat yang sama tuh sebenarnya kita dilatih juga untuk menoleransi gitu ya, frustrasi kita gitu. Jadi karena kan kebayang ya, dulu sebulan tuh atau seminggu kan lumayan panjang gitu kan ya. Jadi lambat laun kita dibiasakan untuk bertahan dulu nih, bersabar untuk sampai kurun waktu tertentu yang bahkan kadang kita juga nggak tahu gitu. Nah, sekarang itu tuh semua tuh langsung disupply gitu. Jadi ya chatting langsung langsung dibalas sekarang gitu ya. Apa-apa tuh langsung disupply, sehingga akhirnya terkadang keterhubungan kita sebagai manusia itu jadinya tuh kan itu proses ya. Maksudnya saya bisa kenal Mbak Mia, saya bisa kenal teman-teman Heartline juga. Itu kan walaupun ini saya lihat sekarang nih, oh ini Mbak Mia, ini teman-teman dari Heartline. Itu kan nggak satu detik aja gitu. Bahkan sampai menit yang kesekian ini, saya masih mengenal nih teman-teman Heartline. Saya mungkin masih mahafal Mbak Mas Agil atau Mbak siapa gitu kan ya. Itu butuh proses gitu. Tapi itu juga merepresentasikan bagaimana otak kita tuh mencerna sebenarnya, memahami bahwa oh lingkungan tuh seperti ini ya gitu. Nah, kebayang kalau dengan adanya sumber informasi yang sangat cepat, itu tuh jadi shortcut. Jadi semua tuh jadi diakselerasi gitu kan ya. Tapi pertanyaannya, apakah proses akselerasi informasi ini berbanding lurus dengan kapasitas otak kita untuk mencerna informasi itu dan juga untuk memproses emosi yang ditimbulkan dari informasi itu? Nah, itu pertanyaannya gitu kan ya. Karena justru ketika sekarang ini misalnya langsung saya tiba-tiba nih saya kirim teks ke Mbak Mia, saya kirim emoticon sedih gitu. Dan tiba-tiba saya nggak balas satu jam gitu kan ya. Mbak Mia bisa aja udah overthinking, dokter Leo kenapa nih ya, apa dia lagi sedih, apalagi gimana gitu kan ya. Jadi ada suatu proses yang hilang di situ. Sementara kalau kita misalnya berkomunikasi langsung kan, misalnya tiba-tiba saya murung nih, terus Mbak Mia bilang, kenapa dok gitu, kayaknya belum sarapan ya gitu. Kan kita masih bisa ada tektokannya. Sementara kalau kita chatting itu ya tadi ada fase yang hilang, dan itu menimbulkan mungkin kecemasan juga Mbak Mia juga jadi overthinking, dan aduh kenapa ya dokter Leo gitu ya. Dan itu yang akhirnya menjadi tektokan yang akhirnya justru membuat kita tuh otak kita makin anxious, kita nggak mendapatkan respon yang segera, dan akhirnya jadi bounce back ke kita gitu. Jadi bumerang ke kita.
3: Jadi artinya juga nih komunikasi digital juga bisa membuat hubungan kita nggak berkualitas juga gitu ya dok ya, secara nggak langsung gitu.
1: Ya, sejatinya sebenarnya kalau dipakai dengan tepat itu membantu sebenarnya ya. Apalagi ketika hubungan itu yang tadi ya misalnya dipisahkan jarak dan waktu. Tapi tadi memang sejatinya karena tadi nature kita tuh manusia itu kita tidak akan terlepas dari keterhubungan secara langsung gitu ya. Jadi ya sebaiknya tidak menggantikan gitu. Karena waktu pandemi COVID kemarin, kan memang kita juga ketika memberikan bantuan kepada pasien itu memang karena keterbatasan tadi ya, jarak dan memang ada protokol gitu ya. Ada memang kita harus pisahkan gitu ya pasien-pasien yang memang mau nggak mau kita perlu bantu secara digital, virtual gitu. Itu pun pasien juga kadang komplain, dok saya nggak mau, saya lebih prefer mending saya nunggu bulan depan atau minggu depan karena saya lebih nyaman kalau ketemu langsung gitu. Jadi akhirnya memang ya tadi memang akhirnya identitas dan hakikat diri kita sebagai manusia yang sangat sosial itu tidak akan bohong juga gitu. Dan ya tadi, ya platform sosial ini atau digital ini sebagai suatu hal yang mendukung, tapi bukan menjadi esensi gitu sebagai media keterhubungan kita.
2: Dokter, ini ada sebuah fenomena yang cukup menarik nih. Rame tapi sepi. Jadi 500 grup WA, kita punya 500 grup WA ya, tapi gak ada satu orang pun untuk bisa dihubungi di jam 2 pagi. Nah, ini masalah teknologinya atau cara kitanya dalam memakai teknologi ini? Gimana nih dokter?
1: Iya, itu menarik ya. 500 grup WA tapi gak ada yang bisa dihubungi gitu ya. Tapi tadi ketika kita melihat dari tatanan masyarakat Indonesia gitu ya, secara atau mungkin secara universal gitu ya, bagaimana kemudian suatu komunikasi itu berlangsung, itu kan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tapi di situ ada satu tata cara sebenarnya. Jadi maksudnya mungkin kalau dulu nih misalnya apa untuk menyampaikan dari hamba menyampaikan pesan kepada raja harus melalui siapa dulu gitu, atau misalnya dari kerajaan ke kerajaan menyampaikan informasi harus pakai perantara atau pakai burung merpati misalnya. Artinya bahwa dalam menyampaikan informasi itu ada satu rule sebenarnya gitu ya yang perlu kita elaborasi gitu. Nah, kembali ke tadi, saya memang tidak tahu persis ya sebenarnya konteksnya pada saat itu jam 2 pagi apakah memang ada kondisi yang urgent atau misalnya ada topik atau hal yang disepakati bersama gitu. Tapi ketika misalnya tidak ada respon dari lawan bicara, itu bisa jadi tadi memang komunikasinya tidak terbentuk atau mungkin tadi ada kesepakatan secara digital terkait media komunikasinya atau cara berkomunikasi atau time communication-nya misalnya, atau tadi memang ada hal-hal yang ya tadi mungkin ketika kita membahas topik-topik tertentu barangkali mungkin lebih nyaman ketika kita ketemu langsung misalnya gitu. Jadi sebenarnya fenomena-fenomena seperti itu tuh memang kembali lagi dinamika di dalam grup itu seperti apa gitu. Dan betul Mbak, kesannya kok banyak tapi sepi gitu ya, karena ini yang mungkin juga mengingatkan kepada saya pribadi juga ya, bahwa ketika kita terhubung secara sosial itu bukan berarti bahwa itu adalah the real society. Maksudnya betul itu adalah satu platform yang kita bisa terhubung dengan orang di mana dan siapa gitu ya, tapi sebenarnya yang benar-benar society yang ada adalah di mana saya berada saat ini, kini, dan di sini gitu, secara fisik gitu ya. Dan itu yang sebenarnya justru kita perlu gaungkan gitu, bahwa bukan berarti ada semua digitalisasi dan akhirnya justru kita lupa nih, misalnya ada orang tua kita, ada pasangan kita, ada anak kita yang justru sebenarnya mereka yang bisa kita lebih reach out gitu daripada media sosial atau misalnya kolom chat atau WhatsApp group.
0: Oke. Dok, kalau misalnya teknologi ini nih kan, kalau dilihat dari sisi psikiatri ini, penggunaan teknologi media sosial ini sebenarnya cuma alat saja atau sebenarnya bisa menunjukkan gimana kondisi dan kebutuhan seseorang nih, Dok?
1: Ya. Saat ini dengan perkembangan teknologi memang sudah lebih maju ya, Mbak. Ya, jadi selain tadi menjadi media untuk kita memberikan edukasi atau juga proses terapi gitu ya, pemberian pengobatan secara jarak jauh, tapi dengan berkat kemajuan teknologi ini kita juga sekarang mulai ada yang bisa untuk mendeteksi nih misalnya emosinya gitu ya, atau juga misalnya apakah ada tren-tren penurunan fungsi berpikir misalnya, atau kita juga pakai facial recognition seperti itu. Tapi tadi tetap secanggih-canggihnya penggunaan teknologi itu pasti ada bug-nya misalnya kan ya. Dan ada juga yang menarik Mbak, saat ini yang baru saya lagi pelajari, ternyata ada ethical aspek juga gitu dalam penggunaan teknologi ini untuk mendeteksi misalnya penurunan fungsi kognitif. Tapi kita mungkin lupa menginklusikan orang-orang dengan karakteristik wajah tertentu. Sehingga misalnya jadinya mesinnya itu atau alatnya itu overdiagnosis. Jadi semua yang dengan karakteristik wajah tertentu tuh semua, oh itu di screening dengan positif gitu. Padahal sebenarnya kita perlu untuk menginklusikan gitu ya, bahwa misalnya orang dengan tekstur kulit seperti ini atau dengan ras seperti ini, itu bagian variasi yang normal gitu. Nah jadi itu sih Mbak, masih dua sisi gitu, tapi betul itu menjadi satu metode yang cukup promising di masa depan.
0: Dan sekarang pun kalau sakitnya nggak parah-parah banget bisa lewat itu ya, bisa lewat online juga kan sekarang kan, ada
1: konsultasi
0: segala macam ya, nggak lama kemudian obat langsung datang langsung di depan rumah gitu. Itu saking canggihnya teknologi digital ya. Tapi Dok, kalau misalnya kita lihat digitalisasi nih, kayaknya semuanya terhubung sama dunia digital gitu ya. Nah, ada nggak sih hal yang tidak sehat dari dunia digital ini? Terutama dari sisi psikiatri ya, psikologis.
1: Iya. Kalau yang mungkin yang kita bisa lihat yang mungkin kurang adaptif misalnya ya. Jadi ketika kita menjadikan teknologi itu sebagai sumber informasi tunggal gitu, atau kita menjadikan teknologi itu sebagai pegangan kita gitu. Artinya betul semua tuh sekarang dalam genggaman gitu kan ya. Jadi semuanya tuh mudah untuk dicapai, mudah untuk dilakukan seperti itu. Tapi itu tidak kemudian membuat kita akhirnya jadinya merasa, oh cukup nih dengan teknologi kita bisa merasakan ada manfaat, ada dokter yang hadir gitu. Nah tapi kita lupa bahwa sebenarnya message dari adanya psikoterapi atau misalnya telekonsultasi adalah keterhubungan itu sendiri gitu. Sama seperti ketika kita memberikan edukasi bahwa oh kita perlu mencari bantuan atau oh mungkin orang-orang dengan kondisi seperti ini kayaknya dia dengan trait tertentu. Dan kita berbondong-bondong kemudian menggunakan diagnosis itu untuk melabel orang atau melabel diri sendiri. Padahal sebenarnya pesannya bukan itu. Pesannya adalah ketika misalnya ada seseorang yang perlu bantuan, ayo kita dorong mereka untuk mencari, mendapatkan bantuan tenaga profesional gitu. Bukan kemudian kita menggunakan term itu untuk kita label orang lain atau dilabel diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya ada faktor-faktor yang memang ya tadi ada kemungkinan seperti itu. Apalagi sekarang semua tuh sebuah serba digitalisasi. Hal yang kedua yang mungkin saya cukup concern adalah justru ketika digitalisasi ini terlalu fokus untuk populasi yang aktif. Artinya kadang kita lupa nih misalnya pada populasi yang orang tua misalnya atau orang-orang dengan keterbatasan fisik gitu. Kita mendesain teknologi yang seakan-akan tuh semua kita berpikir bahwa semua orang tuh bisa misalnya finger scan misalnya, fingerprint misalnya atau bisa membaca tulisan yang kecil. Kita lupa ada orang-orang yang dengan keterbatasan penginderaan misalnya atau orang-orang dengan anggota gerak tubuh anggota badannya yang tidak lengkap seperti itu. Dan kita lupa untuk menginklusikan itu. Sehingga akhirnya benefit dari teknologi itu hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja gitu dan tidak inklusif seperti itu. Nah, jadi itu sih Mbak beberapa hal yang menjadi concern saya.
0: Oke, jadi ternyata ada sisi buruknya juga ya, Dok ya. Nah, Oke, kita berbicara dulu tentang kayaknya dunia digital ini kan nggak semuanya menurut saya nih ya Dok ya, nggak semuanya cocok gitu loh Kak. Apakah karena untuk yang dewasa masih bisa memilah-milah gitu mana informasi yang baik, mana informasi yang tidak baik, gitu mana yang oke okay, gitu. Sementara untuk anak yang usianya lebih di bawah misalnya anak-anak usia remaja atau di bawahnya lagi bahkan gitu ya. Apakah mereka juga cocok dengan teknologi ini? Karena secara digital sih mereka sebenarnya lebih lebih lebih apa ya, lebih cepat gitu loh daripada kita gitu. Apa ada apa hal baru gitu mereka cepat kayaknya gitu. Tapi apakah itu baik buat mereka gitu, Dok? Ini bingung kadang-kadang kan mereka harus tetap ngikutin tapi kalau ngikutin terus juga gimana gitu kan. Kitanya juga jadi agak wah bingung gitu.
1: Iya. Betul Mbak, ini pertanyaan sangat dilematis ya, terutama juga ketika misalnya orang tua ya, yang punya anak yang mungkin masih di usia 5 tahun atau mungkin usia SD gitu ya, terkadang menjadi concern terbesar. Di satu sisi kita juga ingin melindungi ya, sebenarnya kalau bisa, sebisa mungkin mereka tidak terpapar ya, dan ya tadi at least kalaupun terpapar, itu ada filternya lah ya, jadi informasi yang diterima tuh informasi yang bisa disadur seperti itu. Tapi di satu sisi kemudian tidak melek internet juga atau teknologi gitu kan ya, saat mungkin teman-temannya juga terpapar, mungkin semua informasi bisa diakses, sementara anak kita malah tidak gitu ya, tidak mendapatkan dan justru malah membuat dia terisolasi secara sosial gitu. Jadi disinilah kemudian kita perlu untuk menerapkan pengguna internet yang sehat seperti itu. Nah memang beberapa guru saya mengajarkan, ya memang dengan dunia digital seperti ini memang tidak bisa anak kita terpapar gitu dengan internet gitu kan ya, karena semua mungkin media pembelajaran juga media komunikasi, media hiburan gitu semua ada dalam genggaman seperti itu. Sehingga mungkin yang bisa kita lakukan adalah tadi kita batasi gitu ya, mungkin 30 menit sehari maksimal gitu ya, sehingga anak kita tidak kemudian terpapar dengan informasi yang tidak baik. Hal yang kedua mungkin adalah pada akhirnya kita perlu menjadi role model gitu ya. Jadi bahwa sebagai orang tua, betul kita bisa terhubung dengan media ini, atau misalnya kita bisa saling berkomunikasi jarak jauh gitu, tapi tidak tidak bisa menggantikan apa perkumpulan keluarga atau makan bareng atau mungkin ketemu seminggu sekali seperti itu. Sehingga mudah-mudahan itu bisa apa namanya mentralisir ya, jadi menjembatani bahwa ada nih dunia teknologi, tapi kita hidup berdampingan gitu. Yeah. Karena nggak mungkin juga kita sama sekali membatasi dari teknologi gitu kan. Yeah. Ya. Tapi kita juga establish bahwa teknologi ini ada satu hal, ini kan suatu hasil berpikir manusia gitu. Jadi kita tidak boleh dikuasai oleh hasil berpikir manusia gitu. Kita sebagai manusia yang punya eksistensi diri, ya kita yang justru bisa mengelola dan mengukuhkan eksistensi kita gitu dengan tadi terhubung satu sama lain secara apa adanya. Oke. Seperti itu, Mbak.
3: Pernah menangani kasus yang seperti ini nggak, Dok? Mungkin ada seseorang gitu kan yang dia menarik diri dari lingkungan masyarakatnya dan lebih memilih untuk komunikasi secara digital, Dok. Mungkin karena udah nyaman kali ya. Pernah menangani kasus seperti ini nggak, Dok?
1: Kalau spesifik, mungkin nggak secara langsung ya, Mas. Tapi saya pernah membaca nih di satu studi gitu ya. Tapi ini pada orang-orang dengan kecanduan game. Jadi mereka tuh main game terus ya. Nah, jadi itu kan kecanduan game itu kan memang of course itu satu masalah tersendiri ya. Karena kan dia menghabiskan waktu seharian gitu ya di depan layar gitu. Tapi ada satu fenomena yang terjadi. Jadi ada fenomena ikutan tuh, Mas. Jadi karena si orang ini kan maksudnya dia menghabiskan waktu sehari-hari itu dengan di depan layar ya. Jadi tanpa dia sadar, pelan-pelan dia tuh jadi seperti terpisah dari lingkungannya. Karena setiap hari tuh dia natapin layar, terus gitu kan ya, liatin layar, terus pantengin aja. Jadi walaupun misalnya dia ini ada di lingkungan kampus misalnya, pelan-pelan tuh teman-teman tuh seperti nggak ada lagi gitu. Dan adanya dia gitu kan ya dengan si layar ini. Nah, kembali lagi tuh Mas, teori dari guru-guru saya selalu mengingatkan bahwa kita tuh sebagai manusia tuh kita butuh objek untuk berelasi gitu. Nah, natur kita atau kecenderungan kita sebagai manusia berelasi dengan objek ini bisa macam-macam gitu. Initially atau awalnya memang kita berrelasi dengan objek dalam bentuk manusia gitu kan ya, entah mungkin suami, istri, pacar ya, orang tua, anak, kakak, adik gitu ya. Nah, tapi dengan adanya digitalisasi ini, lama-kelamaan tuh objek itu ada transisi gitu ke sebuah benda. Dalam hal ini adalah teknologi gitu ya. Nah, itu yang menjelaskan tuh Mas kenapa kemudian pada orang-orang tertentu mungkin mereka lebih nyaman gitu untuk berkomunikasi secara digital gitu. Nah, ini menarik juga karena memang berkomunikasi digital ini ada beberapa studi yang menggambarkan justru karena kan ini agak-agak apa namanya anti antitesis ya dengan tadi yang saya bilang di awal ya, bahwa berkomunikasi itu kan butuh kehangatan, butuh ekspresi dan sebagainya. Tapi pada beberapa orang ekspresi, nada, cara bicara orang lain itu justru cukup menekan buat mereka. Nah, dengan adanya komunikasi secara chatting ini, nah ini membuat mereka merasa lebih nyaman, netral, karena kan nggak bisa dengar orang yang ngomong gitu kan ya, gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya mereka kemudian jadi lebih prefer gitu untuk berkomunikasi secara digital gitu. Ditambah tadi mereka jadinya lama-lama merasa lebih nyaman gitu dengan digitalisasi ini karena udah netral kesannya dan akhirnya dia menjadi objek yang konstan, yang nyaman buat orang tersebut.
0: Okay. Tapi sehat nggak sih, Dok, kayak gitu, Dok?
1: Sehat gak? Pada akhirnya kan kembali, kita sebagai manusia itu kita dihubung, kita diciptakan untuk terhubung. Tadi kita lahir dari ibu, dan kita juga pertama kali kita nangis dan kita butuh orang gitu kan ya. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan nature kita terhubung dengan manusia gitu. Apapun karakteristik kita ya, mau kita sangat pendiam, kita introvert, pasti kita butuh ada satu orang at least untuk terhubung.
0: Oke.
2: Baik. Dokter, kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bergabung pagi hari ini ya, mengirimkan pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di nomor 0819269000. Dokter dan Kak Mia, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya, setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Dan topik kita pagi hari ini adalah tentang membangun hubungan nyata di era digital. Baik, dokter dan Kak Mia, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Dan ini sudah ada satu pertanyaan dari pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan. Datang dari Wulan kali ini. Dok, wajar gak sih kalau kita itu stop bermedia sosial dengan alasan toksik? Silakan dokter.
1: Wow, pertanyaannya Mbak atau Ibu Ula ini luar biasa ya, terkait langsung dengan media sosial. Wow, ini pertanyaan yang sering banyak ditanyakan orang ya, terkait dengan boleh nggak sih kita membatasi gitu ya. Nah, jadi ya tadi media sosial itu kan sebenarnya salah satu media yang dihadirkan. Kita bisa tahu nih kabar teman-teman kita ya, yang di luar atau yang jauh dari jangkauan kita sebenarnya. Akan tetapi, utilisasi atau penggunaan media sosial ini tuh ada pergeseran gitu ya. Dari awalnya kita pengen tahu kabar teman kita, sampai ini menjadi suatu update real-time kehidupan kita gitu ya. Yang awalnya mungkin dulu-dulu banget ya, di awal tahun 2000-an mungkin media sosial tuh lebih ke postingan seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Sekarang tuh kita bisa membuat postingan yang saat ini, kini, dan di sini gitu kan ya. Nah, di situ kemudian ada pergeseran makna dan ada pergeseran makna dari keterhubungan tersebut. Nah, mungkin tadi yang disebut dengan toxic itu adalah ketika, ya tadi mungkin tergantung dari pengalaman setiap individu ya, dari penggunaan media sosial itu ya, entah mungkin dari respon orang atau netizen terhadap lingkungan, terhadap individu tersebut, atau bisa juga memang karena informasi-informasi yang dihadirkan di media sosial memang juga sudah kurang baik, seperti itu ya. Tapi memang tadi, kembali ke falsafah dari media sosial itu, tujuannya adalah untuk menghubungkan kita dengan orang lain gitu. Tapi ketika kemudian media sosial ini menjadi suatu media untuk akhirnya kita jadi stalking kehidupan orang lain, atau kita jadi misalnya membandingkan diri kita dengan orang lain, nah itu udah bergeser gitu maknanya. Sehingga memang terkadang ada beberapa pilihan yang tadi mau nggak mau kita melakukan, kayak mungkin kalau di pekerjaan ada namanya sabbatical leave ya. Jadi mungkin kita ngambil waktu untuk kita nggak bekerja, kita memang recharge lagi, and then kemudian kita kembali kerja lagi gitu. Nah, mungkin juga pada penggunaan media sosial, ada saat-saat tertentu memang kita perlu untuk recharge lagi gitu. Karena tadi, sebenarnya esensi dari keterhubungan itu kan adalah person to person gitu kan ya. Kalau tadi kita bisa melihat, kok kayaknya aku jadinya terhubung dengan orang tuh dengan semua tuh dari jarak jauh atau dengan media sosial, sementara yang di sekitar saya tuh jadinya saya detach gitu ya, saya jadinya gak terhubung, barangkali itu pertanda untuk kita bisa tadi reconstruct lagi nih, kita bisa rekalibrasi lagi, kata guru-guru saya, rekalibrasi lagi keterhubungan kita sehingga kita tuh tidak kehilangan makna. Hal yang kedua juga memang ada beberapa tren ya, yang kita sebut sebagai cyberkondria nih. Jadi ada beberapa kondisi di mana seseorang karena tadi terlalu banyak mengakses digital gitu ya, platform digital untuk sumber informasi gitu ya, sehingga itu memicu kecemasan gitu ya terhadap kondisi kesehatannya sendiri gitu, baik secara fisik maupun mental, seperti itu. Sehingga kemudian itu juga membuat mereka jadinya quality of life-nya terganggu gitu, karena mereka jadi kepikiran, jadi mereka nggak nyaman, seperti itu. Dan memang pada beberapa kondisi mau nggak mau kita perlu untuk menyarankan, mau nggak mau dibatasi gitu penggunaan media sosial, karena ini bukan soal lagi kebutuhan untuk terhubung, tapi ini soal quality of life dari orang tersebut. Ketika misalnya dia jadinya nggak merasa percaya diri gitu, karena dia merasa tidak selevel dengan orang lain, atau tadi ketika semua informasi yang digunakan di media sosial itu adalah untuk mencari tentang diagnosis, tentang kesehatan, dan justru itu jadi nggak sehat karena dia berulang-ulang kali mencari informasi, walaupun mungkin dokter yang memeriksa secara langsung sudah mengatakan, ibu nggak apa-apa atau bapak nggak apa-apa gitu ya, dan dia masih terus mencari. Nah, disitulah kemudian kita bisa melihat atau mengindikasikan mungkin perlu nih untuk dibatasi penggunaan dari media sosial.
2: Oke, okay. Nah dok, gimana? Masih ada? Sudah? Pertanyaan? Ya, dari udah.
0: Oke, ini soalnya penasaran nih. Jadi pengen tahu nih dok, batasan bagaimana sih sebenarnya kita tahu bahwa penggunaan gadget dan media sosial ini udah mulai nggak sehat dan justru membuat kita jauh dari hubungan nyata gitu, dan bagaimana nih penanganannya dok, kalau boleh tahu?
1: Kalau kami biasanya cut off-nya atau patokannya adalah ke keberfungsian seseorang, gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya ketika seseorang itu komunikasinya semua lewat internet atau jarak jauh dan kemudian dia jadi nggak bisa kerja, atau misalnya pekerja itu mengharuskan dia untuk terhubung dengan orang lain, tapi kemudian jadinya dibatasi atau membatasi, produktivitasnya juga ikut terpengaruhi ya, karena dia nggak mau untuk meeting dengan orang secara langsung. Disitulah kemudian kita bisa melihat barangkali mungkin kita perlu menyarankan atau kita memberikan bantuan lebih lanjut untuk orang-orang yang dengan kebutuhan seperti ini. Hal lainnya adalah kita juga perlu melihat indikator yang paling sederhana adalah kita bisa lihat screen time kita nih sebenarnya setiap hari gitu kan ya. Kita bisa lihat misalnya kita seberapa sering sih menghabiskan waktu untuk misalnya akses media sosial, seperti itu. Hal yang ketiga adalah kita bisa melihat habit kita. Misalnya, ketika tiap malam kita sebelum tidur justru kita scrolling, atau ketika kita bangun pagi, kita bukannya mungkin mandi dan cuci muka dan sebagainya, kita langsung scrolling, di situ mungkin bukan ini bukan soal lifestyle lagi, tapi ada perubahan dari dopamin searching kita. Dopamin seeking kita yang agak berbeda, jadinya kita bukan lagi mencari suatu hal yang relaxing, tapi kita jadinya menggunakan media sosial seperti itu. Dan ya tadi memang media sosial ini kan sebenarnya ditujukan untuk tadi kita tuh sebisa mungkin pay attention gitu kan ya, karena itu nature dari media media sosial seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita menghabiskan 1 jam, 2 jam hanya untuk scrolling seperti itu. Nah itu yang kemudian jadinya perlu kita garis bawahi untuk bisa lebih sehat gitu. Dan ya tadi bukan bukan nggak boleh gitu, boleh gitu menggunakan media sosial ini, tapi itu tidak kemudian menggantikan dan mentransisikan diri kita tuh menjadi orang yang sebenarnya ada, tapi kita tuh jadinya pelan-pelan tuh jadi invisible gitu, karena digital ini.
0: Jadi memang enak, jadi memang harus dibatasi sekali ya dok ya, apalagi untuk anak-anak usia dini gitu ya. Terakhir nih dok, kalau misalnya kita memang pengen tetap dekat dengan orang-orang yang kita sayangi di tengah kehidupan yang semakin digital ini, apa-apa digital, semuanya dibantu sama digital gitu, hal sederhana apa nih yang bisa kita lakukan dari sekarang?
1: Yang pasti kita menjadwalkan atau kita memastikan bahwa sebisa mungkin kita bisa reach out orang itu gitu in person gitu ya. Jadi jadikan media ini digital ini sebagai tool, sebagai alat untuk kita terhubung gitu. Tapi bukan berarti ini membuat kita terhubung dengan mereka gitu ya, Pak. Karena pada akhirnya kan kita perlu langsung berhadapan dengan orang gitu kan ya. Hal yang kedua adalah kita juga perlu merekonstruksi cara berpikir kita tentang digital ini gitu. Bahwa sekarang kita semua dimudahkan dengan digital, dan kita juga saat ini menggunakan media digital untuk tadi memudahkan kita saling terkoordinasi. Tapi bukan berarti semua tuh dikuasai oleh digital juga gitu kan ya. Hal-hal yang mungkin sederhana misalnya ini yang saya juga sedang coba galakan gitu ya untuk diri sendiri. Misalnya nih kalau lagi naik misalnya kendaraan umum misalnya atau naik MRT misalnya, kan itu kan kita lumayan ya misalnya perjalanannya 20 menit gitu kan ya. Dan secara naluri ya nih anak digital kita udah tangannya udah gatel gitu kayaknya pengen ngeluarin handphone, scrolling sesuatu gitu kan ya. Entah media sosial kayak entah marketplace gitu kan ya. Nah, mungkin kita bisa ganti dengan misalnya kita beli buku misalnya, buku yang fisik gitu ya. Jadi kita mengembalikan lagi nih hal-hal yang mungkin udah uzur gitu ya, udah lewat gitu kan ya, dan kita coba hadirkan lagi gitu. Barangkali itu bisa membiasakan otak kita tuh untuk semua tuh nggak semua harus dari digital gitu. Jadi kita bisa melihat satu hal yang bentuknya fisik seperti itu, sehingga otak kita bisa dilatih gitu. Karena kan otak kita tuh sangat apa ya, sangat maleabel ya, sangat bisa dibentuk dan dilatih gitu kan ya. Nah, kita bisa mengizinkan otak kita juga dilatih dengan hal-hal seperti itu. Misalnya kita membaca gitu, tadi mungkin bisa bacaan-bacaan yang mungkin sifatnya yang tadi yang bentuknya hard copy seperti itu. Terus kemudian tadi bertemu sebisa mungkin kita gabung apa, kita bagi gitu ya, bertemu virtual boleh atau huddle-nya virtual, tapi kemudian nanti ada juga yang in person gitu. Jadi pada akhirnya semua itu dimulai dari kita dulu nih Mbak. Jadi kita mau nggak memulai untuk back to basic lagi gitu. Ketika kita ada free time, apakah kita mau nggak daripada kita scrolling, kita instead misalnya jalan keluar, atau kita reach out teman kita gitu kan ya, daripada kita scrolling lihat kehidupan orang lain, mungkin kita bisa tanya langsung teman kita di sebelah kita gitu, yang kerja sama kita, apakah dia oke gitu kan ya. Atau kita mungkin bisa care gitu, barangkali apalagi di kondisi global saat ini ya, mungkin banyak yang saat ini lagi struggling gitu secara finansial gitu kan ya. Nah mungkin kita boleh tanya gitu, atau kita bisa bantu gitu kan ya. Jadi sebenarnya ada peluang kok untuk kita tuh membuka hati kita untuk bisa terhubung secara manusia gitu. Tapi tadi memang digital ini sangat-sangat memanjakan kita gitu. Tapi ya tadi kita perlu bijak menggunakannya.
2: Oke, baik. Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di sini memberikan
1: insight
2: untuk kita semuanya. Kak Dika, Kak Ragil, sebelum menutup nih, saya mau kasih informasi dulu nih untuk KPSI, kan kegiatannya biasanya juga melalui digital ya. Kita cuma tahu nih kegiatan-kegiatan KPSI dari Facebook gitu ya, dari Instagram, TikTok, YouTube gitu ya. Tapi kita juga ingat, kita juga ada pertemuan secara fisik, kita punya peer support di mana semuanya anggota KPSI itu misalnya yang memerlukan kita ya, peer support itu bisa datang ke sekretariat kita yang ada di Jalan Buluh nomor 84 RT 07 RW 16 Cililitan Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. Tapi kalau mau daftar peer support ini nggak semuanya bisa ya, harus telepon dulu jadinya. Boleh di 021-220-43440 atau lewat WhatsApp dulu nih, boleh ya di 0857-7388-3889. Nah buat yang pengen tahu sebenarnya kegiatannya KPSI apa aja sih gitu ya, sahabat peduli jiwa dan hardliner boleh join dan subscribe media sosialnya KPSI di Facebook Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, atau Instagram, TikTok, dan YouTube-nya @peduliskizofrenia. Nah di situ semuanya ada nanti kalau misalnya mau ketemu langsung ya, supaya bisa keep in touch gitu ya.
1: Nah biasa, saya boleh sombong nggak? Boleh sombong, boleh nggak Nes?
2: Eh boleh dong, silakan dok, boleh.
1: Eh baru Sabtu kemarin lo main ke KPSI di Condet.
2: Oh iya.
1: Karena tadi kita butuh terhubung tuh Mbak, jadi ya tadi mampir ya, kita bisa lihat gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan untuk kita bisa terhubung secara langsung.
2: Terhubung secara langsung gitu. Kak Dika, Kak Ragil, terima kasih banyak buat supportnya.
1: Kasih Kak Dika, Kak Ragil.
3: Thank you untuk dokter dan Kak Mia, untuk dokter juga pemaparannya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat nih untuk semua pendengar kita juga dimanapun berada.
0: Yes. Akhir kata saya Ragil Z.
3: Dan Dika Aruan bersama narasumber kita di pagi hari ini. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Thank you Pak Dokter Kamia.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak, dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomeres mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: adalah Bapa yang sejati. Karena kodratnya itu, Ia tidak akan menahan disiplin dan hukuman bagi anak-anak-Nya. Kasih-Nya tidak tahan melihat orang-orang menuju kepada kebinasaan dan maut. Oleh sebab itu, sering Ia terpaksa menegur dan menghukum kita. Jika Allah tidak menegur kita, maka kita tidak bersedia mendengarkan kata-kata-Nya. Perhatikanlah peringatan-peringatan-Nya, maka Anda akan terhindar dari bermacam-macam hukuman Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ancaman terbesar saat ini. Dalam buku yang cukup kontroversial, The Seduction of Christianity, Devan dan T.A. McMahon, penulisnya, berpendapat bahwa kekristenan sedang menghadapi tantangan terbesarnya, tantangan penerimaan, berjuang untuk menyenangkan orang banyak dengan taruhan integritas imannya. Mereka yakin, di sepanjang sejarah, ada begitu banyak orang datang kepada nama Yesus, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Tentu saya seorang Kristen, saya bukan Yahudi atau Muslim, jawab seorang pria ketika saya tanya mengenai imannya. Selama hampir setengah abad, komunisme dianggap sebagai ateis, filsafat yang tak percaya Tuhan, menjadi musuh terbesar iman. Namun, 73 tahun sesudahnya, komunisme di negara Uni Soviet tidak lagi menjadi ancaman besar. Benar, Islam agresif menembus negara-negara yang dianggap berhaluan Kristen, membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah, dan mengubah keyakinan beberapa orang Kristen. Namun, Islam bukanlah ancaman terbesar. Filosofi New Age menawarkan penekanan pada perbaikan diri dan kesuksesan. Hal ini menarik bagi beberapa orang. Pengajaran zaman baru atau New Age sebenarnya adalah ajaran klinik kuno, namun diselubungi dengan pakaian baru. Singkatnya, tantangan terbesar kekristenan datang dari dalam, bukan dari luar. Sederhananya, orang Kristen sendirilah ancaman terbesar kita. Jika musuh berasal dari luar, lebih enak karena garis pertempuran terlihat jelas. Karena jelas terlihat siapa kita, siapa mereka. Keadaan menjadi sulit jika musuh berasal dari dalam. Kita tidak mengetahui siapa yang telah menyusup ke dalam dan siapa yang menghitung biaya dan bersedia membayar harga untuk komitmen kepada Tuhan seperti yang dituntut Tuhan dari para pengikutnya. Dalam perjalanan imannya, Chuck Colson telah melewati beberapa medan yang sangat menyakitkan. Dalam bukunya yang berjudul The Struggle for Men's Hearts and Minds, di halaman 16, ia menulis, "Musuh ada di tengah-tengah kita. Dia menyusup sangat dalam hingga ke rumah-rumah sehingga tidak ada lagi yang bisa membedakan antara teman atau musuh, kebenaran atau sesat. Saya dapat dengan mudah mengatakan beberapa isu pemecah belah yang banyak dibahas akhir-akhir ini. Pentahbisan wanita dalam gereja, penerimaan kaum homoseksual dalam komunitas Allah, jumlah keluarga yang hancur, penerimaan standar kepemimpinan yang rendah. Namun demikian, semua ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Ini semua gejala dari masalah yang lebih dalam." Yakobus, pemimpin gereja mula-mula, menulis kepada orang percaya sejamannya, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Yakobus pasal 4 ayat 4. Singkat kata, musuh terbesar kita adalah keduniawian. Namun penggunaan istilah itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bagi kebanyakan kita, istilah keduniawian berarti mentalitas melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah keduniawian itu menyampaikan pola pikir yang mengaburkan garis pemisah antara umat Allah dan orang dunia, iman kepada Injil dan filsafat zaman kini, perbedaan prinsip antara benar dan salah versus pemikiran generasi kita yang mengatakan apapun boleh sepanjang kamu tulus melakukannya. Renungkanlah saudara, kapal sepantasnya berlayar di tengah laut, bukan di tanah kering karena angin justru akan menghancurkan lambung kapal. Tetapi juga menjadi masalah besar jika air laut sampai masuk ke dalam kapal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: sebagai orang yang berusaha menjadi bijaksana adalah sikap yang baik jika kita berjiwa besar untuk menerima kritikan dan saran dengan tidak berpikiran negatif. Hal ini akan membantu kita untuk memiliki sifat yang rendah hati. Karena kritikan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar rendah hati, tetapi menjadi pribadi yang makin hari makin bijaksana dan lebih baik lagi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系. 如果您想重温今天的节目, 可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang gadis, namanya Dea. Dia lahir dari keluarga broken home. Bertahun-tahun, dia berusaha mengatasi rasa kecewa, kebencian, dendam, kemunafikan. Dan dia merasa hidupnya tidak berharga sama sekali. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dendam kepada sang ayah. Dia teringat figur ayah di masa lalu yang selalu memukuli ibunya dan tidak pernah menyayangi dirinya. Sikap ayahnya itulah yang membuat kedua orang tuanya bercerai. Walaupun sang ayah telah meninggal beberapa tahun yang lalu, Dea yang telah tumbuh menjadi dewasa tetap saja menyimpan kepahitan. Apalagi di usia kanak-kanak pasca perceraian kedua orang tuanya, sang ibu menitipkannya di sebuah panti asuhan. Dia pun harus berjuang keras sendirian untuk belajar dan menjadi yang terbaik di sekolahnya. Kini dia telah menjadi wanita karir yang sukses karena kecerdasannya. Tapi sayang, dia masih menyimpan kebencian dan dendam. Senyum di wajahnya hanyalah senyum palsu untuk menutupi kebenciannya sebagai sikap profesionalisme kerja. Parahnya lagi, dia anggap bahwa semua pria itu sama seperti ayahnya. Faktor psikologis inilah yang menyebabkan dia memiliki perilaku menyimpang menjadi penyuka sesama jenis. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, di sekeliling kita ada banyak orang yang mengalami kekecewaan. Atau mungkin kita sendiri juga mengalaminya. Memang ada banyak jenis kebahagiaan yang ditawarkan dunia untuk mengatasi kekecewaan itu. Mulai dari minuman keras, narkoba, pesta pora, musik, perselingkuhan. Namun apakah itu semua mampu mengusir kekecewaan dalam diri kita? Kekecewaan hanya akan membawa kita kepada kehidupan yang buruk. Kekecewaan itu bisa sirna dari hidup kita ketika kita mau menyerahkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mendekatkan diri kepadanya. Karena Tuhan adalah sumber kasih yang sesungguhnya yang mampu mengusir kekecewaan dari diri kita. Ingatlah bahwa kekecewaan bukanlah hal yang harus dipertahankan, tetapi harus dilawan dan ditinggalkan, atau kita akan semakin terpuruk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyimpan dendam, kebencian, kepahitan kepada seseorang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sebagai Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Terutama sekali, hatinya merindukan kasih kita, karena seorang Bapa mengharapkan kasih sayang anak-anaknya kepadanya. Kita diciptakan dan ditebus untuk mengasihi Allah. Barang siapa mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu, ia telah menemukan tujuan yang kekal dari hidupnya. Sekarang dan sampai selama-lamanya, ia memiliki kelimpahan dan hatinya penuh dengan sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bila Anda pernah mengambil waktu untuk membaca pasal terakhir surat Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma, Anda mungkin tersandung di daftar 26 nama yang Anda temukan di sana, sama seperti ketika Anda mengenai polisi tidur di jalan saat berkendara cepat dengan mobil Anda. Anda mungkin berkata, satu kerja keras membaca nama-nama aneh seperti Epenetus, Adronikus, Aristobulus, dan nama-nama wanita seperti Trifena dan Trifosa. Kemudian Anda melewatkan paragraf terakhir itu dan menaruh Alkitab Anda. Namun ada sesuatu di daftar itu yang menarik perhatian saya. Mengapa? Karena ada kekuatan pertemanan dan hubungan. Izinkan saya memberikan beberapa latar belakang yang dapat memberi pedoman bagi Anda di abad ke-21 ini, di mana hubungan dengan sesama itu tegang, terpisah, bahkan rusak. Pertama, Anda perlu menyadari dunia Paulus adalah di abad pertama, suatu masa di mana Anda menulis surat dan mengirimkannya melalui seorang pengelana atau dikirim melalui kapal yang memerlukan waktu berminggu-minggu untuk menyeberangi Mediterania dan sampai di penerimanya. Tidak ada mesin fax, tidak ada email, tidak ada telepon, tidak ada SMS. Komunikasi berjalan lambat dan penuh susah payah. Setiap 26 individu ini memiliki kisah untuk diceritakan, dan Paulus terhubung dengan setiap cerita. Dengarkan bagaimana ia terhubung dengan mereka. Priscilla dan Aquila mengorbankan nyawa mereka demi Paulus. Sebuah gereja rumah berkumpul di rumah mereka. Epenetus adalah buah pertama Paulus di Asia. Suatu trofi khusus kasih karunia. Ia menyebutkan beberapa wanita yang bekerja keras demi Kristus. Maria, Trifena, dan Trifosa bersama dengan Persis. Ia mengirimkan salam untuk Adronikus dan Junias, kerabatnya yang dipenjara bersama-sama dengan dia. Ia menulis Rufus dan ibunya, menambahkan bahwa ia juga seperti ibu baginya. Dan daftar terus berlanjut. Sekalipun Paulus belum pernah ke Roma pada saat itu, ia menghargai pertemanan setiap orang dan ingin menjaga hubungan itu tetap sehat. Berhentilah sejenak dan percepat ke abad 21 dan berfokuslah pada dunia Anda. Ini pertanyaan yang berat bagi Anda. Berapa banyak teman sejati yang mau menghadapi masalah bersama dengan Anda, seperti halnya Priscilla dan Aquila yang mau berkorban bagi Paulus? Berapa banyak yang Anda punya? Memang Anda memiliki banyak kenalan, namun mungkin Anda dapat menghitung teman sejati Anda cukup dengan satu tangan saja, bukan? Padahal kita hidup di dunia dengan alat komunikasi yang jauh lebih baik, telepon seluler, mesin fax, email, dan yang lainnya. Apa bedanya? Mungkinkah kecepatan cara kita hidup? Tidak ada waktu untuk teman, terlalu sibuk untuk membalas telepon, surat, SMS, atau email yang diabaikan? Kita berpikir kita akan mengejar ketertinggalan itu minggu depan. Namun minggu depan Anda akan mendapati diri Anda lebih jauh tertinggal dan semakin banyak hal yang menumpuk daripada yang Anda miliki sekarang. Tak mengherankan kita berakhir dengan sendirian, terisolasi, tertekan, dan tanpa teman dan keluarga. Ada yang salah dengan sesuatu itu. Mungkin gaya hidup seorang yang memandang balik kepada Anda saat Anda bercermin. Ini seperti surat yang berbunyi, masalah dengan dunia ini adalah saya sendiri. Anda menyimpulkan bahwa tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Bila demikian, memang ada sesuatu yang salah. Mungkinkah karena Anda sedang berusaha melakukan jauh lebih banyak daripada yang Tuhan maksudkan bagi Anda? Di mana berarti hubungan Anda diabaikan dan Anda menderita kelelahan? Tak mengherankan mengapa Anda memiliki sedikit teman sejati. Ingatlah, kita memilih untuk melakukan apa yang kita lakukan. Dan ketika pilihan-pilihan kita tidak bijaksana, kita menderita. Bacalah Roma pasal 15 dan tanyakan pada diri Anda siapa saja dalam hidup Anda yang kepadanya Anda berhutang ucapan terima kasih seperti yang Paulus ekspresikan. Hal ini mungkin akan mengubah hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sebaik mungkin tapi hasilnya masih jauh dari harapan? Hidup ini memang penuh kejutan. Kadang-kadang tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Tapi seringkali apa yang kita anggap kegagalan justru membuka satu jalan lain untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan terlalu cepat menyerah ataupun merasa gagal. Mungkin sekarang Anda belum melihat jawabannya, tapi percayalah, setiap proses itu membentuk kita semua menjadi pribadi yang lebih kuat. Kadang, jalan memutar justru membawa kita ke tempat yang lebih indah.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya dan Miss California. Suatu hari suami saya menelpon dan mengatakan bahwa Lisa perlu tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Menurutmu bagaimana jika kita mengundangnya untuk tinggal dengan kita? Karena suami saya bukan orang yang suka menunggu lama sebelum membuat keputusan, ia menunggu jawaban saya di telepon. Anda perlu tahu sisi lain dari keputusan ini. Lisa adalah seorang yang cantik, pemenang 2 kali kompetisi Miss California, bagian dari lomba kecantikan Miss America. Harold tidak sadar bahwa ia telah menggugah rasa minder yang sudah lama saya miliki, yang muncul kapanpun saya ada di dekat wanita lain yang cantik. Sekarang kami berdua malah akan tinggal di rumah yang sama. Saya bisa membayangkan Lisa turun dari tangga untuk menyantap sarapan dengan memancarkan pesonanya, sedangkan saya memakai piyama dan terlihat seperti komedian Phyllis Diller. Kalau Anda tidak kenal Phyllis Diller, lihat gaya rambutnya di internet. Saya bisa menjawab apa? Saya akan sangat egois jika menolak hanya karena saya memiliki rasa minder yang seharusnya sudah lama dibereskan. Apalagi, kami memang memiliki kamar yang tidak dipakai. Jadi dengan takut-takut, saya setuju untuk mengundangnya. Sudah saatnya saya bertindak secara dewasa. Anda mungkin bisa menebak bahwa akhir cerita ini indah. Lisa akhirnya membantu kami dalam program TV Guidelines dan menjadi teman dekat yang senang sekali saya ajak menghabiskan waktu bersama-sama kapanpun kami bisa. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Betapa ruginya saya jika saat itu saya menuruti keminderan saya dan bukannya percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kadang-kadang kita merasa takut saat Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kenyamanan kita. Namun Dia tahu kebutuhan kita lebih baik dari kita sendiri. Percayalah kepada-Nya hari demi hari bahwa Dia cukup bagi apapun yang Dia minta kita lakukan. Karena Dialah yang mencukupkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

bersama Dinamo dan Fuel Injection Pump, kami siap membantu Anda berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Di konferensi mahasiswa pada sebuah universitas terkenal di Amerika Serikat, ada seorang wanita yang memperkenalkan diri. "Saya adalah seorang anak haram. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin." Suatu hari, ibu diperkosa sampai hamil. "Saya lahir tanpa mengenal siapa ayah saya. Kami hidup sangat miskin. Hingga dalam umur yang masih sangat muda, saya terpaksa bekerja dengan ibu untuk hidup." Semua dia mendengarkan. "Saya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas. Saya benci keadaan saat itu. Saya pernah kecewa pada Tuhan karena dia tidak adil kepada saya. Di saat kebanyakan anak menikmati hidup yang layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh saya gak bisa paham kenapa saya dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan." Dia menangis dan suaranya bergetar. Suatu hari, saya berbicara dengan hati nurani saya. "Azi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah pilihan? Mau tetap seperti ini atau keluar dari ketidakbergunaan ini? Pilihan itu ada di tanganmu. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan kepadamu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik." Akhirnya, saya pilih keluar dari rasa kecewa dan tidak berguna ini. Nadanya menggelegar ya, memecah keheningan semua pendengar. Singkat cerita, sang wanita mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibunya. Dia bekerja keras dan ulet, hingga akhirnya meraih kesuksesan. Tahukah Anda siapa dia? Dia adalah Azzie Taylor Martin, Menteri Keuangan Amerika Serikat.

Kasih di insting, inspirasi penting. Pendengar, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi lepaskan dan merdekakan diri Anda dari rasa iri, kecewa kepada orang lain. Bangkitlah, berjuang dari keterpurukan untuk saling peduli terhadap sesama. Maka hidup kita akan jadi lebih bermakna. Tuhan sangat menghargai setiap manusia. Sekelam apapun masa lalu kita, ketika kita mau bangkit dan menyerahkan hidup kita kepadanya, maka Anda melihat betapa baiknya Tuhan. Pendengar, apakah Anda merupakan orang yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Dan Anda ingin lepas dari keterpurukan? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: tujuan tertinggi apakah yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda? Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita dengan maksud mengajar kita bagaimana kita harus mengasihi. Karena dengan perantaran putranya yang kekasih itu, ia telah menebus kita untuk menjadi serupa dengan gambaran yang teramat indah, yaitu gambaran kasihnya. Sekarang, dapatkah Anda memahami tindakan Tuhan, terutama ketika ia menempatkan orang-orang yang berwatak sulit di dalam lingkungan hidup Anda? Hal ini pasti akan membantu Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Almarhum Dr. Karl Menninger, seorang psikiater kenamaan, merasa tertarik dengan emosi berharap. Banyak penelitian telah dilakukan terkait dengan pentingnya kasih dan iman. Namun sebagai seorang psikiater, Dr. Menninger meyakini betapa pentingnya pengharapan terkait dengan kelangsungan hidup. Pengharapan adalah kualitas pertahanan jiwa yang memberi kekuatan untuk hidup dan terus berjalan di dalam kegelapan malam. Beberapa waktu yang lalu, dunia menanti dengan menahan nafas mereka agar sekelompok penambang yang terjebak di sebuah tambang batubara Pennsylvania Timur bisa selamat. Nampaknya tidak ada harapan untuk keselamatan para pria ini, sekalipun operasi penyelamatan terus dilanjutkan dengan penuh kecemasan. Di bawah tambang itu, para pria yang terjebak juga mulai bertanya-tanya, apakah ada kesempatan bagi mereka untuk diselamatkan? Selama beberapa hari mereka mengetuk kayu di atas kepala mereka, dan kemudian dengan setiap serat dalam tubuh, mereka dengan tegang mendengarkan suara balasan yang membuat mereka mengetahui bahwa pertolongan sedang dilakukan. Pada saat itu regu penolong mendengarkan ketukan itu. Saat mereka mendengarkannya samar namun jelas, muncullah pertanyaan yang diketuk dalam kode Morse. Apakah ada harapan bagi mereka? Harapan merupakan nyawa bagi keberadaan manusia. Peperangan-peperangan yang kejam yang dihadapi dunia kita saat ini telah membuktikan tanpa diragukan lagi bahwa seseorang dapat bertahan dalam keadaan yang hampir tidak mungkin bila ia memiliki pengharapan. Banyak orang bertahan hidup melewati kekejaman kamp konsentrasi, kelaparan hebat, dan penderitaan intens dari penyiksaan saat mereka memiliki pengharapan bahwa mereka akan selamat. Pendeta rumah sakit manapun akan memberitahu Anda bahwa pengharapan merupakan rahasia dari orang yang sembuh dari penyakit mereka. Karena jika seseorang memiliki pengharapan bahwa ia akan hidup, maka ia dapat bertahan melewati hampir semua penderitaan. Seseorang mungkin menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun bila ada harapan, maka orang itu akan terus berjuang. Pengharapan seringkali menjadi obat yang lebih kuat daripada antibiotik yang terkuat manapun. Pengharapan adalah andalan yang tak terlukiskan bagi jiwa manusia. Pengharapan membawa kehidupan di mana kematian tampak tak dapat dihindari. Yang menarik adalah bahwa fakta ini telah dibuktikan secara ilmiah di pusat penelitian Johns Hopkins. Dr. Kurt Richard yang mengepalai penelitian psikobiologis mengatakan bahwa ketika tikus ditempatkan di dalam situasi tanpa pengharapan, mereka menyerah dan mati sekalipun tersedia makanan dan minuman. Namun bila faktor tanpa pengharapan ini dihilangkan, binatang ini akan berjuang untuk bertahan hidup dan mereka memang bertahan. Dr. Charles Malik, mantan kepala majelis umum PBB, mengatakan bahwa pengharapan bagi dunia yang berada dalam krisis tergantung pada hal-hal yang kepadanya kita dapat percaya. Seseorang yang menghadapi operasi harus melandaskan pengharapannya untuk hidup pada dokter bedahnya. Seseorang yang menghadapi kejamnya peperangan meresponi kasih istrinya yang sedang menantikan dia. Ia memiliki pengharapan oleh karena ia memiliki kasih istrinya. Hukum pengharapan pun berlaku di dunia rohani. Seseorang yang mempercayai Kristus sebagai juru selamat pribadinya memiliki pengharapan abadi akan hidup yang kekal, yang tidak akan pernah gagal. Penulis kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru menggambarkan pengharapan ini sebagai sauh yang kuat dan aman. Ibrani pasal 6 ayat 19. Ia berkata bahwa kita dapat menemukan tempat perlindungan dan menjangkau pengharapan yang ada di depan kita. Pengharapan ini adalah Yesus yang memberikan jalan keselamatan bagi mereka yang memandang kepadanya. Keputusasaan adalah lawan dari pengharapan.
Karena ketika seseorang tidak melihat adanya solusi yang memungkinkan, itulah saatnya di mana ia kehilangan pegangannya dalam hidup ini. Anda mungkin mendapati diri Anda sedang berputus asa. Hidup Anda mungkin nampak tidak berpengharapan. Namun Yesus berkata kepada Anda, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes pasal 6 ayat 37. Ketika Anda memintanya, ia berjalan bersama Anda melewati setiap krisis. Berserulah kepadanya dan izinkan ia menanamkan di dalam hati Anda kehidupan dan pengharapan untuk hari esok. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Ketika kita mengamati pohon, pasti kita melihat pohon yang sehat itu pastinya berbuah. Buahnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu pula dengan hidup kita. Apa gunanya bertumbuh jika kita tidak memberi dampak? Hidup yang berarti adalah hidup yang membagikan kebaikan, membagikan pengharapan, dan juga kasih kepada orang lain. Mungkin hari ini kita merasa belum banyak yang bisa kita berikan. Tetapi kita semua perlu mengingat bahwa buah yang kecil tetap bisa menguatkan seseorang yang sedang lapar. Jadi, marilah kita berbuat dan berbuah sepanjang hari ini, memberikan buah yang baik kepada sesama kita.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman belalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai negeri itu. Kedua belasnya sama-sama melihat bahwa itu adalah negeri yang baik. Kedua belasnya sama-sama tahu bahwa Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Dan kedua belasnya sama-sama ingin masuk ke sana. Namun setelah 40 hari, komite penyelidiknya menghasilkan keputusan terpisah. Dua anggotanya mengatakan, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan pasal 13 ayat 30. Namun 10 anggota lainnya mengatakan, "Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, "Menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Ayah percaya pada kerendahan hati. Namun, kerendahan hati bukanlah berarti tidak menghormati apa yang telah Allah karyakan bagi kita. Kita ini anak-anak-Nya." Selain itu, kesepuluh pengintai itu melaporkan, "Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit." Ulangan pasal 1 ayat 28. Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah, dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat, ular adalah salah satu hewan mematikan yang hidup secara bebas di alam ini. Berbeda dengan hewan buas lainnya yang hidup cukup jauh dari lingkungan manusia, ular justru bisa ditemukan di sekitar rumah, bahkan kadang di dalam lemari tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itulah sebabnya mengapa ular menjadi begitu menakutkan dibandingkan hewan buas lainnya. Bahkan di kalangan hewan sendiri, ular termasuk salah satu hewan yang ditakuti dan dihindari oleh hewan lainnya. Nah, walaupun begitu, tidak semua hewan takut kepada ular. Contohnya, ya, seekor laba-laba berbisa yang berani bertarung dengan seekor ular berwarna coklat, yaitu salah satu ular yang paling berbisa di Australia. Ular ini pada akhirnya kalah dalam pertarungannya. Sekalipun dia dikenal dengan hewan dengan racun yang mematikan, namun hal itu tidak menjaminnya bisa selamat dari serangan binatang buas lainnya. Racun mematikan yang menjadi senjata andalannya tidak dapat melindunginya. Di atas langit masih ada langit. Pepatah ini tepat untuk ular. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir di tangan seekor serangga kecil. Tapi inilah kenyataan pahit yang harus dialaminya. Karena ternyata serangga kecil itu memiliki racun yang dapat membunuhnya. Bukan hewan yang setara atau lebih besar dari tubuhnya yang membuat hidupnya berakhir, tapi hewan kecil yang mungkin selama ini dia sepelekan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki saat ini, itu tidak jaminan bahwa kitalah yang terhebat. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, tidak menjamin bahwa kitalah yang terpintar. Kelebihan yang kita miliki, bila disalahgunakan, justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Karena itu, sahabat, tetaplah rendah hati dan waspada dengan segala yang kita miliki. Ya, supaya kita tidak hancur karena kesombongan kita sendiri. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.
1: Rongyi de dao de dongxi ye rongyi shiqu.
2: Barang yang mudah didapat, mudah hilang. Sesuatu yang didapat secara mudah, biasanya kurang dihargai, sehingga mudah pula hilangnya.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Halo, selamat sore Heart Listener. Selamat sore Samarinda, selamat sore Kalimantan Timur. Balik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Pada program kita di sore hari, setiap sore pastinya, yaitu Sensor Senyum Sore. Jadi Oke, hari Selasa sudah berakhir ya, long weekendnya ya. Jangan ditambah-tambah ya, tolong jangan ditambah-tambah. Sudah kemarin ikut lomba-lomba atau sekedar nonton gitu ya, walaupun gak dapat hadiah ya. Ikut lomba juga belum tentu sih dapat hadiah, tapi setidaknya ikut rasa bertandingnya gitu ya, ikut suasananya dan ikut meramaikan. Nonton juga ikut meramaikan kok, jangan khawatir. Don't worry about that, yeah. Oke, jadi Heart Listener, Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi sore ini kita bakal bekesahan lagi ya, nyeping-nyeping lagi untuk menemani sore hari kalian 2 jam ke depan bersama aku Penza Rizky dari 94.4 FM. Jadi ada kisah apa nih habis kelar Agustusan gitu, dapat hadiah apa gitu. Ada yang dapat hadiah jajan ke luar negeri gak? Boleh gak ajak saya kalau memang ada gitu? Gak ada ya, gak ada hubungannya sama saya ya kalaupun ada ya. Lu siapa Penza gitu? Oke, jadi Heart Listeners, hari Selasa tanggal 18 Agustus hari ini masih suasana Agustusan. Mungkin yang habis long weekend masuk di hari Selasa itu malah ada games-games di kantornya gitu kan, atau mungkin masih ada yang mempersiapkan lomba-lomba di kantornya gitu kan, atau di lingkungan kerjanya, atau di area-area pemukimannya gitu kan, area sekitar rumah mungkin masih ada ya, demi menyesuaikan agar tidak bentrok dengan warga, bentrok dengan jadwal upacara kemarin gitu. Wah, luar biasa ya, kemarin sudah berjalan dengan lancar ya hari upacara penaikan bendera dan penurunan bendera yang berlangsung pastinya hikmat sekali yang bisa kita pertahankan setiap tahunnya gitu ya. Semoga ini disebut budaya lah ya, budaya ini bisa terus bertahan gitu ya, budaya yang setiap tahun itu yang menjadi kebanggaan kita gitu kan. Apalagi paskibraka juga sebagian adik-adik itu pasti pengen gitu kan, itu termasuk cita-citanya gitu. Bahkan jadi purna paskibra pun satu hal yang membanggakan gitu ya, kalau lihat teman-teman di situ, keluarga gitu kan, apalagi sanak saudara kita gitu. Wah, itu keren banget. Oke, selama 2 jam ke depan kita bakal cerita-cerita gini, apa aja sih yang selama ini ini mau ceritaan apa coba? Apa sih yang sudah kalian dapatin dari kemarin gitu ya, Heart Listeners gitu kan? Apa ada cerita menarik gak nih perihal lomba-lombanya gitu? Atau ada luka yang menarik? Lecet-lecet dari hasil lomba gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, aku kasih dulu lagu dari Padi.

Oke, Heart Listeners, balik lagi di 94.4 FM bersama aku Pensar Rizky di Heartland Radio, your family station. Oke, jadi kita dibuat fresh-fresh dikit ya dengan lagu-lagu lawas yang tidak ada gantinya. Sama seperti kamu. Boya, boya, boya. Oke, jadi Heart Listeners, jadi posisinya lagi di mana nih? Masih kerja kah? Sudah di jalan kah pulang? Atau lagi ngopi kah sudah? Curiga sudah mampir di folder nih lah. Curiga sudah jalan apa hotel ke teras Samarinda gitu ya, sudah karena sudah direkomendasin kemarin, jadi ini ya, jadi langsung OTW gitu ya, atau mungkin itu memang tempat andalan kalian, atau ada tempat andalan lain kalian di Samarinda gitu, share dong gitu ya. Yang untuk sekedar 1 jam 2 jam untuk lari dari kenyataan dunia asik, tapi kan tidak akan bisa lari dari kondisi cuaca Samarinda. Jadi menurut pembaruan BMKG sore ini di salah satu titik pengamatan Samarinda itu suhunya berada di sekitar 30 derajat Celcius dengan kelembapannya itu sekitar 60%. Secara umum perakiran hari ini di Samarinda itu sejumlah wilayah Kaltim didominasi kondisi berawan hingga cerah berawan gitu. Tidak begitu terik ya seperti beberapa hari sebelumnya yang terik banget. Jadi buat yang masih di rumah ya tetap siapkan air minum pastinya ya, itu selalu ya, mau terik mau hujannya juga. Kalau hujan pun jangan minum air hujannya asam, nanti kan ompong ya, jangan ya, belum waktunya. Jadi BMKG juga mengingatkan bahwa periode ini masih relatif kering di banyak wilayah, sementara titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi masih terpantau di kawasan Kalimantan. Jadi ya artinya jangan anggap remeh api kecil lah, kecil-kecil api. Ya, api kecil jadi kawan, api besar jadi lawan. Asik, itu peribahasa yang saya dapatkan entah berapa tahun yang lalu, masih bisa dipakai ya, masih kan ya dong. Gitu. Jadi api kecil kayak sekedar puntung rokok gitu kan, dianggap ah santai aja, biasa aja, dibuang sembarangan, ting, diketek gitu kan. Dari buang sembarangan ke semak belukar lagi, akhirnya jadi dah tuh, karena kemarau jadi apinya makin gede, udah enggak jadi kawan lagi, dia jadi lawan gitu. Jadinya bisa menghanguskan area sekitarnya gitu ya. Semoga tidak kejadian lagi ya. Jadi bakar sampah sembarangan atau aktivitas yang menghasilkan api gitu ya. Api unggun juga, hati-hati yang hobi camping nih. Yang hobi camping mana nih suaranya? Saya. Hati-hati kalau ini ya, kalau buat api unggun gitu ya. Well, kalau campingnya 3 orang, 4 orangnya, buatlah syukuran kalian gitu kan. Api unggunnya, jangan buat api unggunnya yang terlalu ganal pulang. Amun pina kada kawa di ini, kada kawa dilindungi gitu nah. Ya pokoknya hati-hati ya, apapun kegiatan kalian ya, Heart Listeners gitu. Oke, jadi selain cuaca juga ada informasi juga nih dari Lapas Narkotika Samarinda mengenai 731 warga binaan. Oh, warga binaan Lapas Narkotika Samarinda yang mendapatkan remisi. Pemberian remisi ini berkaitan dengan proses pembinaan yang mereka jalani. Jadi, ini menarik untuk kita lihat dari sisi yang luas sih sebenarnya ya. Karena pada akhirnya pembinaan bukan hanya soal menjalani masa hukuman, tetapi bagaimana seseorang itu bisa memperbaiki diri gitu ya. Itulah tujuannya gitu, memperbaiki diri agar saat kembali ke masyarakat mempunyai kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik pastinya ya. Ya karena ya semua orang punya kesempatan selama dia memang mau untuk merubah dirinya. Dan ya kalau menurutku sih ya selama itu tidak terlalu fatal ya, karena memang ada juga beberapa kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, memang terlalu sulit karena yang sampai kita tidak punya kapasitas untuk memaafkan gitu ya. Kayak ya ada hal-hal yang sangat tega yang tidak bisa lah gitu ya. Tapi kalau misalnya adalah yang memang ada hukumnya untuk mereka mendapatkan hukuman, mereka mendapatkan kesempatan untuk berubah ya, itu masih oke lah ya. Jadi memang ada kriterianya gitu ya. Ya sebut saja begitu. Nah kalau menurut Heart Listeners nih, apa sih yang paling penting bagi seseorang yang ingin memulai hidup dari awal gitu? Bukan dari lahir ya, dia bukan reinkarnasi gitu. Tapi apa sih yang menurut kalian tuh seseorang yang sebelumnya salah di masa lalu tuh bisa dapat kesempatan untuk memulai kembali hidupnya. Itu mulai dari mana sih menurut kalian? Apakah mulai dari dia minta maaf kepada semua orang yang terlibat? Itu pasti ya, harus minta maaf pasti.
apakah dia harus mulai dari kerja kuli dulu gitu ya, atau dia harus full mengabdi dulu tanpa dibayar ya, walaupun jatuhnya seperti kerja rodi ya. Kerja rodi dibayar nggak sih? Ini jatuhnya seperti kerja paksa. Gitu, apa menurut kalian seperti apa? Dari mana sih mereka harus memulai ya? Kalau ada jawaban boleh kirimkan ke WA kita ya di Heartline Samarinda. Ya, kalaupun enggak punya jawabannya ya kita cari bersama. Kita berpetualang mencari jawabannya. Oke, sebelum itu lanjut ke sesi berikutnya, aku kasih dulu lagu dari Kahitna. Halo cantik.

Oke, Heart Listeners, baik lagi nih ke 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Ini kenapa nih? Oh, ada-ada saja. Oke, Heart Listeners, tadi kita sudah sedikit spill ya, perihal cuaca ya, daerah kalian gimana nih, Heart Listeners? Apakah masih terikat? Bahkan lihat beberapa berita itu ada beberapa daerah di Kutai Kartanegara, Kutai Barat gitu ya, sampai kering gitu daerah-daerah danaunya gitu. Wah, ini real kemarau berkepanjangan ya. Bahkan beberapa pemukiman yang sebelumnya mengandalkan sumur bor juga sumurnya pada kering gitu. Mau nggak mau beli air tuh, beli air nggak, bukan yang botolan, yang nggak cukup, yang botolan buat ngisi profil tank nggak cukup. Jadi mau nggak mau beli air yang setrek-setrek gitu, satu truk gitu kan. Nah, ya lumayan lah ya, dan itu bisa habis loh segera, dengan cepat gitu, kayak 2-3 hari bisa cepat habis gitu. Jadi untuk yang satu rumah ada 3 orang, 5 orang, bahkan lebih dari itu, wah itu gimana ceritanya ya, sekali beli 100 gitu, setiap 2 hari 100, 10 hari udah 500 gitu kan. Wah, makin itu makin rugi rasanya. Tentunya bukan bagian dari situ, waduh enggak dong. Ya semoga semoga cepat berakhir ya kemarau berkepanjangan ini. Turunlah hujan turunlah. Ada yang punya ilmunya gak nih, ajari saya dong, saya bantu nanti gimana datangkan hujan gitu ya. Nah, jadi Heart Listeners, kalau bicara masih suasana ini, masih suasana kemarau dan Agustusan itu seperti gimana ya, saya campur aduk gitu, dimana kita harus bersuka cita juga. Tapi kita juga tidak bisa terlalu bersuka cita dalam hari kemerdekaan ya, karena ada saudara-saudara kita yang juga masih berduka di Tanah Flores. Kami mengucapkan berduka sedalam-dalamnya. Semoga selalu dilindungi ya saudara-saudara di sana, dan tidak ada lagi bencana yang terjadi di tanah air kita pastinya. Ya, semoga yang relawan-relawan juga semangat ya, juga kesehatan di sana, para pejabat yang bertanggung jawab untuk membantu juga semoga disehatkan ya, dilancarkan agendanya di sana gitu ya. Jadi ya tetap nikmati suasana kemerdekaan ini, tapi tetap mari kita tetap doakan, tetap aware ya dengan lingkungan sekitar kita ya. Nah, kita geser nih listeners ke Kalimantan. Arah mana sih itu ya? Pokoknya ke arah Mahakam Ulu gitu ya. Jadi ya hari ini itu ada informasi mengenai penyaluran cadangan pangan dan operasi pasar untuk masyarakat Kabupaten Mahulu. Sebenarnya udah dikasih tahu ya, ini Mahulu juga jalur transportasinya itu mengandalkan jalur air di kemarau yang berpanjangan ini, pastinya sangat surut, jadi sangat sulit sekali untuk penyaluran segala hal, terutama pangannya gitu. Jadi ada penyaluran cadangan pangan nih dan operasi pasar untuk masyarakat Kabupaten Mahulu. Jadi Gubernur Kaltim melepas penyaluran tersebut dari halaman kantor Gubernur di Samarinda gitu. Jadi menjadi informasi penting juga, terutama karena urusan pangan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Juga sangat dekat lagi, sangat erat gitu. Jadi kayak gak bisa pisah gitu, tanpa pangan kita bisa apa gitu. Jadi buat Heart Listeners yang tiap hari belanja kebutuhan rumah tangga, harga beras, minyak goreng, gula, telur, dan kebutuhan pokok lainnya, tentu selalu menjadi perhatian ya soal distribusi juga gitu. Karena harga pangan bukan sekedar angka di pasar, tapi soal distribusinya gitu. Jika distribusinya jadi lebih sulit, pasokannya jadi lebih lambat gitu ya, pastilah akan mempengaruhi harga di pasar gitu. Jadi pastinya berhubungan langsung dengan pengeluaran bertambah, pemasukannya masih sama. Ini ngomong-ngomong soal belanja nih, heart listeners dari Samarinda biasanya paling terasa tuh mahal di mananya sih gitu? Apa sih yang menurut kalian tuh paling berasa kalau sudah naik gitu, kayak apakah gula gitu kan, apakah minyak goreng gitu, atau apa ya yang heart listeners anggap oh ini mahal banget nih kalau naik nih gitu. Ini mas, mobil ini, mobil BMW tahun 2000, wah jelas itu.
Tolong ya, tolong ya para pengoleksi, para kolektor, jangan nongol di sini. Kita bahas yang bahan-bahan dapur aja ya. Apa sih, apakah beras gitu ya? Kalau beras kan sebenarnya dari banyak ya kualifikasinya, dari yang paling murah, murah naik dikit, agak mahal dikit, mahal, mahal aja, mahal banget, mahal parah gitu, ada gitu. Gitu. Jadi ada klasifikasi yang memang tergantung kualitas juga sih ya, karena merek juga ya. Gitu. Dan ya selain beras, banyak apa ya yang enggak ada, yang enggak banyak pilihan itu, yang enggak banyak opsi pastinya seperti bumbu-bumbu remeh gitu, seperti garam, apa gula gitu kan, apalagi kayak banyak ya sih kayak banyak banget. Ini ibu-ibu tolong dong bersuara. Kayak banyak banget, kayak bahkan sekedar kayak seperti kayu manis atau mungkin yang lain-lainnya gitu kan, itu kalau naik itu berasa sih kayak naik 500. Kayak cabai, bener cabai sekarang sudah dikategorikan sebagai makanan mahal. Memang mahal sih, jujur li cius gitu. Jadi kayak kalau kita beli ayam geprek sekarang, kalau kita ngikutin paket yang lemuknya cuma 2 biji atau 3 biji, harganya sama gitu, 10.000, 12.000. Tapi kalau kita request lemuknya 5 ya, padahal ditanya tuh lemuknya mau berapa? Wah, 5 deh. Oke, harganya nambah ya Kak, 3.000. Oh, nambah nih. Nawarin tapi nambah ya. Adakah paket murah nambah lombok 10 biji? Nambahnya cuma 5.000, tetap aja nambah Bu, tolong aja. Harus ditawarin ya, harus ditawarin gitu ya. Oke, baik. Oke, listeners, setelah info tadi dari Malu, kita bakal nantinya masuk ke soal peringatan HUT lagi di area Kaltim ya. Sebelum itu, gua kasih dulu lagu dari My Idol, Ceylon 7.

Oke, hari listener, balik lagi di 94.4 FM. Masih bareng aku, Penza, di Heartland Radio, your family station. Oke, hari listeners, ini udah jam 4. Ada yang lagi OTW pulang kah? Atau ada yang lembur kah? Ada yang lembur sampai jam 8, tapi dihitungnya baru dari jam 7. Jadi lemburnya cuma 1 jam. ada gak sih gitu? Ada gak sih? Kayaknya ada deh. Ada aja deh. Kalau gak ada, diadain ya. Oke, heard listeners. Jadi masih ini ya, masih di suasana HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. HUT Kemerdekaan ya, bukan hari ulang tahun Indonesia. Indonesia udah lama. Udah lama banget gitu. Walaupun gak selama hubungan kita. Apa sih yang sebenarnya heard listeners harapin buat Kaltim ya, untuk yang area Kaltim dan sekitarnya? Apa sih yang kan harapin di kemerdekaan ini tuh? Apa yang sebenarnya menurut kalian masih kurang dan patut jadi tujuan utama menuju kemerdekaan selanjutnya dan selanjutnya gitu? Apa sih ya, boleh ngasih nanti saling sharing mungkin, karena kita nggak tahu ya kadang-kadang di sekitar Kaltim secara spesifik gitu ya, spesifik mungkin. Nggak cuma di area pelosok, di daerah kota pun pasti beragam gitu. Ada yang daerahnya yang masih nimba air, masih ada di daerah kota gitu, di sekitaran kota. Dan yang masih, bahkan aku pernah lihat masih ada warga yang mandi di sungai gitu. Itu masih mengandalkan sungai Karangmumus, bukan Sungai Mahakam ya. Sungai Mahakam ada juga yang suka berenang kan, mandi mungkin ya. Tapi kalau untuk mandi sehari-hari, aku lihat masih ada aja gitu loh. Kebetulan aku lihat masih ada gitu. Jadi kayak, selain pelosok ya, kota juga memiliki keberagaman yang pastinya kalau soal kebutuhan, kalau dilihat dari masih ada yang mandi di sungai, berarti belum benar-benar merata pastinya ya kebutuhan sehari-hari yang basicnya seperti air gitu kan. Nah, apalagi yang daerah pelosok ya, sebagian mungkin ada yang karena dekat sungai, pengelolaannya bagus gitu kan, atau mungkin di sekitar area perusahaan dan perusahaannya bertanggung jawab untuk CSR-nya, ya itu mungkin aman gitu ya, bahkan sejahtera ini apa warga desanya gitu. Tapi pasti ada juga gitu yang areanya tidak tersentuh CSR perusahaan mungkin, lalu daerah pelosok yang juga dapat dananya juga sangat lambat dan sangat kecil atau sangat kecil juga gitu. Dan ya, pastinya kebutuhannya juga agak sulit ya. Pernah dapat deh daerah mana sih ya, daerah Tenggarong Ujung. Oh, ini aku pernah datang, namanya Desa Bengkinang. Waktu itu tahun berapa, udah beberapa tahun lalu. Itu kalau lagi hujan becek, kita gak bisa masuk, gurunya gak bisa ini ngajar ke sekolah gitu, karena guru-gurunya dari luar Desa Bengkinang gitu. Nah ya, jadi dan gedung sekolahnya itu masih menghadap sungai gitu ya. Jadi dulu transportasi mereka ke sekolah itu pakai perahu atau kapal-kapal kecil gitu. Nah ya, walaupun kabarnya sekarang udah ini sih ya, udah bagus gitu, jalannya udah diperbaiki, listrik udah masuk gitu kan ya, mungkin tinggal sekolah atau seperti apa lagi yang aku belum dengar update-nya gitu. Jadi pasti pemerataan ya, kalau dari aku sih pastinya harapannya pemerataan gitu, pemerataan pembangunan, kebutuhan yang dipenuhi gitu kan. Itu kalau menurutku ya, semua layak, semua pantas, semua deserve dapat fasilitas yang sama gitu ya. Kalau menurut heart listeners ini seperti apa? Saya mau semua warga dapat 3 juta bulanan dari pemerintah. Wow. Jadinya kayak duit masuk gitu ya, 3 juta. Sebenarnya bagus banget itu. Entah kapan kita bisa mencapainya atau enggak ya gitu. Tapi gimana ya? Ada sisi buruknya juga ya, pada mata dua ya, kalau dilihat dari secara objektif ya. Jadinya ngebuat pastinya sebagian itu masyarakat oknum lah kita sebut ya, jadinya mager gitu ya. Dimana ya, yang harus tadinya kerja keras tapi duduk santai aja, ternyata duit masuk gitu. Jadi bakal kayak gitu ya. Mungkin lebih ke mesti ini ya, mesti upgrade ini juga, upgrade mental gitu ya. Jadi
bisa apa aja sih ya kalau soal bicara soal harapan itu ya. Nah, ada juga pesan yang disampaikan oleh gubernur kita Bapak Rudi Mas'ud, menyampaikan kalau bahwa momentum kemerdekaan juga harus diterjemahkan dalam kerja nyata dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Ya, ini jalan banget sih harusnya ya. Pesannya cukup sederhana, kemerdekaan bukan hanya upacara dan perayaan, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pembangunan yang merata, dan kesempatan yang lebih luas. Kesempatan gitu ya, kesempatan untuk bekerja keras gitu. Ada yang punya bakat, punya pengalaman, punya pendidikan, tapi tidak belum mendapatkan kesempatan. Nah, itu yang sulit atau agak mirisnya ya. Dan kalau kita bicara pembangunan Kaltim, tentu pembicaraan kita tidak bisa jauh dari Samarinda, Balikpapan, IKN, sampai daerah-daerah di pedalaman dan perbatasan gitu ya. Kaltim tidak sepenuhnya hutan, tapi tidak sepenuhnya kota juga gitu ya. Dalam kabupaten kota, bahkan area kota pun masih ada yang masih belum merata gitu ya. Nah, jadi apa nih hot listeners yang menurut kalian perlu diutamakan untuk diperhatikan dalam pembangunan Kalimantan Timur? Transportasinya kah, lapangan kerja kah, pendidikan, kesehatan, atau harga kebutuhan sehari-hari, atau semuanya gitu? Libas abis gitu, sikat abis, malah semuanya. Transportasinya kembangkan seperti Transjakarta, kita punya nanti Trans Kaltim ada bus Trans Samarinda gitu ya. Lalu lapangan kerjanya, lapangan kerja ini rumit sih kalau dibahas ya. Pasti banyak ya banyak gitu ya. Tapi kalau dikatakan yang mungkin ada beberapa skill yang memang sedikit kesempatannya gitu. Pendidikan, kalau dilihat dari sekolah rakyat itu udah, itu main bagus banget ya. Ada seramanya ditanggung gitu kan ya, mungkin tinggal sekolah-sekolah yang butuh revitalisasi, butuh direnovasi gitu kan. Kesehatan juga jangan sampai lagi ada yang pasien jalan sendiri, datang nulis-nulis sendiri gitu kan, dan nulis-nulis sendiri ditinggal beberapa jam gitu kan. Dan kemudian sehari-hari, jadi kemudian sehari-hari yang masih naik turun gitu kan ya, semoga bisa lebih stabil di harga yang terjangkau tapi tidak menyiksa para petani gitu ya. Karena kalau kita pengen harga murah banget tapi itu berimbas buruk pada petani, ya kita juga nggak tega, nggak boleh gitu juga gitu. Kita harus mikirin karena para petani juga butuh hidup ya, hartisnars gitu. Itu sih ya kalau bicara soal harapannya untuk Kaltim di hari kemerdekaan ini gitu. Jadi ya semoga bisa tercapai pastinya pelan-pelan ya. Dan kita juga harus kompak sih kalau menurut aku ya. Menurut listeners gimana? Kita harus kompak dengan pemerintah gitu. Jadi pemerintah melakukan programnya, kita juga mengawasi, kontrol gitu kan. Kalau programnya memang benar dijalankan, dan kita juga harus bisa cepat menyesuaikan gitu kalau program-programnya itu dilaksanakan gitu. Gimana nih menurut hard listeners nih? Oke, sebelum lanjut, aku kasih lagi nih lagu dari Chris ya. Pergilah kasih, kejarlah siapa.

Oke, okay, heart listeners, balik lagi di 94.4 FM Hatton Radio, your family station. Bareng aku, Penza Rizky, dan kita udah jam 4 lewat. Udah bisa dikatakan sore? Bisa banget. Jadi yang mau nyore, selamat nyore gitu ya. Cari angin-angin atau berkeliling menikmati karbon dioksida dari kenalpot orang-orang. Atau yang masih betah mungkin di tempat kerjanya gitu kan. Ah, di tempat kerja saya setelah jam kerja saya bisa santuy dikit gitu ya, santuy dikit. Kalau dari rumah santuy banyak. Oke, jadi listeners, bicara soal santuy-santuy ini ya. Sore-sore ini biasanya kalau kalian pulang kerja itu atau nyore itu sukanya di mana sih gitu. Dan kalau udah pulang kerja tuh kan tim yang langsung pulang kah, atau tim mampir sebentar gitu, mampir sebentar dan dalam tanda kutip gitu, yang akhirnya berapa jam? 2 jam, 3 jam, atau tahu-tahu udah jam 11 ya ternyata, waduh bulik deh, besok kerja lagi gitu ya. Ya bla bla bla, ada lagi sisanya closing-closingannya nambah sejam, 12, jam 12 baru pulang. Bagus kalau gak dikunci ya di rumah. Ya kalau ngekos ya bebas, tapi ya jadinya gak ada yang bangunin. Anda telat lagi kerja besok hari, selamat. Jadi cantik mana nih, langsung pulang kah atau mampir sebentar kah? Mungkin mampir sebentar itu kadang memang menyenangkan, kadang membahayakan gitu ya. Gitu, kadang kita bisa menikmati kayak dengerin lagu gitu kan, pakai earphone gitu, nikmati angin-angin, atau sekedar melamun dengan autopilot mengendari motor atau mobil mengelilingi kota. Tahu-tahu udah 1 jam gitu kan, tahu-tahu kita udah muter-muter 2 kali, 3 kali mengelilingi kota gitu dengan autopilot. Itu ada loh autopilot, lo bisa ngasain loh, kita kayak bisa gitu, tahu-tahu udah kita udah di sini ya, siapa yang ngendarin dari tadi? Oh, aku. Gitu, jadi autopilot tuh kayak gimana ya? Bukan microsleep. Kalau microsleep kan ketiduran gitu di jalan gitu, yang bahaya juga memang. Tapi autopilot gitu, kita bisa menghindari bahaya, kita bisa mengikuti traffic light, kita lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, lampu-lampu. Kita bisa menghindari gitu, kayak lubang, bahkan kita bisa menghindari bahaya dari ibu-ibu berkendara yang salah sein. Gitu, tapi ya untungnya aman gitu ya. Ya yang penting aman lah ya, tetap hati-hati gitu. Atau mungkin yang suka mampir gitu kan, beli kopi, kadang sendiri, kadang ada teman ngobrol gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu kan, ganti topik tiap jam gitu kan, tahu-taunya pesan makan, udah jam segini aku lapar, pesan makan deh, akhirnya nongkrong gitu, mau ketemu teman 5 menit ternyata udah malam ya, bentar lagi deh gitu. Ini laki-laki nih ya, kasih tahu ya, aku kasih tahu, aku spill ya, salah satu skillnya laki-laki, obrolan di kursi dan meja itu bisa sejam 2 jam. Lalu saat mereka mau pulang bareng menuju parkiran, di parkiran mereka masih bisa lanjut. Kita masih bisa lanjut. Kami ya, mohon maaf. Kami masih bisa lanjut di parkiran untuk ngobrol. Masih ya, kasih tahu salah satu skillnya para laki-laki. Circle jadi lapar. Bahkan kadang di parkiran tuh sampai berjongkok, nyender gitu kan. Kayak, kok obrolannya makin menarik ya? Mau balik ke kursi tapi udah disimpunin kopi-kopi dan makanan kita gitu. Masa aku pesan lagi gitu. Jadi ngobrol-ngobrol di parkiran gitu ya ini. Ya maaf ya, kaum laki-laki, aku spill. Itu adalah salah satu skill kita yang memang ya sulit ditiru ya. Beda kalau ya, kalau cewek kan udah ayo pulang yuk, dadah, selfie 1, 2, 3, tag ya, add drop kirim, selesai pulang gitu. Bisa gitu. Oke, laki-laki tuh kayak obrolannya tuh tanpa batas gitu. Ngobrol 6 jam boro-boro ada foto gitu. Ada selfie boro-boro. Yang penting ngobrol, ketemu, lu lagi, masih hidup. Gitu ya, kayak ya punya caranya lah kalau soal melarikan diri dalam tanda kutip dari kehidupan sehari-hari, bukan melarikan diri yang benar-benar lari dari tanggung jawab juga gitu, tapi ya tetap mencari waktu healing tipis-tipis gitu ya. Di sela kesibukan gitu ya, itu bagus banget demi menjaga jiwa kalian dan pikiran kalian, semoga agar tidak stres. Kalau stres nanti jadi sakit autoimun, akhirnya siapa yang repot? Kamu dan keluarga kamu. Ya semoga selalu sehat lah pokoknya ya, listeners ya. Jalaninnya jangan kalau dirasa sudah mulai gitu kan, udah ya
ingat itu sudah masuk angin gitu ya. Segera beli pulsa atau apa ya, apapun lah yang minyak angin gitu kan. Jompo. Gak apa-apa, yang penting tetap bisa beraktivitas ya art listeners. Jadi kalau yang sudah menuju pulang mau singgah-singgah ya tetap hati-hati ya, jangan kelamaan lah gitu ya. Mau aduh, aku mau saranin apa ya, kayak mau nasihatin diri sendiri gitu. jangan terlalu lupa sama waktu gitu ya, jangan terlalu boros juga gitu. Ingat itu nongkrong bukan untuk liburan dan kebutuhan. Kadang nongkrong itu kebutuhan sih. Oke, selanjutnya nanti kita bakal masuk sesi selanjutnya. Sebelum itu aku kasih dulu lagu dari tebak siapa ini. Setelah ini That's Why, Michael Lance.

Oke, Heart Listeners, balik lagi bareng aku Penza Rizky di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Kembali ke laptop. Oke, Heart Listeners, sudah setengah lima yang anak-anak sekolah, adik-adik sekolah sudah pulang. Anak-anak ya, aku belum tua kok. Adik-adik sudah pulang sekolah, yang kerja juga, yang jam-jam 4 sudah pada pulang ya, jika tidak lembur. Isi apa harusnya enggak ya? Aku tahu kebudayaan itu tenggo gitu. Itu budaya karyawan. Kalau budaya atasan, tunggu ya, kita mau meeting. malam pulang malam. Oke, listeners, sore-sore ini yang sudah mungkin nyampe tempat nongkrongnya ya. Enjoy, tapi jangan lupa enjoy itu maksudnya duduknya nyender, santai, ngopi gitu kan, atau sambil makan pop mie gitu kan. Di situ kesempatan kalian makan pop mie yang pasti rasanya beda dengan buatan sendiri di rumah atau di kos. Nah, ya nyantainya sampai situ, bukan berarti nyantainya kayak mas tolong ambilkan kasur gitu, nah itu tidak bisa. Ya kali di tempat ngopi kalian baring-baring ya, bener aja bawa kasur, tau malu. Nah, Heart Listeners, kita sekarang mau bawa soal update lingkungan nih, soal update lingkungan di area Samarinda dan Kaltim pastinya. Jadi Samarinda kan sejumlah termasuk salah satu termasuk wilayah yang kondisinya relatif kering gitu. BPBD Samarinda mencatat puluhan kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari sampai pertengahan Agustus 2026. Nah, jadi sore ini aku mau ajak listeners mungkin melakukan hal kecil ya dalam waktu ke depan. Kalau ngelihat api yang berpotensi menyebar ya jangan dianggap sepele gitu ya, kayak ah kecil gitu, ah cuma puntung rokok gitu ya, dimatikan, dibantu gitu kan, walaupun itu bukan kita yang membuang, bukan kita yang menciptakan api, bukan kita yang membuat api itu gitu kan, bukan kita penyebabnya, tetap kita saling jaga aja gitu kan, biar kita tidak ketimpahan kerugiannya gitu kan, akibatnya yang bisa jadi sangat fatal ternyata ya, dan akhirnya kita bakal menyesal di akhir gitu. Nah, kalau sedang berada di luar jangan juga yang perokok nih ya, buang puntung rokok sembarangan, itu tolong ya, minta tolong banget. Mau kemarau, mau musim hujan, mau musim apapun ya, mau musim layang-layang, mau musim durian, tolong jangan buang puntung rokok sembarangan. Jangan merokok juga saat berkendara, berbahaya untuk pengendara lain ya, tolong ya. Dan kita boleh banget kok nyenggol atau ketek ya tangan-tangan yang suka nongkrong di jalanan sambil berkendara dan megang rokok. Nah, itu hati-hati ya. Nah, kadang memang kebakaran besar itu dimulai dari sesuatu yang terlihat kecil, dan itu mungkin suatu kebiasaan gitu ya, kebiasaan merokok, kayak tanpa sadar pun dia kayak bakar rokok gitu kan, bakar rokok pas udah habis ketek gitu atau buang gitu. Nah, itu kebiasaan yang mungkin tanpa sadar bisa dilakuin gitu ya. Coba lebih aware gitu kan, lebih sadar diri soal rokoknya gitu. Silakan nikmati rokokmu, tapi jangan berikan efeknya pada orang lain. Asik. ya itu sih ya paling pentingnya ya. Jadi minta tolong ya warga Kota Samarinda dan Kalimantan Timur sekitarnya, dan warga-warga di luar Kaltim juga ya. Kan kita merasakan musim kemarau yang sama gitu ya. Nah, kita geser sedikit perihal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim nih hari ini ikut menyemarakan festival literasi dengan program yang menghadirkan 20 juta eksemplar buku gitu. Jadi ya banyak banget buku yang dibawa gitu ya. Buat sebagian orang membaca mungkin terdengar sederhana gitu ya. Bahkan kayak agak kolot mungkin sebagian orang ya, buat sebagian orang. Tapi kalau budayanya membaca tumbuh, dampaknya panjang gitu. Kalau yang terbiasa membaca, untuk apalagi buat anak-anak juga memang harus dibiasakan membaca ya. Ya jangan diajarkan gadget dan iPhone sejak dini. Papa bunda gitu. Gitu. Jadi nah kalau dari kalian yang menarik dari yang buat betah nih, yang hobi baca nih, apa sih yang buat betah kalian untuk baca buku gitu ya. Kalau aku sendiri sih aroma buku tuh ya, aroma kertas gitu.
apalagi kalau buku baru gitu ya, buku lama juga ada aromanya kayak yang khas banget gitu, kayak kalau kita ini, kalau kita hirup aromanya gitu pas lagi membaca gitu ya, tidak di bawah hujan juga hilang aromanya. Gitu, jadi kayak aroma kertas itu kayak apa ya, kayak khas banget gitu, nikmat banget gitu sambil membaca gitu, dan apa ya, kayak bisa mengistirahatkan mata sambil melatih mata dari layar-layar biru gitu, dari layar device laptop, komputer, handphone gitu kan. Jadi lebih rileks sih sebenarnya kalau baca buku ya, jujur ya. Kalau dari aku ya, kalau dari kalian yang hobi baca buku mungkin merasakan yang sama gitu, atau mungkin ada hal lain gitu kan. Jadi perihal buku, kalau bertanding dengan buku ya memang kalau gadget beda ya, soal internet mungkin lebih cepat, AI-nya lebih canggih, tapi kemampuan membaca dan memahami informasi tetap menjadi modal penting gitu, membaca gitu. Jadi itu adalah kemampuan, bukan sekedar membaca gitu, ada juga yang bisa membaca ternyata terbata-bata atau lambat gitu, atau lambat memahami hasil bacaannya, apa yang dibaca gitu. Nah itu, jadi meningkatkan skill membaca itu bukan cuma soal bisa membaca aja gitu. Jadi makin berkembang kita juga harus cepat memahami apa yang kita baca gitu, karena yang dibaca itu pasti punya tingkatan gitu ya. Tingkatan kayak ada yang dibaca isinya tuh mudah gitu, nggak, yang kita baca itu nggak akan selalu ini Ibu Budi, ini Bapak Budi gitu ya. Bukan, nggak selalu keluarga si Budi yang kita baca. Budi, mohon maaf ya Budi, kamu selalu dibawa di semua sekolah. Gitu, jadi kayak nggak selalu sama yang kita baca gitu. Pasti kadang ada yang bisa kita baca tuh ternyata bahasanya berat gitu kan, kalimat-kalimatnya mungkin gimana alur-alurnya gitu kan, alur dalam bacaan itu yang disebut kemampuan baca ya. Kita dapat menguraikan itu apa yang kita baca gitu, dapat cepat memahami apa yang kita baca gitu. Apa mungkin seperti wartawan nih, wartawan atau yang aktif di pers gitu ya, pasti paham nih soal ngetik berita yang masih cepat gitu kan, typing 10 jari gitu, dan dari yang didengar sampai yang diketiknya gitu, dan cepat untuk mengurai apa yang diketik, apa yang ditulis, apa yang dibaca gitu, demi menghasilkan berita yang simple dan orang tertarik untuk membacanya pastinya gitu. Itu sih ya, soal membaca itu memang salah satu yang menjadi tonggak penting buat kita semua, bukan cuma anak-anak dan dewasa saja gitu. Oke, ini saya isinya menasehati apa gimana ya? Maaf ya, saya bukan Mario Tegah. Gitu, jadi ya itu, setelah dari situ nanti kita bakal geser sedikit sebentar ke IKN. Enggak geser ini, kita enggak geser ke sana langsung, enggak. Aku enggak buka open trip, enggak. Ya bahas-bahas tipis-tipis saja soal IKN gitu ya. Setelah ini ya, aku kasih dulu lagu dari The Course, What Can I Do?

Oke, harus listeners, baik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Bareng aku, Penza Rizky, dan sekarang udah jam berapa, heart listeners? Lebih keras. Pokoknya sore. Itu udah mau bentar lagi jam 5 ya. Iya, bentar lagi jam 5. Ya, sabar ya. Ya. Kenapa sih buru-buru banget? Mau kemana ya? Bentar ya, kita ngobrol dikit lagi sampai jam 5 ya. Abis itu ya, dengarkan yang lain lagi boleh, nggak apa-apa. Tapi tetap setia dengan Heartland Radio ya, janji. Jadi sedikit nih yang aku bawa kabar dari IKN. Wih, aku bawa kabar dari IKN. Aku burung pembawa ini berita gitu ya. Jadi rangkaian HUT ke-81 RI masih terasa di kawasan Ibu Kota Nusantara nih, Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, termasuk kegiatan hari Tari Kolosal Harmoni Nusantara. Keren banget. Tari Kolosal. Aduh, pengen ikut ya. Pernah ikut Tari Kolosal tapi itu belasan tahun lalu. Masih sekolah dia, masih sekolah gitu. Di saat pinjang masih sangat baik-baik saja. Itu jadi ya, pasti seru banget ya. Walaupun lelah, tapi di saat kita setelah latihan kita bisa berikan penampilan yang keren banget tanpa kesalahan gitu kan, itu bakal seru banget, bakal bangga banget gitu ya. Apalagi dibayar, wah happy banget. Yalah, masa volunteer udah capek latihan gitu kan, harus dong dikasih makan, dikasih tempat nginep, dan pastinya dikasih honor. Aduh, kalian bisa ikut gak sih, dek? Gitu, gak boleh ya, ini. Kalau kata mereka, ketuaan. Tari kolosal yang benar-benar kolosal, orang-orang kolosal isinya. Kolosal apa? Bukan badannya. Umurnya. Oh, indah. Jadi yang jadi salah satu gambaran Kaltim juga ya, sekarang bukan hanya bicara soal pembangunan fisik, identitas, budaya, dan bagaimana daerah ini menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia gitu. Jadi kita berharap juga pembangunan IKN ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat di Kalimantan Timur pastinya ya. Iya, karena kalau disebut penyokong sama Balikpapan itu, aku waktu itu ada di ini disampaikan kalau Samarinda dan Balikpapan itu bukan penyokong pembangunan tapi mitra pembangunan IKN gitu. Karena IKN ini di daerah Kaltim, jadi Samarinda dan Balikpapan itu adalah mitra pembangunannya gitu. Jadi dari IKN gitu kayak butuh, kayak di sana tenang gitu ya, enggak begitu rame gitu kan. Enggak seperti jumlah kendaraan di Samarinda dan Balikpapan. Ya mungkin mereka kalau liburan pengen ramai-ramai perginya ya ke Balikpapan untuk cari laut, cari sungai ke Samarinda gitu ya. Gitu. Jadi pilihannya antara dua itu. Kalau mau lebih jauh ya silakan ke Kassel gitu kan, atau terbang dari bandara Samarinda atau Balikpapan gitu ya. Ya itulah apa ya, IKN kemarin juga ramai banget ya, selain suasana Agustusan, Tari Kolosal, wisatawannya juga banyak banget gitu ya. Tempat-tempat fotonya juga masih dengan tempat-tempat foto ikoniknya. Taman-taman yang sangat ramah untuk pejalan kaki, sangat ramah dan bebas asap rokok gitu ya. Itu tempat jajan juga ada, tempat nginap juga pastinya tersedia gitu ya. Walaupun jangan kaget harga Kalimantan. Jadi jangan kaget dengan harga Kalimantan ya. Jadi ya mungkin yang dari luar Kalimantan mungkin kok mahal banget, hey ini Kalimantan ya. Ya apa, harga tinggi itu wajar gitu ya kalau buat warga Kalimantan gitu. Dan apa lagi ya, ciri khas Kalimantan, klakson hanyalah aksesoris di motor dan mobil. Hati-hati kepencet dan semua orang akan menengok ke arah kamu seakan-akan kamu ada penjahat. Di saat itu juga kamu akan disekap, ditangkap, dan dibawa dihukum gitu ya. Jadi apa ya, kayak kalau bunyi sekali itu kayak apa ya, narik perhatian banget. Tapi kalau kita bunyikan dua kali, orang-orang cuek, oh dia pasti negur orang gitu. Iya gak sih? Ya gak? Aku ngerasain gitu sih ya. Dan pastinya mungkin kalian ngerasain juga, atau mungkin kalian cuek aja gitu ya. Yang penting
hidupku berjalan gitu, asik deh gitu ya, terserah urusan orang lain, yang penting aku tidak kelaparan, aku kenyang, keluarga aku kenyang, udah aman gitu. Ada sih orang yang seperti itu, sebenarnya ada bagusnya juga gitu, cuma ya agak ada kurangnya juga pastinya ya. Semua hal itu ada lebih dan kurangnya, asik. Oke, kita masuk ke sesi Mario Teguh. Bapak Mario Teguh, silakan. Bapak ya, Kak, panggilan beliau tuh Kak Mario enggak sih? Walaupun udah usia seperti usia segitu tetap dipanggil Kak Mario. Saya juga ya, kita juga mau ya usia berapapun tetap dipanggil Kak gitu. Masuk pramuka Kak kalau gitu. Enggak juga, Anda harus kayak gitu juga gitu ya. Tiru-tiru aja gitu kan. Kasih kenal ke orang kalau kita itu Kak. Jadi jangan panggil Bapak, panggil Kak. Ya, asik. Ya oke, setelah ini juga soal agenda Samarinda juga ada banyak juga pastinya ya, ada juga acara syukuran Agustusan, ada juga plan perayaan yang masih berlangsung seminggu gitu ya. Ya sebelum kita mungkin sebelum kita closing aku kasih lagi satu lagu lagi deh ini ya, dari Richard Marx, Right Here Waiting.

Oke, okay, listeners, baik lagi dan kita akan di sesi closing ya, sesi closing ya. Jadi terasa ya udah 2 jam nih kita bareng untuk yeping-yeping ya. Nah, sambil menikmati menjalani aktivitas listeners di luar sana gitu ya. Ya, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Enggak ada melo ya. Jadi yang sudah ditemani selama perjalanan ya, terima kasih. Kita saling menemani di warung mungkin juga gitu ya. Selamat menikmati perjalanannya di sore hari ini ya, yang pergi nongkrong, yang mungkin ada agenda lebih, les, kursus gitu kan, atau apapun itu. Selamat, jaga kesehatan, jaga keamanan. Tetap hati-hati di perjalanan ya. Kalau lagi di jalan jangan buru-buru dan jangan klakson-klakson ya kalau gak penting. Nanti kita bakal ketemu lagi di update selanjutnya di program Sensor. Aku Pensa Rizky, pamit undur diri dari 94.4 FM. Dan aku tutup dengan lagu dari Selena, Grace, Sumpah Mati.

dipancarkan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Kembali menyapa semua pendengar setia Heartland dimanapun berada, dan hal listener yang sedang beraktivitas, yang sedang bekerja, yang sedang di jalan, yang ada di mana aja. Tentunya di sore hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan ya, yang terus ada di dalam hidup kita. Namun sebelum itu ingin mau menyapa shalom, selamat sore untuk hal listener dimanapun berada ya, yang saat ini sedang on duty atau baru kelar ya pekerjaannya, aktivitasnya ya, yang lagi leha-leha, yang lagi santai istirahat sejenak, atau yang langsung pulang ya ke rumahnya ya setelah satu harian ini bekerja. Puji Tuhan kita ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Dan tentunya senang sekali ingin kembali lagi dapat menemani aktivitas listener ya di sore hari ini sampai pukul 7 malam nanti. Dalam program Masih Ada Jalan tentunya Angel membuka ya kesempatan, bahkan membuka interaksi untuk pendengar setia Heartland dimanapun berada ya, bisa bergabung lewat interaksi kita di nomor WhatsApp ya di 0811-5830-944. Hal listener bisa WA atau call juga boleh banget gitu, interaksi singkat gitu bareng Angel untuk menyapa pendengar-pendengar, dan juga ingin request lagu secara langsung gitu biar langsung aku notif gitu kan, boleh banget ya, langsung aja di nomor interaksi kita. Atau Alisna juga pengen gabungan via live streaming yang ada di TikTok juga boleh banget, bisa bergabung ya di Heartland Samarinda. Alisna bisa buka aja searchnya gitu, yang belum follow jangan lupa follow dulu. Dan juga listener yang di menyimak ya, ini juga menyapa untuk pendengar setia Heartland yang menyimak di aplikasi Jalur Hati dan juga website heartline.co.id.

Oke, sebelum kita mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kita buka dulu ya kebersamaan kita dengan satu nomor lagu sambil menunggu hal listener lainnya bisa gabungan untuk menyapa bahkan mau request lagu di sore hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.4 FM Heartland Radio, your family station.

bersyukur dengan kasih cinta yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Dari lagu ini kita kembali lagi merefleksikan diri kita ya, dari pagi ke siang, sore, sampai hari ini, sampai detik ini, kita tetap terus menikmati campur tangan dan perlindungan Tuhan ya, yang sudah kita nyatakan. Mungkin hari-hari ini, dalam satu bulan ini ya, kita terus ada di musim kemarau gitu ya, langit begitu cerah gitu ya, mungkin sampai kepanasan, tapi kita percaya semua yang sudah kita nikmati sampai hari ini, even itu cuaca, musim ya, yang boleh kita alami, itu juga salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita bisa merasakan ya, begitu besar, begitu indahnya kasih sayang Tuhan ya, begitu lembut ya, ketika Tuhan memanggil nama kita dengan kasihnya yang begitu nyata, pemeliharaan Tuhan yang setiap hari tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kita. Biarlah di sore hari ini kita tetap selalu mengucap syukur, kita mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus yang sudah melayakan kita, yang sudah menjadikan kita ada sampai hari ini. Dan kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM, Your Family Station, kembali menyapa semua pendengar setia Harlin dimanapun berada. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan ya, buat Halisner yang saat ini dalam kendaraan, yang berkendara ya, kemanapun Halisner berada, yang ada di kota Samarinda, yang perjalanan keluar kota, yang ada di Tenggarong, di mana saja ya, yang ada di sekitaran kota Samarinda, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari.

Dan sore hari ini juga Inja mau menyapa untuk pendengar yang udah gabungan ya, yang bergabung di live streaming TikTok. Di sini ada Kak Kelvin, ada Kak Kodi Rani, lalu juga ada Kak Suit, ada juga Bang Stanley.

ada Kak Kristina Pinem ya, udah gabungan, shalom. Ada Kak Kalam, ada Kak Yoyo, dan juga ada Kak Darso. Selamat sore untuk kakak-kakak semua ya, pendengar Heartliners yang sudah gabungan di live streaming TikTok. Senang sekali bisa menemani aktivitas Heartliners di sore hari ini, bahkan juga kepada semua pendengar setia Heartline ya, yang mendengarkan di mobil atau di rumah ya, yang mungkin gak bisa Inya sebut atau menyapa satu persatu, Inya mengucapkan selamat sore untuk kita semua. Gimana nih kabar Heartliners hari ini ya? Puji Tuhan ya, baik. Meskipun kita tidak baik, it's okay. Ada kata-kata yang aku suka banget nih, listener hari-hari ini. Kalau kita, maybe we not okay, but it's okay. Mungkin kalau ditanya gimana kabarnya, ya mungkin lagi nggak baik, tapi nggak apa gitu ya. Ya nggak papanya tuh karena apa? Nggak papanya karena puji Tuhan gitu ya. Tuhan masih memampukan kita. Puji Tuhan, Tuhan masih memelihara kita. Puji Tuhan di saat terberat pun gitu ya, Tuhan masih ada di pihak kita. Tuhan masih melindungi, Tuhan masih menyertai setiap apapun ya yang sudah kita kerjakan. Tuhan sudah memberkati setiap jerih payah, jerih lelah yang udah kita kerjakan di hari-hari ini. Ya Tuhan sudah terus menyertai ya, memberikan semangat ya secara spiritual ya, di mana itu juga membangkitkan stamina kita, membangkitkan imun kita ya, membangkitkan mood kita juga untuk bisa menjalani hari-hari kita. Ya it's okay gitu ya, kalau memang hari-hari ini kita enggak baik-baik aja, tapi puji Tuhannya Tuhan enggak pernah ninggalin kita. Ya tentunya di sore hari ini ya, selama 2 jam ke depan yang akan nemenin aktivitas listener dengan program masih ada jalan ya, jadi listener yang pengen gabungan untuk request lagu atau ingin menyapa orang-orang yang dikasihi, bahkan juga mungkin mau menyaksikan tentang kebaikan Tuhan yang listener rasakan di hari-hari ini, bisa gabungan di nomor interaksi kita 0811 583 9. Anyway, saya juga mau menyampaikan ya, selamat memperingati hari kemerdekaan. Maybe lewat satu hari di hari kemarin gitu ya, Angel baru bisa menyampaikan sekarang. Angel ucapkan selamat memeriahkan ya kemerdekaan bangsa kita, tanah air yang kita cintai. Ya kita selalu berdoa pikirannya bangsa ini semakin Tuhan pakai menjadi berkat, pemulihan terus terjadi di bangsa ini. Ya mungkin di tahun ini sedikit berbeda suasananya ya, karena kita boleh mendengar beberapa daerah, beberapa tempat yang bisa kita katakan juga turut untuk berduka cita bagi kita, karena saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang ada di daerah ya, yang ada di daerah di Indonesia ini mengalami musibah ya, mengalami bencana ya, di mana di daerah NTT, NTB dan sekitarnya, bahkan mungkin di daerah-daerah lain juga yang terdampak mengalami gempa. Tentunya ini bukanlah kabar sukacita ya yang boleh kita terima, tapi kiranya apa yang sudah terjadi di hari-hari kemarin, kita sama-sama berdoa ya, mendoakan untuk seluruh sahabat kita, keluarga kita yang saat ini sedang kena dampak ya, kena dampak gempa yang saat ini sedang terjadi. Bahkan sampai hari ini pun update-nya masih ada gempa-gempa susulan. Ya tentunya Angel selalu berharap kita semua, bahkan terkhususnya saudara-saudara kita yang ada di sana, terus mengalami campur tangan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, bahkan dalam pemeliharaan ya, pemeliharaan Tuhan. Saya juga berdoa buat saudara-saudara, adik-adik kita yang ada di sana, yang mungkin juga mengalami kedukaan, yang mungkin masih belum menemukan keluarganya, atau daerah tempat tinggal mereka mungkin hancur dan lain-lain sebagainya. Kita berdoa akhirnya Roh Kudus selalu memberikan mereka kekuatan, Roh Kudus selalu memberikan mereka penghiburan dan pemulihan atas NTT, NTB dan sekitarnya. Amin.

Dan di sore hari ini juga ya, tidak hanya dengan lagu-lagu rohani ya yang akan Angel temani ya. Angel tidak akan tidak hanya menemani dengan lagu-lagu rohani, maksudnya agak belibet ya. Oh, mohon maaf. Ya padahal baru mulai gitu ya di sore hari, enggak apa-apa ya. Kasih dulu deh Angel semangat gitu ya. Makanya gabungan aja di sore hari ini di nomor interaksi kita, bahkan live streaming TikTok. Oke, lanjut aja. Oke, di sore hari ini tadi Angel sudah tanya ya, gimana kabarnya? Apa yang sudah kita jalani gitu, gimana hari ini, bagaimana menjalani hari ini nih, apakah ada keputusasaan yang mungkin masih bisa kita syukuri, atau ada perkataan yang mungkin tidak sengaja keluar gitu ya, dan itu merasa kita sangat menyesal, atau ada sesuatu yang mungkin hari ini membuat kita bangga. Tapi mungkin ada juga sesuatu yang membuat kita lagi gak tenang. Nah, sore hari ini ya, sebelum kita benar-benar menutup ya hari kita, ntar lagi kan malam gitu ya, mari kita sejenak gitu ya, berpikir sejenak, merefleksikan diri kita. Ya bukan untuk menghakimi diri kita sendiri, tapi membiarkan firman Tuhan itu terus memeriksa setiap hati kita ya. Hari ini kita mau belajar tentang hal yang sangat sederhana sebenarnya ya, tapi memang tidak mudah untuk kita lakukan, yaitu tetap setia di tengah dunia yang tidak setia. Ya, ini mengambil dari kisah yang terdapat di kitab Yeremia ya, pasal yang kelima di ayat yang pertama yang dia coba akan bacakan untuk kita semua. Jelajahilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah dan periksalah, carilah di lapangan-lapangannya, apakah kamu dapat menemukan seorang yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku akan mengampuni kota itu. Oke, tetap setia di tengah dunia yang tidak setia. Angel sangat diberkati nih dengan satu cerita, dan Angel pengen menceritakan ini gitu ya untuk halisner semua ya. Sebut saja dia Maya. Sebut saja dia Maya. Dan Maya ini aktivitas kesehariannya adalah karyawan yang bekerja di kantor ya. Dia bukan seorang pemimpin yang besar. Dia hanya menjalankan pekerjaannya, menjalankan perannya sendiri ya yang ada di kantor. Dan pada saat itu dia boleh menerima sebuah tugas ya, ada sebuah laporan yang mungkin dia harus selesaikan. Dan ketika sedang memeriksanya, dia menemukan ada angka yang gak sesuai. Nah, tapi masalahnya kalau angka itu diperbaiki, pekerjaan timnya akan menjadi lebih panjang. Kalau dibiarkan, ya semua akan terlihat baik-baik saja. Nah, di sini Maya kemudian bertanya gitu ya kepada atasannya. Lalu atasannya ini mengatakan, gak usah dibesar-besarkan, biarin aja, kita udah kejar waktu. Nah, di situ Maya mulai berdiam diri gitu ya. Dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan, tapi juga dia tahu dia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya, pekerjaannya mungkin akan menjadi lebih sulit gitu ya. Tapi sepanjang hari dia kepikiran terus nih yang ada di kepalanya. Dan pada sore, akhirnya sore itu tiba, dia pulang. Tetap si Maya ini lagi overthinking. Ya, dia akhirnya sepanjang dia perjalanan pulang, dia mengatakan, apakah saya ini terlalu mempermasalahkan sesuatu ya? Atau bukankah semua orang juga sama ya gitu ya? Kalau saya memilih diam, bukankah semua orang akan lebih mudah ya? Nah, di sini dia mulai galau, listener. Si Maya ini mulai galau karena dia merasa kalau dia tidak memperbaiki data itu ya, itu sama saja kayak berbohong lah intinya. Tapi kalau dia perbaiki gitu ya, nanti kerjaannya nggak kelar-kelar gitu ya. Dan itu yang membuat dia kayaknya bingung gitu ya, dia merasa kayak serba salah. Nah, akhirnya pada dia malamnya beristirahat ya, akhirnya dia mencoba gitu ya, berpikir bahwa mungkin dia harus perbaiki untuk di esok harinya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Nah,
pada akhirnya di sini ya kita melihat bahwa Maya melakukan suatu pekerjaan yang baik gitu ya. Akhirnya ya dia memutuskan untuk memperbaiki data atau angka yang seharusnya itu diabaikan aja gitu ya. Sekalipun gitu itu menjadi beban untuk timnya, harus revisi lagi, bahkan mungkin dia disalahkan gitu ya, tapi dia berani untuk menyatakan kebenaran. Ya di situ sekalipun dia mungkin mendapat omelan dari tim kerjanya, dia mendapat hal-hal yang gak enak gitu ya, tapi di situ ada perasaan lega yang dia rasakan ya. Bukan karena dia merasa hebat, karena dia jujur, tapi dia merasa bahwa kebenaran yang dia katakan gitu ya, itu bisa memberikan ketenangan di dalam dirinya. Nah kalau kita lihat ya di hari-hari ini, mungkin kisah ini juga sedang relate ya di hidup kita tanpa kita sadari. Ada momen-momen yang membuat kita mau gak mau harus menyatakan kebenaran. Even itu harus ngelewatin fase-fase yang gak mudah. Entah kita akan menjadi orang yang dimusuhi, atau kita akan dijatuhkan, atau kita mungkin menjadi orang yang terlalu alim apa gitu ya bagi orang-orang. Tapi pada sore hari ini gitu ya, kita kembali diingatkan ya bahwa kita mau belajar untuk tetap setia di tengah dunia yang tidak setia. Ya, kita mendapat kisah ini ternyata dari kisah yang tercatat di Yeremia pasal 5 ini. Ya, ketika fenomena yang boleh kita lihat di sana berarti merasakan bahwa kebenaran itu semakin langka. Kebenaran itu ternyata di hari-hari ini sangat sulit gitu ya. Kita sulit banget lihat orang yang jujur. Kita sulit banget untuk bisa berhadapan dengan orang-orang yang punya value, punya integritas yang tinggi. Ya mungkin cerita Maya tadi tuh sangat sederhana, tapi keadaan seperti itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu ya. Kalau di ribuan tahun lalu di kisah yang ada tercatat di Yeremia ini, Tuhan melihat keadaan bangsa, ya bangsa ini, dan menemukan sesuatu yang jauh lebih serius. Ya bangsa ini sudah semakin jauh dari Tuhan. Mereka masih mengenal, meskipun mereka mengenal Tuhan, tapi kehidupan sehari-hari yang mereka lakukan itu tidak mencerminkan kebenaran. Ya jadi bisa kita lihat adanya ketidakadilan, kebohongan di mana-mana. Ya, orang-orang mengejar kepentingan diri sendiri, dan yang lebih menyedihkannya adalah mereka tidak lagi merasa perlu untuk berubah. Nah, di tengah seperti itu, Tuhan berkata kepada Yeremia, "Jelajahilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah dan periksalah." Nah, di sini Tuhan seperti menjadi memerintahkan ya untuk Yeremia untuk melihat kondisi di kota itu, ya, detail. Coba kamu cek deh kondisinya. Ada apa dengan bangsa ini? Kamu bisa menemukan gak sih seorang yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Nah ini kalau mau di-highlight kata seorang, berarti Tuhan benar-benar melihat bahwa kebobrokan manusia itu sangat banyak ya di kota itu. Jadi bisa dikatakan tidak ada seorang pun sebenarnya yang bisa hidup dengan jujur, yang memiliki integritas yang baik. Nah, kalau dilihat hari-hari ini ternyata bisa jadi gitu ya, kita ada di bagian itu gitu ya. Kita mungkin ada di lingkungan yang demikian. Tapi sore hari ini kita bersyukur ya bahwa Tuhan mereminder kita untuk tetap selalu setia di tengah-tengah dunia yang lagi enggak setia.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Sebab Allah kita sanggup, dengan iman kita pemenang. Amin. Mari sama-sama kita mau raya.

kan kita adalah pemenang ya. Sukacita kita tentunya kita bisa rasakan semua berasal dari Tuhan, Roh Kudus yang selalu memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus menjalani setiap hari-hari dalam hidup kita. Ya memang banyak sekali gitu ya, journey-nya, perjalanan hidupnya gitu ya, banyak banget cerita-cerita hidup kita masing-masing gitu ya, kita semua masing-masing punya ceritanya gitu ya. Even itu hal yang bahagia, hal yang menyenangkan, hal yang super gitu ya, bahkan hal-hal yang menyakitkan, hal yang mendukakan, hal-hal yang sakit ya kita rasakan. Tapi tentunya ya kita terus boleh menikmati pemeliharaan Tuhan setiap harinya di dalam hidup kita. Dan kita bukan lagi orang-orang yang dibelenggu ya oleh penderitaan apapun gitu ya. Proses mungkin boleh datang ya di hidup kita, tentunya itu bukan lagi menjadi sebuah penderitaan yang membuat kita semakin lemah, tidak. Tapi proses yang kita alami itu adalah bentuk gitu ya, bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita dan Tuhan ingin gitu ya membuat kita semakin dipertajam. Tuhan ingin hidup kita semakin baru, hidup kita semakin diasah, imannya semakin mantap gitu ya. Iman kita semakin ke atas gitu ya. Iman kita semakin bertumbuh maksudnya, dan membawa kita terus melibatkan Tuhan ya dia dalam segala aspek hidup kita. Kembali lagi bersama Angel di program Masih Ada Jalan ya, kembali menyapa semua pendengar setia Heartland dimanapun berada yang saat ini baru aja bergabung ya bersama Angel ya pada program sore hari ini. Dan juga nyom menyapa buat hal listener yang juga baru bergabung tadi, sudah yang masih bersama-sama dengan Angel ya, thank you ya. Yang belum gabungan untuk request lagu ya, boleh bisa bergabung di nomor interaksi kita 0811-5830-944, 0811-5830-944. Di sini mau menyapa buat listener ya yang biasanya sering bergabung, selamat sore buat Bapak Esra ya, puji Tuhan. Bagaimana kabar Pak Esra? Harapannya Pak Esra selalu baik, selalu sehat, selalu bersemangat ya. Juga menyapa untuk Pak Elif ya yang juga sering bergabung di pagi hari. Dan juga menyapa buat Bapak Samuel ya, Pak Samuel. Lalu juga menyapa untuk Ibu Kelly ya, pada Mang Engkos dan juga Bapak Paulus ya, selamat sore. Ibu Agustin, Bapak Abner, tadi Kak Kristina Pinem juga udah Angel sapa ya, gak apa-apa, Angel sapa lagi kembali. Juga selamat sore buat Ibu Febe, Ibu Puspita, Shalom, Ibu Sri, Mama Yuyun, Ibu Yuyun. Lalu menyapa juga buat Bapak Aming Aing, Ibu Leviana Enjuk. Lalu juga menyapa untuk Bapak Pendeta Novi ya. Lalu pendeta Bapak Pendeta Revi ya, lalu juga kepada Pak Sumiran ya, Kak Tirza dan juga Ibu Yohana. Kak Diger juga yang ucapkan selamat sore untuk pendengar setia Heartland semua. Dan semuanya belum termention, dan juga buat Harrison yang ada gabungan di TikTok ya, ada di sini asernamenya yang menyapa dulu buat Kakak Payung Teduh ya, Kak Ronald, Kak YM, Pak Masan Bali, Kak Robin dan juga Kak Om Geo. Ya, selamat sore dan selamat bergabung di sore hari ini. Jadi tentunya ya masih kembali mengajak pendengar setia Heartland yang pengen gabungan untuk request lagu, ingin menyapa orang-orang dikasih, bisa gabungan juga ya di sore hari ini. Oke, kita melanjutkan gitu materi pembahasan kita pada sore hari ini ya, mengenai hidup kita yang tetap selalu setia di tengah dunia yang tidak setia. Jadi sore hari ini adalah momen waktu untuk bisa merefleksikan diri kita gitu ya, atau bisa dikatakan untuk bisa evaluasi. Kita tuh kadang ya sering mengabaikan evaluasi diri ya. Padahal kalau itu kita terapkan tiap hari ya, setiap aktivitas kita gitu ya, kita mengevaluasi gimana sih kita hari ini, itu sebenarnya sangat-sangat bagus gitu ya, sangat-sangat baik gitu untuk kita. Selain kita menyadari, oh ternyata ada yang miss di sini deh, kayaknya ada yang ini, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi mungkin hari-hari ini
Incil ngajak gitu, kita coba belajar untuk kembali merefleksikan diri. Kira-kira apa sih yang sudah kita lakukan hari ini gitu ya? Mungkin ada perbuatan yang mungkin udah oke gitu ya. Kita udah menjalankan apa yang sudah menjadi rules-nya firman Tuhan, atau mungkin kita nggak sengaja belok dikit gitu ya, atau mungkin kita lebih parahnya lagi berbuat salah gitu ya. Angel tidak ingin menghakimi, tapi kadang kita memang perlu ya belajar untuk merefleksikan diri kita, merenungkan apa yang mungkin hari ini sudah kita lakukan. Karena Angel yakin dan percaya salah satu bentuk pertumbuhan iman kita, pertumbuhan karakter kita yang berkenan, integritas yang dibangun itu adalah ketika kita menyadari gitu ya kapasitas yang ada di dalam diri kita. Mungkin di pagi hari tadi sampai siang tadi ya kita udah sibuk banget dengan pekerjaan kita ya, banyak yang kita pikirkan dan apa yang sudah kita lalui selama hari ini gitu ya, atau ada satu dua kata yang mungkin perkataan kita yang mungkin menyinggung sesama teman kerja gitu kan, atau kita mungkin melihat respon orang-orang di sekitar kita yang mungkin gak enak atau tidak baik. Atau mungkin nih, atau mungkin gitu ya, ada kesempatan di hari ini yang bisa aja membuat kita bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya itu gak benar atau gak pantas. Nah, tapi apa nih yang sudah kita pilih gitu ya? Apakah kita mengatakan, oh kayaknya ini gak benar, jadi gak boleh. Atau kita terpaksa gitu ya, atau kita terpaksa melakukan. Ini banyak ya hal yang terjadi mungkin di hari ini yang Angel jujur gak tahu apa yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita putuskan atau apapun yang sudah kita alami ya. Tapi dari sini kita bisa belajar gitu ya, satu hal yang memang kita bisa refleksikan ya lewat firman Tuhan yang juga sudah kita dengar ya kan, tentang bagaimana kita selalu belajar setia. Mungkin setiap keputusan yang sudah kita ambil dari beberapa hari lalu, bahkan di hari ini, entah keputusannya itu berdasarkan ketakutan ya, atau karena kita ingin mencari keuntungan, atau berdasarkan apa yang benar di hadapan Tuhan ya, itu mungkin sudah kita lakukan di hari-hari ini. Atau mungkin ada sesuatu yang hari ini tidak seorang pun tahu gitu ya. Kita mungkin memilih, kita memutuskan sesuatu atas kehendak diri kita gitu ya. Dan kita nggak perlu discuss dengan orang-orang terdekat kita barangkali gitu ya, sesuatu yang hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu ya. Kalau ini adalah suatu hal yang baik, puji Tuhan gitu ya. Kalau keputusan-keputusan yang lagi kita lakukan dan itu untuk kebaikan gitu ya, suatu kebenaran gitu, puji Tuhan gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu yang salah, jangan takut ya untuk kita menyatakan itu kepada Tuhan. Ya, Angel yakin dan percaya terkadang kita sebagai manusia ada sih momen-momen kepepetnya gitu ya. Ada momen-momen yang, aduh Tuhan aku kepepet banget nih, kayaknya memang gak bisa. Tapi kalau kita menyadari gitu ya, ada satu kesalahan ya, atau satu hal yang mungkin membuat kita sudah tidak enak hatinya gitu ya, kita mari di sore hari ini benar-benar datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan atau meminta satu kekuatan baru dalam hidup kita. Nah, kadang kita membayangkan gitu ya, kesetiaan kepada Tuhan itu harus selalu dalam bentuk yang besar. Ya, padahal di sore hari ini kesetiaan itu bisa terlihat seperti seberapa jujurnya sih kita gitu ya, atau seberapa dampaknya sih setiap perkataan kita yang keluar dan itu didengar oleh orang lain, atau seberapa besarnya hati kita untuk bisa mengampuni gitu ya orang-orang yang ada di sekitar kita yang tanpa sengaja gitu mungkin menyakiti kita, atau sebuah keputusan yang tidak menuntut satu keuntungan yang besar gitu ya, bahkan akhirnya harus membuat kita berkorban, atau tanggung jawab yang mungkin bisa kita selesaikan gitu. Jadi seolah-olah tuh kita melihat tidak ada yang tahu tentang kita, tidak ada yang memuji, tapi Tuhan sangat mengetahui itu.
Nah, mungkin inilah gitu yang perlu kita ingat ya di sore hari ini, bahwa kesetiaan yang tidak terlihat manusia tapi tetap dilihat oleh Tuhan. Mungkin di hari-hari ini, apapun ya kondisi Halisner saat ini yang sudah Halisner hadapi, ya dengan keadaan yang lelah secara fisik, ya capek dengan apa-apa gitu. Mungkin kita merasa lelah untuk tetap selalu bersikap jujur, ya lelah berusaha untuk terus menjaga nama baik gitu ya, atau lelah berusaha untuk mencoba tetap mengasihi gitu ya, lelah dengan segala sesuatunya gitu ya. Kadang sampai akhirnya kita mengatakan, buat apa sih kita melakukan kebenaran ini gitu, rasanya jujur aku capek banget, rasanya kok kenapa aku gak dihargai, kok kita merasa kita dikucilkan, kok kita merasa kita dimanfaatkan dan lain-lain. Nah, mungkin kedagingan kita merasa kalau itu gak ada benefitnya gitu ya, kok rasanya terlalu mudah gitu untuk melakukan hal yang benar gitu. Padahal di hari-hari ini dengan kondisi dunia yang saat ini terus menginjak-injak kita gitu ya, kondisi di dunia yang saling memanfaatkan, yang saling mencari keuntungan, bahkan menjatuhkan satu sama yang lain, tapi kita tetap memilih untuk melakukan kebenaran. Nah, mungkin kita ada rasa lelahnya, kadang juga kita pengen bisa curang-curang dikit lah, gak apa-apa gitu ya, atau juga gak masalah gitu ya. Tapi bersyukurnya adalah ketika kita masih memiliki hati yang merasa, wah ini gak bener nih, ini gak bener nih, gak boleh. Jadi bersyukur gitu untuk kita yang hari-hari ini masih memiliki hati yang demikian. Artinya Tuhan terlibat aktif banget ya untuk menjadi penasehat kita, untuk menjadi reminder kita, bahkan bisa menjadi alarm di hidup kita. Ya kadang ya kalau kita agak lengah dikit ya, setiap kesempatan yang kita lihat bisa melakukan satu kesalahan, ya bisa aja gitu kita berpikir, ah gak apa-apa lah curang-curang dikit, untungnya kecil aja kok gitu ya, gak apa-apa lah berbohong dikit, gak apa-apa lah melakukan yang ini dikit, toh gak apa-apa, toh gak apa-apa, toh gak apa-apa. Nah kadang kita selalu memaklumkan gitu ya, atau membenarkan setiap kesalahan yang kita lakukan. Tapi ingatlah gitu, di sini Tuhan tidak pernah melewatkan satu apapun ya di setiap hidup kita, bahkan kesetiaan kita. Ya jadi jangan mengukur ya nilai kesetiaan itu berdasarkan dari apresiasi manusia gitu ya. Orang-orang mungkin bisa melihat kita, wah kamu jujur ya, kamu hebat ya, kamu bisa ngikutin sistemnya kita ya. Nah tapi di sini kita harus benar-benar belajar gitu ya untuk memahami apakah Tuhan berkenan atau

Jadi tetap setia, ya. Jadi tetap setia ini bukan karena dunia layak untuk mendapatkannya. Jadi ada alasan sebenarnya yang lebih dalam, mengapa sih kita tetap memilih setia ya di tengah dunia di dunia yang serba curang ini? Ya bukan berarti karena dunia itu selalu mau hal yang indahnya aja untuk hidup kita. Bukan karena semua orang akan menghargai kita, semua orang akan mengasihi kita kalau kita mengikuti sistem mereka. Tapi karena Tuhan sudah terlebih dulu sayang dan setia sama hidup kita. Jadi ketika kita berubah-berubah, Tuhan itu tetap setia. Ketika kita gagal, Tuhan tetap memanggil kita, Tuhan tetap mengangkat kita, Tuhan tetap menolong kita. Bahkan saat kita jatuh pun, Tuhan tetap membukakan jalan untuk kita kembali. Ya. Maka jadi saya lihat bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu sebenarnya merupakan sebuah respon terhadap kesetiaannya kepada kita. Jadi kalau hari-hari ini kita benar-benar dihadapi dengan berbagai macam pilihan, kesempatan yang bisa membuat kita curang ya di mata Tuhan. Kita tahu ini salah tapi kita tetap perbuatnya. Ya, inilah menjadi reminder untuk kita seperti apa yang disampaikan oleh kitab Yeremia. Tuhan itu pengen banget adakah gitu ya orang satu orang saja gitu yang bisa melakukan satu kebenaran. Karena mereka udah tahu tentang firman, mereka tahu tentang keyakinan iman mereka tahu siapa Tuhan mereka, tapi tetap mereka melakukan satu kebohongan atau pelanggaran. Nah, biarlah di sore hari ini gitu ya menjadi pengingat untuk kita semua bahwa hal-hal yang boleh kita dapatkan, kesempatan-kesempatan itu mungkin bisa menguntungkan diri kita, tapi biarlah kita belajar dan memahami apakah setiap kesempatan yang boleh kita terima itu berkenan atau tidak di hadapan Tuhan.

0: Hotline FM.
1: Hardline Radio. More value, more than radio.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hotline FM.

pengampunan yang telah diberikan dalam hidup kita melalui darahnya. Darah Yesus Kristus yang sangat berharga, yang sangat bernilai, itulah yang membuat kita ada sampai hari ini. Kita dilayakkan, kita disucikan, kita telah diampuni, kita telah dibebaskan dari segala belenggu, dosa, pelanggaran. Sebabnya mari, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, mengakui apabila mungkin kita di hari-hari ini berbuat salah, berbuat berkenan yang satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau mengecewakan Tuhan, mendukakan Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini kita benar-benar dapat menutup hari kita dalam segala aktivitas yang sudah kita lakukan dalam tuntunan Tuhan. Dan kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Kembali menyapa semua pendengar setia Heartland yang bergabung pada sore menjelang malam hari ini. Lepas di pukul 18.35 ya, di menit ke-35, hanya kembali menyapa semua pendengar setia Harlan dimanapun berada. Come to the Altar, tadi kita sudah dengar lagu ya, yang membawa kita, mengingatkan kita kembali bahwa tidak ada maksudnya tidak ada hal yang terlambat ya ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ya, dengan apapun yang sudah kita lakukan tadi ya, dalam sepanjang hari ini mungkin ada satu hal, perbuatan yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Kita mau gak mau melakukan suatu pelanggaran. Kita mungkin gak sengaja untuk berbohong, gak sengaja untuk melakukan kesalahan, karena mungkin kita kepepet ya untuk menjaga diri kita, menjaga nama baik kita, atau menjaga orang-orang yang di sekitar kita. Jadi tanpa kita sadari, maupun saat kita sadar, kita sudah memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu yang salah. Tapi pada malam hari ini, jika hatimu saat ini digerakkan, ya listener, bahwa Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan ingin kita kembali lagi ke kasih-Nya, agar kita boleh kembali lagi berjalan sesuai dengan kehendak. Tidak ada kata terlambat untuk mengakui bahwa kita salah di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal yang buat kita kecewa, ya ada kesalahan yang kita lakukan, dan keputusan yang kita hari ini masih kebawa atau kepikiran. Tapi sekiranya ya sebelum kita beristirahat nanti malam, ya kita benar-benar bisa membereskan hati pikiran kita agar Tuhan bisa memulihkan kembali dan mengampuni kita. Mungkin kita juga ada di fase-fase ya merenungkan gitu, bahwa ketika Tuhan melihat kehidupan saya hari ini, apakah Dia menentukan hati yang masih memilih untuk setia? Ya mungkin kalau kita ingat, kayaknya banyak banget kesalahan yang kita lakukan. Tapi apakah gitu, kira-kira Tuhan masih ya memberikan hatinya untuk tetap selalu setia di hidup kita? Tapi pada malam hari ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa He still love you. Tuhan selalu mengasihi kita, selalu setia, dan tangannya terus terbuka ya untuk menantikan anak-anaknya kembali lagi dalam hadirat-Nya, kembali lagi untuk dalam genggaman. Mari kita datang ya dengan kekurangan yang ada dalam diri kita, ya kita memilih untuk selalu jujur terbuka kepada Tuhan. Kita bangun komitmen baru lagi agar di esok hari kita belajar gitu ya untuk semakin mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan.

Mungkin hari ini ya hari yang sangat panjang dan mungkin gak sempurna ya untuk kita kerjakan, tapi kasih Tuhan tetap selalu sempurna dalam hidup kita. Mungkin ada hal yang belum selesai dan mungkin ada yang belum, doa yang belum terjawab. Bahkan ada persoalan yang masih harus kita hadapi di esok harinya. Tapi satu hal yang boleh kita pegang untuk hari ini, di sore menjelang malam hari ini, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tetap setia. Dia setia dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dan kita pun mau belajar untuk tetap setia. Kalau hari ini kita sedang lelah, mari ya kita beristirahat. Take your time. Ya, kalau hari ini kita gagal, kita bawa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk memberikan kemampuan. Kalau hari ini kita berhasil melakukan satu kebenaran, bersyukurlah dan jangan sampai down semangatnya. Lakukan lagi yang terbaik untuk esok harinya. Bahkan mungkin kalau tidak ada seorang pun ya yang melihat perjuangan kita hari ini, ingatlah, Tuhan tetap melihat setiap jerih payah kita. Kiranya pada malam hari ini gitu ya, tidak membuat kita semakin jauh kepada Tuhan. Kita yang disegarkan semakin disegarkan. Kita yang mungkin mengalami hati yang hancur, hati yang tidak enak, malam hari ini Tuhan pulihkan, memberikan pengampunan, kelayakan, dan esok hari kita boleh mengandalkan Tuhan berjalan sesuai kehendak Tuhan.

0: 94.4 Heartline Radio.
1: Kami umat-Mu bersatu hati, rendahkan diri kami di hadapan, berdoa untuk bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Yesus.

sebuah harapan, sebuah doa, sebuah pesan yang bisa kita berikan kepada Tuhan agar Tuhan dapat kembali memberkati, kembali memulihkan untuk bangsa kita Indonesia. Kemarin kita boleh sama-sama merayakan kemerdekaan bangsa kita. Dan kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan tetap terus menolong bangsa kita. Usia yang ke-81 tahun mungkin itu bukanlah usia yang sangat muda lagi. Tapi salah satu hal yang kita syukuri bahwa di Indonesia ini dengan begitu banyak suku, budaya, pulau, ya tentunya harapan untuk selalu bagi bangsa ini agar Tuhan terus memberkati. Ya mungkin berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya ya, kalau di tahun ini di usia ke-81 tahun bangsa kita, negeri Indonesia, tanah air yang kita cintai ini mungkin boleh mengalami banyak sekali tragedi atau bencana bahkan musibah ya yang menimpa di bangsa di negeri ini. Ya beberapa hari yang lalu juga kita boleh sama-sama mendengar kabar ya bahwa ada hal yang menyedihkan ya dari keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin saat ini sedang berduka ya karena di daerah Flores atau daerah NTT, NTB di sekitarnya mengalami bencana gempa bumi. Dan juga ada peringatan tsunami yang juga boleh didengar ya. Dan juga tidak hanya di daerah Flores, NTT, bahkan berdampak di pulau-pulau lainnya. Ya, kemarin dapat info juga ada di Sulawesi, bahkan di Sumatera juga ada. Ya, tentunya harapan ya untuk kita, bahkan untuk bangsa negara kita, kita sama-sama bersatu hati, berdoa bagi bangsa ya, bagi bangsa dan negara, terkhususnya untuk pemulihan negeri ini, yang terkhususnya untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Flores, yang ada di NTT, di NTB, yang sedang saat ini sedang mengalami atau berdampak dari gempa, mungkin banyak bantuan yang masih dibutuhkan ya. Karena di hari-hari ini sampai hari ini mungkin belum ada informasi atau belum ada bantuan yang datang. Ya salah satu informasi di daerah desa Lengkosambi ya, Kecamatan Riung atau Kabupaten Ngada yang sudah 4 hari belum dapat pertolongan atau bantuan. Mungkin ada beberapa lagi daerah-daerah lain yang masih atau belum terjangkau akan bantuannya. Kita berdoa ya agar segala sesuatu bisa Tuhan lengkapi, Tuhan selalu menolong setiap teman-teman saudara kita yang ada di sana. Dan kita semua barangkali yang tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudara kita ya, mari kita dukung sahabat-sahabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa mendapat pertolongan ya, karena siapa lagi yang akan merawat mereka, menjaga mereka, melindungi mereka kalau bukan kita sendiri juga sebagai saudara-saudara yang ada di Indonesia ini. Berarti kiranya doa, harapan ya selalu menjadi bagian untuk bangsa kita ya, kiranya di Indonesia ini kita semakin diberkati ya, tanah, air, udara, semua Tuhan berkati, bahkan segala government, pemerintah yang Tuhan percayakan untuk memimpin negeri ini juga Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa. Saya juga berdoa untuk semua warga dari kota, dari Sabang sampai Merauke ya, dari seluruh kehidupan kita juga dipakai Tuhan. Biarlah pemulihan, kesejahteraan, sukacita, bahkan penghiburan yang menjadi bagian dalam kehidupan kita semua, terkhususnya untuk teman-teman kita yang ada di Flores, di NTT atau di NTB. Dan tidak terasa listener, pada malam hari ini kita sudah di penghujung kebersamaan kita di program Masih Ada Jalan. Senang sekali Angel sudah menemani aktivitas listener dari jam 5 sore tadi, dan kita ada di penghujung kebersamaan pada malam hari ini. Harapan Angel kita tetap selalu hidup dalam kasih Kristus. Kita mau menjadi dampak untuk sesama kita, bahkan kita bisa menjadi berkat gitu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Adalah kita hidup membawa damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan dalam hidup kita. Angel pamit undur diri dari ruang dengar listener semua. Terima kasih telah membersama Angel. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan di setiap hari Senin dan Selasa dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Merdeka untuk bangsa Indonesia. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: cemas memikirkan bagaimana Anda dapat melalui masa-masa kekeringan dan tandus yang terjadi di dalam hidup Anda. Juga hal-hal yang tidak menyenangkan dan hal-hal yang tidak mungkin. Anda cemas, tetapi Tuhan tidak cemas. Ia berkata kepada Anda, "Jika engkau berada di padang gurun, mengalami masa kekeringan dan tandus, maka aku akan membuktikan kepadamu bahwa akulah Bapamu, Bapa yang sama yang pada zaman dahulu memberi burung puyuh dan mana kepada umatnya tatkala mereka lapar. Pada masa kini pun, jika jalanmu gelap, aku akan berjalan di hadapanmu dalam tiang awan dan tiang api. Aku akan meratakan jalanmu. Kehadiranku akan memberi penghiburan dan kekuatan baru kepadamu. Cukupkah hal ini bagimu?"
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal

sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

0: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-566. Puji Tuhan. Episode yang ke-566, Pastor Apis menyapa yang ada di wilayah Jabodetabek, Samarinda, dan juga seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Tetap semangat semua dalam pergumulan apapun yang Anda alami. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mudah Dia mengerti, tetapi tetaplah kita menantikan Dia. Kuat kuasanya tidak pernah berubah. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu bukan karena Dia terlambat, tetapi Dia mau melatih iman kita. Dan saya percaya Tuhan itu panjang sabar. Dia mengasihi siapapun Anda. Secara khusus buat yang sakit, tetaplah percaya, tetaplah memandang kepada Tuhan. Percayalah Yesus Kristus Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Jangan mencari pendeta. Pendeta hanya bisa mendoakan Anda. Tetapi imanmu dan responmu, saudaraku, dari firman secara khusus yang kau dengar pada hari ini, saya berdoa ada kuasa yang bekerja. Ketika firman Tuhan kau responin, saya percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Puji Tuhan. Mari kita lanjut di episode ke-566. Mari saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke berapa sebentar ya, saya lihat Alkitab dulu, pasal yang ke-8, maaf, 2 Korintus pasal yang ke-8. Mari kita melihat ayat yang ke-8 dan 9. 1 ayat saja. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Oke. Mari saya mengajak Anda untuk melihat demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya membawa satu tema, yaitu merdeka dari kemiskinan. Hari ini kita akan lebih banyak bicara tentang merdeka. Episode sebelumnya, merdeka dari kuasa kegelapan. Dan hari ini, merdeka dari kemiskinan. Kita melihat bahwa Indonesia sudah merdeka. Tidak ada penjajahan bangsa asing lagi yang menduduki negara kita. Tetapi sebaliknya, penjajahan itu ada di dalam. Kita lihat, saudaraku dikasihi Tuhan, ini yang menjadi perjuangan kita, bangsa Indonesia. Kita berdoa supaya kemiskinan itu dapat dituntaskan. Bukan hanya kemiskinan, tapi juga kebodohan. Dan juga korupsi, saudaraku. Ini yang menghancurkan bangsa kita. Korupsi yang mengakibatkan kemiskinan. Korupsi juga yang mengakibatkan kebodohan. Itulah sebabnya kita harus berdoa. Dan kita percaya kita semua, bangsa kita, mengalami kemerdekaan secara khusus sesuai dengan tema kita pada hari ini, merdeka dari kemiskinan. Nah, mari saya mengajak Anda untuk melihat tema ini. Kita melihat dari kata kemiskinan, saudaraku ya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca, 2 Korintus pasalnya ke-8 dan ke-9, bagaimana Paulus menulis pasal ini dalam konteks mengajak jemaat Korintus untuk berbagi-bagi jemaat di Yerusalem, berbagi-bagi dengan jemaat yang ada di Yerusalem, yang pada saat itu mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi yang berat, saudaraku. Untuk memotivasi kemurahan hati mereka, Paulus tidak sekedar berbicara soal materi, saudaraku. Tetapi Paulus menunjuk kepada teladan Kristus sendiri. Dikatakan, Ia yang kaya rela menjadi miskin demi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemiskinan yang di sini, yang kita baca, yaitu kemiskinan bukan hanya soal kekurangan harta, saudaraku, tapi juga menggambarkan kerendahan, keterbatasan, dan penderitaan yang Kristus tanggung secara sukarela. Yaitu bagaimana dia meninggalkan kemuliaan surgawi untuk turun ke dalam keterbatasan dunia manusia, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan prinsip pertukaran ilahi. Ini yang luar biasa. Dahsyat, saudaraku. Kenapa? Kalau kita bisa melihat ayatnya ini, saudaraku, ya. Ini mengajarkan prinsip pertukaran ilahi. Lihat, Kristus menjadi miskin agar manusia menjadi kaya. Allah menjadi manusia, saudaraku, ya. Dia menjadi miskin supaya engkau yang berdosa diselamatkan, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ini yang luar biasa, saudaraku, yang tidak pernah kita temukan di agama yang lain, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kemiskinan yang dimaksud bukan sekedar ekonomi, tetapi ini mencakup seluruh kondisi keterbatasan dan kehinaan bagaimana yang Kristus tanggung di kayu salib. Dia mengalami kehilangan kemuliaan. Dia juga menanggung dosa. Dan juga Kristus mengalami penolakan, saudaraku. Dan melalui pengorbanan itu, saudaraku dikasih Tuhan, orang percaya menerima kekayaan rohani. Ini yang dahsyat. Kita menerima pengampunan, bahkan identitas sebagai anak Allah, dan warisan kekal, saudaraku. Kita yang seharusnya tidak pantas untuk kerajaan Allah, tapi karena Kristus, Dia yang kaya rela menjadi miskin. Ini maksudnya, kita yang gak pantas untuk masuk dalam kerajaan kekal, surga yang kekal, surga yang mulia, Dia membawa kita, Dia mengangkat kita, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, kemiskinan sejati yang perlu diatasi bukan hanya kekurangan materi, saudaraku, tetapi juga kemiskinan rohani. Sadarilah, saudaraku, kemiskinan rohani, bagaimana hidup tanpa relasi dengan Tuhan, saudaraku. Kekayaan sejati yang Kristus berikan, saudaraku, ini jauh melampaui nilai materi semata, saudaraku. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus sendiri hidup dalam kesederhanaan, saudaraku. Lihat apa yang Yesus katakan. Matius pasal yang ke-8 ayat 20. Dikatakan, saudaraku, ini luar biasa ayat ini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam Matius pasal 5 ayat ketiga juga, Yesus juga mengajarkan berkat bagi mereka yang miskin di hadapan Allah, saudaraku. Bahkan Matius pasal 6 ayat 19-21 dia memperingatkan bahaya menaruh hati pada kekayaan duniawi, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menjanjikan kekayaan materi sebagai tujuan utama, saudaraku. Tetapi kekayaan iman, damai sejahtera, dan warisan kekal, saudaraku. Yaitu apa? Kekayaan yang jauh lebih berharga daripada harta dunia yang bisa hilang, saudaraku. Dahsyat, dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, di zaman now, banyak orang hari-hari ini bergumul dengan kemiskinan ekonomi, saudaraku. Namun ada juga kemiskinan yang lebih dalam. Yaitu apa? Ini perhatikan baik-baik. Kemiskinan iman, kemiskinan pengharapan, dan kemiskinan dengan relasi dengan Tuhan, saudaraku. Ini yang terjadi di zaman now, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, merdeka dari kemiskinan sejati itu dimulai dari menerima kekayaan yang Kristus tawarkan, yaitu apa? Identitas, pengharapan, dan kecukupan dalam Dia, saudaraku. Dan ini bukan berarti mengabaikan usaha memperbaiki kondisi ekonomi, saudaraku, tetapi menyadari bahwa kekayaan rohani menjadi fondasi untuk menghadapi keterbatasan materi dengan iman, saudaraku. Kerja keras dan pengharapannya teguh bukan keputusasaan, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, di zaman modern ini begitu banyak kesaksian orang yang memulai dari kondisi ekonomi sangat terbatas, namun karena memegang teguh iman, bekerja dengan tekun, dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, perlahan-lahan mereka mengalami pemulihan, baik secara materi maupun secara rohani. Ada pula, saudaraku dikasihi Tuhan, kesaksian mereka yang secara materi berkecukupan, namun mereka kosong dan miskin secara rohani. Hingga akhirnya apa? Akhirnya mereka menemukan kekayaan sejati justru saat mereka mengenal Kristus secara pribadi, mengenal Kristus secara pribadi, dan hidup dalam kemurahan hati, berbagi dengan sesama, saudara. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dengar, saudaraku, kaya itu mental. Seperti apa yang pernah saya katakan, kaya itu bicara tentang mental. Kaya itu bukan bicara tentang materi, banyaknya materi, tapi mental. Berapa banyak orang-orang tidak mempunyai mental yang kaya di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, kita harus merdeka. Merdeka dari kemiskinan. Jangan sampai kita miskin rohani, miskin iman, miskin kasih, miskin pengharapan. Orang miskin juga tidak akan pernah merasa cukup. Mentalitas kemiskinan itu tidak pernah bisa mengucap syukur. Selalu kurang dan kurang dan kurang. Tetapi mental kaya, dia bisa bersyukur. Bukan bicara nilai, tapi kemampuannya untuk mengucap syukur, kemampuannya untuk menerima segala sesuatu yang sudah dia dapatkan, dan dia percaya itu adalah sebuah kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Masih ingat, ada orang yang diberikan 2 talenta, ada orang yang diberikan 5 talenta, ada juga yang diberikan 1 talenta. Itu semua adalah kepercayaan. Dan lihat, masing-masing punya sikap, saudara. Hari ini pastikan bahwa kita semua mengalami kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan. Saya berdoa kita semua kaya. Kaya iman, kaya kasih, kaya pengharapan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, saudaraku, hidup kita ini sebentar. Yesus juga berkali-kali, Alkitab juga berkali-kali mengingatkan, nasihatkan kepada orang kaya, supaya mereka jangan sombong, supaya mereka jangan tamak, supaya mereka jangan menggantungkan hidupnya kepada harta kekayaan. Kenapa? Karena harta kekayaan itu adalah harta dunia, di mana ketika manusia mati meninggalkan dunia, harta itu tidak akan pernah dibawa. Makanya Yesus kembali mengingatkan kepada kita, dikatakan apa? Kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena ngengat dan karat tidak akan pernah merusaknya. Bukan berarti Anda dilarang mengumpulkan harta di surga. Bukan berarti Allah melarang Anda untuk mengumpulkan harta di dunia, tapi Tuhan mau setiap kita mengumpulkan harta di surga, saudaraku. Luar biasa. Ini Pastor Abius berkhotbah ini sudah subuh, saudaraku, ya. Ini direkam di subuh-subuh hari jam 1, saudaraku. Dahsyat Tuhan Yesus. Kita ini kaya di hadapan Tuhan. Ya, setuju, katakan amin. Hidup ini cuma sementara. kita kumpulkan harta di surga. Nanti pada saat kita meninggalkan bumi ini, di bumi ini kita hanya sementara. Nanti kita akan lihat dengan jelas bahwa ada kekayaan sejati. Ada kekayaan yang sejati yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Bagi mereka yang setia dan percaya kepada Yesus dan menghidupi firman-Nya. Jangan ada lagi mentalitas kemiskinan, saudaraku ya, yang tidak pernah bisa bersyukur. Ada orang yang kaya materi, tapi miskin sikapnya, miskin. Kenapa? Miskin hatinya. Kenapa? Tidak bisa bersyukur. Kikir, pelit. Saudaraku dikasih Tuhan, sebanyak apapun harta yang kau miliki, kalau engkau gak bisa bersyukur, engkau pasti merasa berkurang. Kalau engkau tidak pernah ada di dalam kasih Tuhan, apapun yang kau miliki, sebanyak apapun, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Karena kau tidak akan pernah memahami yang namanya kekayaan sejati, yaitu kekayaan sorga yang kekal. Hari ini saudaraku, bebaskan hidupmu, merdeka dari kemiskinan. Karena ada orang yang berlimpah harta, tapi mereka belum merdeka dari kemiskinan. Tiga hal sudah aku dikasih Tuhan yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kenali kekayaan sejati yang Kristus berikan. Jangan mengukur kecukupan hanya dari materi. Sadari saudaraku bahwa identitas, pengampunan, dan warisan kekal dalam Kristus adalah kekayaan yang jauh lebih besar. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, jangan biarkan kemiskinan materi menghancurkan iman. Dengar baik-baik siapapun Anda, jangan biarkan kemiskinan materi menghancurkan iman. Hadapi setiap keterbatasan dengan kerja keras, dengan doa dan pengharapan, sebagaimana Kristus tetap setia meski hidup dalam kesederhanaan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, hidup murah hati seperti teladan Kristus. Sebagaimana Kristus rela menjadi miskin demi orang lain, latih dirimu berbagi, latih dirimu untuk menolong sesama yang berkekurangan, bukan hanya menerima tetapi juga memberi, saudaraku. Saya bersyukur saya dikasih Tuhan. Kami bersama istri, ulang tahun saya yang ke-46, tanggal 14 Agustus kemarin, kami merayakan sederhana. Kami memberi makan untuk anak-anak pelajar, mahasiswa pedalaman yang kami didik ada di gereja. Ya, kurang lebih ada 30 orang. Kami berbagi. Kami masak mie, masak ikan, dan kadang-kadang ayam. Kami memberi makan, saudaraku ya. Beri makan untuk orang-orang pedalaman yang ada di Samarinda. Mereka sekolah. Kasihan, saudaraku. Uang mereka terbatas. Kadang-kadang uang mereka sudah cepat habis. Tapi kami bersyukur kami bisa memberi. Bukan dari kelimpahan, tapi dari kekurangan. Itulah kekayaan yang sejati, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kemampuan kita memberi dalam kekurangan, itulah kekayaan yang sejati. Dan dua hari yang lalu, istri saya bilang, supir dulu, saya pernah punya supir, saudaraku ya. Dia meninggal, lalu kemudian, dia bukan orang Kristen, saudaraku ya, dia orang seberang. Dia membutuhkan uang. Dia katakan bahwa anaknya susah makan. Lalu minjam uang. Lalu kemudian saya merenungkan, saya ingat kasih Tuhan. Lalu kemudian saya berkata sama istri saya, jangan pinjam, kita ada uang, masih ada uang sedikit, kita beri. Kami memberi, saudaraku ya, meskipun tidak banyak, tapi cukup memberi, cukup untuk membeli, maksud saya cukup dia membeli bahan-bahan sembako dan lauk pauk untuk memberi makan anaknya, saudaraku. Kalau nggak salah tiga anaknya, dua kembar, saudaraku ya, satu yang bukan kembar, tiga totalnya. Dan saya bersyukur kami melakukannya, mengerjakannya bukan dari kelimpahan, tapi dari kekurangan. Dan dengar, itulah kekayaan yang sejati. Hari ini sudah aku dikasih Tuhan, berikan hidupmu merdeka dari kemiskinan. Mentalitas kemiskinan yang tidak bisa bersyukur, yang tidak pernah rasa cukup, hari ini datang kepada Yesus. Dengar sudah aku dikasih Tuhan, hidup kita ini hanya sementara. Ya suka bekerja mengumpulkan harta dan sebagainya yang tidak bisa bersyukur, yang enggak pernah rasa cukup hari ini bertobat. Mari kita bertobat, kita datang kepada Yesus. Percayalah sudah aku dikasih Tuhan, Yesus dia sudah menjadi miskin. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dan kekayaannya sejati yang Tuhan berikan bukan yang ada di dunia ini, tetapi surga yang kekal. Hari ini buka hatimu, saya berdoa. Uramataka masanda bataka lamasyata. Tuhan, terima kasih hari ini kami membuka hati kami. Kami menyadari kami miskin Tuhan. Sikap kami yang tidak pantas. Kami miskin secara rohani. Kami miskin dengan iman. Kami miskin dengan doa. Tuhan, ampuni kami manusia yang berdosa ini, jamaah Tuhan. Dan kami bersyukur firman-Mu sudah menguatkan kami. Bagaimana Engkau penguasa langit dan bumi, Engkau yang punya kerajaan Allah, Engkau rela yang kaya menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Tuhan, ampuni kami yang berdosa ini. Dan pada hari ini kami memanggil Engkau Yesus Kristus Tuhan. Jadilah Engkau Raja dalam kehidupan kami. Dan berikan kami kemerdekaannya sejati. Merdeka dari kemiskinan. Tidak ada lagi di antara kami yang tidak bisa bersyukur. Apapun keadaan kami, kami bisa bersyukur. Kami bisa memberi meskipun itu sulit, karena Roh Kudus menjamah kami. Dan hari ini kami belajar akan kekayaan sejati. Kekayaan di dalam Yesus Kristus. Kekayaan di dalam iman. Kekayaan di dalam kasih. Kekayaan di dalam pengharapan. Terima kasih Bapak. Secara khusus Tuhan, mau berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit. Uramataka masanda batakala Bapak. Setiap benjolan-benjolan yang sakit, baik sakit kanker, baik kepala, tangan, kaki, dada yang kau pegang. Uramataka masanda batakala Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilurmu Bapak, penyakit mereka disembuhkan. Dan hari ini kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar episode ini. Dan Anda bisa mendukung pekerjaan Tuhan yang terus kami kerjakan. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991, ANGB Lapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991, ANGB Lapas Samarinda. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat. Shalom.
1: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda ingin mengenal Allah Bapa? Tuhan kita Yesus Kristus bersedia memimpin Anda kepadanya. Akan tetapi, Ia hanya dapat menghantar Anda kepada Bapa apabila Anda menempuh jalan yang sama yang telah ditempuhnya sebagai putra Allah. Itulah jalan salib. Itulah jalan kemiskinan, kerendahan hati, ketaatan dan penuh aib. Sekarang ini pun itulah jalan yang menuju ke kota Allah, ke rumah Bapa. Tempuhlah jalan itu dan Anda akan mengenal Bapa serta kasihnya. Ia membuka hatinya bagi mereka yang menempuh jalan yang dilalui oleh Yesus.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul

pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel. Ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House. Ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Mungkin Anda bersungut-sungut dalam hati dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi penghiburan atau pertolongan dalam penderitaan Anda. Gerutu, keluhan dan protes Anda terhadap pimpinan Tuhan dan juga terhadap salib, itu hanya membentuk suatu bendungan yang menghalang-halangi berkat Allah. Sehingga penghiburan dan pertolongan yang hendak diberikan Tuhan kepada Anda tidak dapat mengalir ke dalam hati Anda. Serahkanlah segenap diri Anda kepada Allah dengan menerima jalan serta pekerjaannya dalam hidup Anda. Maka tidak ada lagi penghalang bagi berkat Allah di dalam penderitaan Anda, sehingga berkat itu dapat mengalir ke dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: ketakutan terhadap masa-masa yang akan datang mencekam hati Anda. Anda merasa bahwa hidup Anda tak akan bahagia lagi. Akan tetapi, pada saat itu terdengarlah suara Dia yang telah mengenal Allah Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Itulah suara Yesus yang bersabda, "Percayalah kepada Allah. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Seringkali kita mengira bahwa kita seorang diri saja dan kita dilupakan. Itu adalah suatu dugaan yang keliru. Mata Allah Bapa senantiasa memandang diri kita. Ia melihat sampai ke dalam hati kita. Dengan jelas dilihatnya setiap perasaan dan pikiran kita, setiap pencobaan dan setiap duka cita kita. Ia memelihara kita dengan kasih yang bermurah hati dan tidak terbatas. Ia menunggu kita. Ia menantikan kita melihat pandangannya dan dipimpin oleh pandangan mata Tuhan untuk membiarkan kita dihiburkan, ditolong dan dipimpin pada jalan yang benar. Oleh sebab itu, pandanglah padanya dan biarkan Dia menolong Anda serta balaslah kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya. Demikian Lin menulis. Ketika mereka memasuki usia remaja, saya mulai sulit berfungsi sementara mereka berada seruangan dengan saya. Suatu kali, ketika kami sedang liburan dan sedang berada di kamar hotel, saya tidak mau menyetel jam digitalnya. Tentu anak-anak remaja saya tampaknya mampu mengenali fungsi setiap tombolnya. Sungguh benar, seorang anak remaja tahu cara melakukan apa saja pada sebuah komputer. Lin menulis bahwa putranya bisa menghubungkan segala macam kabel ke peralatan stereo, sistem penerangan, gitar, dan penguat suara tanpa petunjuk. Namun, demikian Lin menulis, putranya tidak bisa menggunakan tong sampah dengan tepat, memadamkan lampu, minum dari gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sesungguhnya, kita semua mengenal hal yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Seorang anak remaja perlu mengetahui tentang kabel dan pengeras suara dan komputer untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia akan belajar memadamkan lampu ketika ia yang membayar tagihan listriknya. Demikian Lin menulis. Ia akan belajar mengisi bensin mobil ketika ia bepergian dengan anak-anak remajanya sendiri. Banyak di antara kita yang harus belajar tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakainya. Memang benar bahwa kita belajar apa yang paling penting dan perlu dalam hidup kita. Namun, ada sesuatu, sesungguhnya seseorang, yang jangan sampai tidak kita kenal, yaitu Allah. Saudara tidak perlu lulusan perguruan tinggi atau mahir memakai komputer untuk mengenal Dia. Ia telah mengambil inisiatif dan mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: yang kasih adanya memiliki karunia-karunia dan rahmat berlimpah-limpah untuk diberikan kepada umatnya. Ia tidak mau menahannya bagi dirinya. Ia ingin membagi-bagikannya kepada anak-anaknya. Ia menanti kita untuk datang kepadanya dengan tangan yang terbuka. Ia ingin kita melepaskan semua hal yang hingga saat ini masih kita pegang. Ia hanya dapat meletakkan karunia-karunianya dalam tangan-tangan yang kosong. Apakah kita melepaskan segala sesuatu dan mengulurkan tangan kita kepada Allah?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

katakanlah kepada Allah Bapa Anda, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak hanya harus berhadapan dengan soal keuangan, bakat dan kesanggupan manusia saja, tetapi aku dapat bersandar kepada tangan Tuhan yang berkuasa, yang telah menciptakan alam semesta. Engkau berfirman, dan apa yang dahulunya tiada, sekarang ada. Jika kita memegang janji ini dengan ucapan syukur, maka kita akan menerima segala pertolongan yang kita perlukan.

hidupmu. Tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: apakah isi doa Anda? Ada suatu doa yang berkenan kepada Bapa dan yang pasti akan dikabulkannya. Itu adalah doa pertobatan. Sekali-kali janganlah lupa untuk memanjatkan doa ini. Pertobatan mendatangkan berkat, karena pertobatan mendorong kita ke dalam pelukan Allah, dekat di hati Allah. Apabila di dalam hati Anda terdapat pertobatan, maka dari dalamnya akan mengalir aliran sukacita. Dari pertobatan ini timbul hidup yang baru, yang ilahi. Bapa Surgawi ingin menganugerahkan karunia pertobatan ini kepada Anda. Ia tidak tahan melihat seseorang berada di dalam keadaan putus asa dan sedih.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Kepercayaan yang dimiliki oleh seorang anak mempunyai kuasa. Jika kepercayaan seperti itu dapat mengambil hati seorang bapa manusia, apalagi hati Bapa di surga, yang merupakan bentuk asli dari semua kebapaan. Selain itu, Ia adalah kasih, dan kasih teramat cepat menyerah kepada kepercayaan seperti itu. Cobalah mempraktekannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam. Hari ini saya berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa, 18 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta AP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.

Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara pendengar, pernahkah Anda berjalan di tempat yang benar-benar gelap? Mungkin saat listrik padam di malam hari, atau saat kita harus melewati jalan yang tidak ada lampunya. Apa yang kita rasakan? Biasanya ada rasa takut, ragu-ragu, atau khawatir akan tersandung. Kita melangkah dengan sangat hati-hati, karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Dalam hidup ini, kita sering merasakan kegelapan yang sama. Bukan kegelapan fisik, melainkan kegelapan batin. Kegelapan itu bisa berupa kebingungan menghadapi masalah, kesedihan yang mendalam karena kehilangan, kekhawatiran akan masa depan, atau rasa bersalah akibat kesalahan di masa lalu. Saat berada dalam lorong gelap kehidupan, kita cenderung bertanya, kemana aku harus melangkah? Adakah harapan untukku? Kepada pertanyaan itulah Yesus menjawab dengan tegas, Akulah terang dunia.

Yesus tidak berkata, "Aku membawa terang" atau "Aku menunjukkan terang." Ia berkata, "Akulah terang." Artinya di dalam dirinya sendiri ada sumber pengharapan, sukacita, dan kebenaran yang tidak akan pernah padam. Jika kita berjalan di tempat gelap sambil membawa senter, kegelapan itu tidak hilang dari seluruh dunia. Tetapi langkah kita menjadi aman karena ada terang yang menuntun kaki kita. Begitu juga dengan Yesus. Mengikuti Dia tidak berarti semua masalah kita langsung lenyap. Badai mungkin masih ada, kesulitan mungkin masih datang. Tetapi saat kita berjalan bersama Yesus, kita tidak lagi tersesat. Kita memiliki terang hidup, yaitu sebuah keyakinan, damai sejahtera, dan arah tujuan yang jelas, bahwa hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Mungkin hari ini Anda sedang merasa lelah, sedang berada di persimpangan jalan, atau merasa masa depan Anda suram. Dengarkan suara Yesus ini. Jangan berjalan sendirian dalam gelap. Datanglah kepadaku, ikutlah aku. Jangan biarkan ketakutan, kesedihan menguasai hati. Arahkan pandangan kita kepada Yesus, sang terang itu. Saat kita dekat dengannya, langkah kita akan diterangi, hati kita dihiburkan, dan jalan kita diluruskan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau terang dunia. Kami datang kepadamu dengan segala kegelapan yang ada dalam hati kami. Terangilah jalan kami ya Tuhan. Saat kami bingung, berikanlah kami hikmat. Saat kami takut, berikanlah keberanian. Saat kami sedih, hiburkanlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, atau juga ingin berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib Tuhan yang Anda alami sepanjang minggu dan hari ini. Mari berbagi melalui SMS atau WhatsApp atau telepon. Kirimkan setiap pokok-pokok doa juga. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini ingin menghubungi, silakan di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210. Dan juga kami telah membuka layanan konseling. Silakan menghubungi 0215565 1350, 0215565 1350. Ada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Julius Widodo, siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812-8784-7210. Dan juga telah dibuka layanan konseling, silakan di 0215-5613-50. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama, Bapak Ibu. Datang dari Pak Wailan. Mohon dukungan doa untuk dipulihkan iman percaya dan mengetuk belas kasih Tuhan Yesus untuk pemulihan keluarga. Baik, kita akan doakan Pak Wailan. Tuhan tolong ya. Kita angkat telepon dari siapa nih? Halo, Shalom, selamat malam.
1: Halo, Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Selamat dan malam semuanya. Bagaimana kabarnya?
0: Puji Tuhan. Luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Ini dengan Pak Putra?
1: Betul.
0: Oh, baik alias suaranya.
1: Itu Pak Putra alias Pak Putra, Pak.
0: Baik, baik, baik. Pak Putra, silakan.
1: Iya. Oh ya, Pak. Masih bisa request lagu?
0: Boleh, silakan, bisa.
1: Lagunya Ku Masuk Ruang Maha Kudus, karena lagu itu sangat meneduhkan jiwa raga saya, Pak.
0: Amin, amin.
1: Sekarang walaupun saya lagi di opname ini di klinik yang ada di Sumatera ini, Pak. Kan saya kemarin itu, Pak, apa istilahnya, mengadukan nasib di Tangerang. Saya mau silaturahmi ke headland. Keburu ini, Pak, keburu apa sama pihak perusahaan. Disuruh pulang dulu, katanya suruh kesehatannya harus fit dulu, katanya gitu. Saya kemarin di daerah Jatake, Tangerang, Pak.
0: Gak jauh lagi ya sebenarnya ya, bisa mampir ya.
1: Iya, mau silaturahmi ke situ malah disuruh pulang dulu gitu kan. Aduh, ya suatu saat, tapi saya gak janji, Pak ya.
0: Iya.
1: Kalau saya ke Pulau Jawa lagi, ya pengenlah silaturahmi. Amin. Ke Radio Headland, pengen ketemu Bapak Pendeta semua yang ada di sana dan jemaat semua.
0: Baik, dengan senang hati, Pak.
1: Ya, walaupun saya dari mayoritas, tapi saya sangat menjunjung tinggi ini, Pak, apa, toleransi tanpa batas, Pak.
0: Amin.
1: Karena kita semua itu manusia adalah makhluk sosial yang harus saling mengasihi dan menyayangi tanpa memandang suku, agama, ras, etnis, budaya, dan lain sebagainya.

0: Tapi kalau orang udah memandang etnis, budaya sebagainya, dia itu baru beragama, belum bertuhan, Pak. Orang bertuhan itu beda, Pak. Kalau orang bertuhan itu orang yang menyayangi, mengasihi seluruh makhluk ciptaan Tuhan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di planet-planet lain gitu.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Punten Pak ya, saya istilahnya kayaknya so pinter banget deh gitu kan.
1: Memang betul ya.
0: Ya intinya apa, dengan seiringnya waktu, besar harapan saya jiwa raga saya mulai menerima jalan kebenaran dan juru selamat.
1: Amin, amin.
0: Intinya saya jadi orang gak mau istilahnya penuh dengan palsuan, Pak, gitu kan. Ya, dalam tanda kutip, intinya saya gak munafik, Pak, gitu loh, Pak.
1: Yeah.
0: Mungkin dalam mulut saya masih ragu-ragu ya untuk menerima jalan kebenaran dan juru selamat kalau di lingkungan saya, tapi dalam hati saya, Pak, istilahnya 70% atau 80% mulai menerima jalan kebenaran, karena dari lagu aja saya udah merasa tersentuh gitu, Pak, jiwa raga saya, Pak.
1: Gitu.
0: Ya intinya saya minta dibimbing, selalu dituntun untuk mengenal juru selamat dan jalan kebenaran, Pak.
1: Amin, amin, Pak Putra.
0: Karena yang saya selama ini 38 tahun saya punya keyakinan, yaitu keyakinan yang menurut jiwa raga saya itu kurang logis dan kurang rasional, Pak. Gitu loh, Pak. Saya selalu berontak dalam hati, dalam sanubari saya, Pak, aslinya jujur saya, Pak, gitu loh, Pak. Semakin saya membaca kitab yang saya yakini 38 tahun ini, dari situ semakin berontak jiwa raga saya, Pak, gitu loh, Pak. Intinya dari lagu keyakinan yang saya alami selama 38 tahun ini, dari lagunya aja saya udah bingungnya apa. Mereka menyanyikan pujian di keyakinan kami itu dengan bahasa yang susah dimengerti, sedangkan saya cuma taunya bahasa Indonesia gitu loh, Pak. Kan saya asli orang Indonesia, bukan orang yang dari tanah gurun pasir sana, Pak, gitu loh, Pak. Ya sekali lagi minta dibimbing dengan Bapak Pendeta dan rekan semua headline dimanapun berada dan jemaat semua, supaya saya di sisa usia saya ini bisa hidup lebih berdampak bagi sesama, Pak.
1: Amin, amin.
0: Itu lagunya, Pak, Ku Masuk Ruang Maha
1: Kudus.
0: Ya udah gitu aja, Pak, ya. Salam
1: baik,
0: sehat, Kang Gosa Dayana.
1: Ya. Tuhan berkati, Pak Putra Salom.
0: Amin.
1: Baik dari Pak Putra, ya, kita akan dukung dalam doa agar beliau tetap diberikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Oke, dari Ibu Rita Mutiara, selamat malam Pak Pendeta AP Education. Baik, sebelum saya lanjut baca, kita angkat telepon dari Mas Duta. Halo, salam Mas Duta.
2: Ya, salam Pak Pendeta AP, apa kabar? Ya,
1: puji Tuhan, selalu luar biasa. Gimana kabarnya Mas Duta?
2: Puji Tuhan. Itu yang baik, Pepi. Ya, kita percaya bahwa bangsa kita merayakan kemerdekaan ke-81 ya, dan biarlah hidup kita juga selalu merdeka di dalam Tuhan.
1: Amin.
2: Karena ketika kita merdeka di dalam Tuhan, kita bebas dari sesuatu, dan kita percaya bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu kemerdekaan yang tanpa batas.
1: Amin.
2: Dan saya percaya bahwa hidup kita pun sudah dimerdekakan oleh Tuhan, harus menjadi berkat.
1: Amin, amin.
2: Dan biarlah melalui hidup kita juga nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Seperti firman Tuhan juga mengatakan, Pepi, di dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Allah, di situ ada kemerdekaan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam yes. kemuliaan yang semakin besar. Amin. Saya benar bahwa Tuhan ada Roh, dan dalam Tuhan itu ada kemerdekaan. Percaya biarlah melalui kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kita Indonesia ke 81 dan khusus bagi kita semua anak Tuhan, biarlah hidup kita terus menjadi cerminan kasih Allah dari manapun kita berada, biarlah kita terus menjadi berkat saluran Tuhan sama kita. Amin. Terus memberkati.
1: Amin.
2: Dan kalau dan saya juga minta di dukungan doanya juga Pak Epi buat kakak saya Ibu Kristiani untuk besok tanggal 19 Agustus 2026 jam 2 siang akan operasi Pak Epi. Jadi semua tindakan operasinya itu berjalan dengan baik, nah tanpa hambatan apapun, kiranya setiap tindakan dokter dan juga alat yang digunakan semua boleh lancar dan tanpa hambatan, Pepi.
1: Amin.
2: Saya doakan juga untuk setiap pekerjaan, biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat dan sukacita dan damai sejahtera. Itu aja, Pepi, kalau bisa minta diputarkan satu pujian dari Pendeta Nico, judulnya Aku Percaya.
1: Aku percaya, baik.
2: Saya juga bisa melayani Tuhan, terus memberkati.
1: Tuhan berkati, Mas Ram. Baik. Baik, kita akan dukung dalam doa ya, buat Mas Duta juga. Saya lanjut baca pokok doa dari Ibu Rita tadi ya. Ya, selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer dan menjadi kekuatan iman percaya kami sekeluarga bertumbuh dan berbuat dalam roh dan kebenaran. Dan ya, boleh diputarkan lagu Tinggal Sertaku. Baik, coba kita carikan ya, Ibu Rita Mutiara. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, oleh Roh Kudus-Mu kami mohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pawailan dan keluarga. Ya Bapa, mereka adalah milik-Mu, anak-anak-Mu. Pulihkan iman mereka. Teguhkan hati mereka di tengah badai yang saat ini mereka rasakan, agar mereka lebih percaya kepada-Mu dan mengimani kuasa-Mu nyata. Kuatkan, teguhkan hati hamba-hamba-Mu ini. Oleh belas kasihan-Mu, biarlah mereka boleh melewati semua ini, semua pergumulan, semua tantangan, dengan penuh sukacita. Pulihkan keluarganya. Curahkan damai sejahtera-Mu agar mereka boleh hidup penuh dengan kasih sayang satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa itu mengalir dari sorga turun tercurah dalam kehidupan Pawailan dan keluarga malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan telah mendengar kesaksian anak-Mu, Pak Putra, yang saat ini sedang terbaring lemah sakit. Ia percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Biarlah setiap kata-katanya menjadi doa dan keselamatan baginya. Dan melalui imannya ia boleh mengalami Engkau malam ini. Ulurkan tangan-Mu dan sembuhkanlah dia. Pulihkan keadaan, sebab dia juga adalah anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamatkan dia bagi-Mu ya Tuhan. Terangi hatinya dan teguhkan imannya dengan sungguh-sungguh, agar tetap percaya kepada-Mu dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Christine, kakak dari anak-Mu, Duta, yang dimana rencana besok tanggal 19 ia akan menjalani operasi. Ya Tuhan, berikan dia kekuatan, teguhkan imannya. Roh Kudus, Engkau yang memberikan dia hati yang kuat, hati yang teguh, percaya bahwa ketika ia menjalani operasi itu, ia tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang menyertai. Tuhan Yesus bekerja melalui tangan yang ajaib, tangan para dokter. Ia mengangkat penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh Ibu Christine. Kuatkan hatinya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu Ibu Christine malam ini. Engkau yang memberi ketenangan bagi jiwanya. Angkat segala ketakutan, keragu-raguan, kekhawatiran. Ubahkan dengan kuasa-Mu, agar ia boleh melihat segala kemuliaan, kebesaran, dan keajaiban-Mu, sehingga jiwanya boleh tenang dan semakin teguh untuk percaya. Kami menyerahkan proses operasi besok, mulai dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa mujizat dinyatakan, kesembuhan terjadi buat Ibu Christine. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-Mu Duta, beri dia kekuatan, juga berikan dia sukacita dan terus semangat di dalam melayani Engkau melalui pekerjaan tangannya, dan juga setiap pelayanan yang dikerjakannya boleh berkenan dan menyenangkan hatimu. Berkati hamba-Mu, bahkan segala rencana-rencananya, masa depannya, dan keluarganya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa. Haleluya.

0: dari Kusani. Halo, Shalom Kusani.
1: Open TV.
0: Iya.
1: Bayangin Open TV.
0: Iya.
1: Rumput dari Kuantio aku aja dong. Ya, buat bebek pan. Empat Open TV apa ya sama rumput TV. Dan aku mesti beli Open TV.
0: Baik, kesan ini kita akan dukung ya. Baik, dan saya akan juga membacakan pokok-pokok doa selanjutnya dari Ibu Ave Maria Emanuela. Kesaksiannya kepada yang terhormat Bapak Pendeta dan Operator, teramat terima kasih sekali untuk semua lagu-lagunya dan semua bacaan kitab suci dan renungannya di acara Sharing in Prayer yang senantiasa memberi terang dan kekuatan dan arah untuk menjalani hari-hari saya selama seminggu yang lalu. Yang terhormat Bapak Pendeta, saya juga minta tolong untuk didoakan karena tadi sore setelah olahraga jalan kaki, mata kaki kiri saya sakit dan bengkak dan kaki kanan sakit. Teramat terima kasih sekali untuk Bapak Pendeta. Dan terima kasih sekali juga untuk kru TNC Radio Heartland yang membuat acara ini dapat didengar dan dinikmati dengan sempurna. Shalom dan selamat malam untuk semuanya. Baik, Ibu Ave Maria Emanuel, kita akan doakan ya, dan tetap semangat ya. Tuhan berkati. Kita angkat telepon dari Pak Ferry. Shalom, selamat malam Pak Ferry.
2: Shalom, selamat malam.
0: Ya.
2: Salam pelayani Tuhan itu memberkati.
0: Amin.
2: Pendeta Epi, doa untuk kesehatan terganggu, begitu juga untuk kulit. Ya, sama real pekerjaannya. Kita berharap Tuhan jamaah Tuhan berkati, mudah untuk tetap di sini. Mohon dukungan doa juga untuk perkumpulan kami dalam pekerjaan dengan Pak Budi. Jamaah Tuhan, pemberkahan Tuhan diberikan kemudahan. DTP selamat melayani, sehat selalu. Tuhan memberkati.
0: Tuhan berkati juga Pak Ferry. Salam. Baik, dari Pak Ferry ya, kita akan doa untuk perkumpulan beliau. Bapak Ibu dan kita mari dukung dalam doa. Pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang memohonkan belas kasihan-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu kami berdoa, beri kekuatan buat anak-Mu Sani. Tuhan, Engkau berikan dia iman yang teguh di dalam Engkau. Berkati juga mama yang dikasihinya, agar sehat-sehat, kuat, dan imannya juga tetap percaya dan mengasihi Engkau di masa tuanya. Berkati juga Ibu Monica, ulurkan tangan-Mu atas hamba-Mu, jama dan sembuhkan dia dari sakit penyakit gatal-gatal, maupun juga segala penyakit yang mencoba mengganggu, sehingga hamba-Mu kadang sulit tidur oleh karena penyakit-penyakit yang datang mengganggu kesehatannya. Pulihkan keadaannya ya Tuhan, oleh bulur-bulur-Mu ia kuat dan sehat kembali. Berkati juga anak-anaknya, beri damai sejahtera, beri keharmonisan. Juga mereka yang telah mendukung anak-Mu Sani, Tuhan berkati setiap orang yang di mana ia bekerja, bosnya, baik Pak Paul, Pak Randy, Pak Omar, dan juga anak-Mu Pak Justinus, Pak Edward. Berkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, agar juga mereka boleh tetap taat dan setia mengasihi-Mu, baik dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Kami berdoa Tuhan beri dia kekuatan. Kalau tadi sore ia sedang berolahraga dan ia mengalami kesakitan di bagian mata kaki kirinya hingga bengkak, dan juga kaki kanan yang sakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk persendiannya, otot-ototnya, saraf-sarafnya di kedua kakinya. Kami perkatakan dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan tercurah, memulihkan, menyembuhkan, menyehatkan kedua kaki dan otot persendian hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa itu pada saat ini dan memenuhi hamba-Mu, sehingga ia boleh kuat, sehat kembali, dan juga hamba-Mu boleh bisa menikmati malam untuk beristirahat. Damai sejahtera dari surga tercurah buat anak-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Ferry dalam pergumulannya untuk kesehatannya. Tuhan, pulihkan keadaan hamba-Mu, jama dia, sembuhkan dia kembali. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata baginya, penyakitnya diangkat. Pulihkan keadaannya, teguhkan imannya. Tuhan, apapun penyebab penyakit hamba-Mu Pak Ferry, Engkau sanggup menyembuhkannya kembali. Engkau sanggup memulihkannya, menyehatkan dia kembali dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Beri dia ketenangan jiwa, iman yang teguh di dalam Engkau. Saat ini ia sedang bergumul untuk pekerjaan, tolong hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang membukakan pintu pekerjaan baginya. Ia sangat membutuhkannya sebagai kepala rumah tangga. Ia ingin boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Hamba-Mu Pak Budi yang juga menjadi rekannya, Engkau yang berikan dia kekuatan agar apa yang sudah dibicarakan, rencana-rencana ke depan, boleh dimudahkan juga baginya, sehingga ia boleh jadi berkat buat Pak Ferry. Kami percaya kuasa-Mu nyata buat Pauline juga anaknya. Berikan dia ketenangan jiwa dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan memberikan dia kemampuan, bahkan permintaan, permohonan keluarga ini, kalau boleh Pauline tetap bekerja di Tangerang, Jakarta ini. Mudahkan baginya Tuhan, agar semuanya tidak ada halangan dan dijauhkan daripada mutasi. Mohon pembelaan-Mu, berkati Pauline malam ini. Berkati juga bosnya dan perusahaan di mana ia bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percaya dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan Tuhan saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Kita mengimani Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Liciknya kesombongan. Mark DeHaan menyebut kesombongan sebagai penipu ulung, penipu yang begitu pandai bahkan bisa menipu iblis sendiri, tulisnya. Saya belajar bahwa kesombongan itu tidaklah bodoh. Ia memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita, sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif dan merusak tentang diri kita sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan memiliki topeng untuk setiap emosi. Ia memiliki suara yang berbeda untuk setiap keputusan. Terkadang ia melangkah lebar, di lain waktu ia terpincang-pincang. Deskripsi yang bagus, bukan? Kita semua pernah menghadapi kesombongan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan pada saat kita bangga bahwa kita ini begitu rendah hati. Kesombongan itu licik. Anda tidak harus menjadi orang yang ambisius dan berprestasi agar bisa sombong. Kesombongan datang menyelinap ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain dan mengira kita lebih berharga dari mereka. Lalu seperti kata Mark DeHaan, kita membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Kesombongan bahkan dapat menyelinap saat Anda tidak sadar. Keberhasilan kecil dalam bidang keahlian Anda dapat membuat Anda merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Dan tahu-tahu Anda menjadi sombong. Itu adalah posisi yang berbahaya. Karena seperti yang dikatakan oleh Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal, pasal 16, ayat 18. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kitab Yakobus, pasal 4, ayat 6. Bersyukurlah kepada Allah atas bakat dan kemampuan yang telah Dia berikan kepada Anda, sambil berjaga-jaga agar Anda tidak menjadi sombong. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, kata Kitab Amsal. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kitab Amsal, pasal 11, ayat 2. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Katline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Waktu yang Terlambat. Saudara pendengar, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Mungkin di dalam kehidupan kita, sering berhadapan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Sementara sebagian ahli medis mencari-cari cara yang lebih baik dan maju untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ada ahli senjata yang mencari cara untuk menciptakan senjata pemusnah massal, terutama nuklir. Sementara banyak pasangan yang berusaha untuk mempunyai anak, ada banyak pasangan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Begitu banyak usaha untuk melegalkan aborsi. Begitu banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi. Dan tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi melayang setiap tahunnya karena aborsi. Sementara ada begitu banyak bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk memelihara kehidupan. Ada banyak usaha manusia untuk membunuh manusia lain. Saudara pendengar, sementara manusia dengan sekuat tenaga berusaha mencari cara untuk tetap hidup, ada banyak manusia yang menolak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Masih ada begitu banyak orang yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang merusak hidupnya dengan menghambakan diri pada narkotika, sehingga hakikatnya mereka sudah mati walaupun jantung masih berdetak dan kaki masih sanggup melangkah. Dan tidak sedikit orang yang menolak Tuhan, sumber hidup manusia. Suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi akan menghakimi manusia. Akan sangat terlambat kalau Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Sementara Yesus datang yang kedua kali. Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menolaknya sebagai sumber kehidupan. Jangan pernah memelihara nyawa kita untuk melakukan segala kesenangan dunia ini. Serahkanlah nyawa Anda kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkannya kembali seperti yang dijanjikan. Sebab apabila Anda mempertahankan, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda ketika penghakiman Tuhan datang. Ketika Yesus datang, banyak orang yang akan menjadi malu lalu melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang, ada juga orang yang meratap kepada keselamatan itu, tetapi waktunya sudah sangat terlambat.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota Bagian Ketiga. Nas Alkitab dari 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Mahkota ketiga yang disebutkan dalam kitab suci adalah mahkota kebenaran. Paulus menuliskan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." 2 Timotius 4 ayat 7-8. Menurut Dr. David Jeremiah, Surat 2 Timotius adalah tulisan terakhir Paulus sebelum ia wafat. Kemungkinan besar dipenggal tak lama setelahnya. Tapi menariknya, Paulus tidak takut menghadapi kematian. Sebaliknya, ia menantikan kedatangan Yesus dengan penuh pengharapan. Ia merasa damai dengan seluruh pengabdiannya kepada Tuhan. Paulus memakai gambaran atletik untuk melukiskan hidup seorang percaya. Penuh perjuangan, disiplin, ketekunan, dan pada akhirnya kemenangan. Mahkota kebenaran disediakan bagi mereka yang merindukan Tuhan Yesus dan menanti-nantikan kedatangannya kembali. Dalam suratnya kepada Titus, Paulus berbicara tentang dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. David Jeremiah melanjutkan, para psikolog memberitahu kita bahwa pengharapan sebagai emosi yang penuh kekuatan penyembuhan. Orang-orang yang terjebak musim dingin menantikan musim semi. Pasangan yang terpisah karena tugas militer tetap kuat, karena menantikan saat mereka bertemu lagi. Calon pengantin pun tak sabar menantikan hari pernikahan mereka. Sebagai orang percaya, hari-hari terbaik Anda bukan di masa lalu, tetapi di depan sana. Harapan akan surga dan kekekalan memberi semangat untuk hidup setia kepada Yesus sambil terus menantikan kedatangannya. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
1: lebih dekat kepada Tuhan.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brenn terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta. Suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brenn bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya, dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brenn bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata. "Dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya,

Liriknya, ia mulai menangis. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Tanya dokter Brand kepada asistennya dalam bahasa Inggris. Tidak, dokter, jawab sang suster. Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun. Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkukung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta. Dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: pada saat menghadapi malapetaka yang mengancam diri kita, Tuhan berfirman kepada Anda sebagai seorang bapa, malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sekalipun demikian, Anda bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin hal itu terjadi di tengah-tengah keadaan yang kacau balau ini? Allah akan melindungi Anda dengan perantaran malaikat-malaikat-Nya yang kuat dan perkasa yang sudah dipersiapkan-Nya bagi Anda. Maka kasih-Nya akan melindungi Anda sedemikian rupa hingga malapetaka tidak akan menimpa Anda. Inilah yang tersedia bagi Anda di masa depan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau saja saya punya cukup uang. Selesaikan kalimat ini. Kalau saja saya punya cukup uang, saya akan... Bagaimana hasil kalimat Anda? Tinggal di rumah mewah, membeli mobil sport, membayar orang untuk melakukan pekerjaan saya dan pergi berwisata? Atau apakah kalimat Anda menjadi menghentikan HIV/AIDS dan menghilangkan kelaparan di dunia? Atau apakah jawaban Anda, saya akan membagikan Injil seluas-luasnya agar semua orang di dunia bisa tahu bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa mereka dan akan mengampuni mereka. Saya yakin bahwa sebagian dari hal-hal akan kita lakukan jika punya uang nyatanya bersifat egois. Sementara hal-hal lainnya akan membuat perubahan yang besar dalam dunia kita. Waktu kecil, saya pernah mendengar lagu pendek yang menempel di otak saya. Liriknya tidak puitis, namun berisi kebenaran yang benar. Begini liriknya. Bukan apa yang kau lakukan dengan uang jika engkau kaya, melainkan apa yang sudah kau lakukan dengan sedikit uang yang kau miliki. Saat menonton berita malam di TV, Anda merasa bahwa banyak sekali hal yang diperlukan oleh dunia kita. Namun Allah hanya meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang bisa kita lakukan. Suami saya bercerita tentang 2 anak laki-laki yang sedang berjalan menyusuri pantai ketika pasang yang luar biasa tinggi telah mendamparkan banyak kepiting ke pantai. Jika tidak segera dikembalikan ke air, mereka bisa mati. Salah satu anak itu mulai memunguti kepiting-kepiting itu dan melemparkannya ke laut secepat mungkin. Kawannya bertanya, "Mengapa kau lakukan itu? Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya." "Memang tidak," jawab anak yang pertama. "Tapi tindakanku akan sangat berarti bagi kepiting yang ternyata aku selamatkan." Anda dan saya punya cukup uang untuk melakukan apapun yang Allah ingin kita lakukan. Dan tindakan kita membawa dampak di dunia bagi mereka yang kita bantu. Semoga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, agar suatu saat nanti kita bisa mendengar Tuhan dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kitab Matius pasal 25 ayat 23. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: apakah sebabnya kita ingin bebas dan terpisah dari Allah? Alasan yang sering kita berikan tanpa sadar adalah, kalau saya terpisah dari Allah, saya tidak usah menurut kehendak Allah lagi. Akan tetapi, jika kita tidak memperhatikan kehendak Allah serta hukum-hukumnya dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan tidak akan memperhatikan kita pada masa-masa kesukaran. Anak yang terhilang itu sangat menderita sementara ia terpisah dari bapanya dan selama masa kelaparan. Ia tidak menerima pertolongan sedikit pun, dan kita pun tidak akan menerima pertolongan Tuhan jika kita tidak kembali dan bersedia melaksanakan kehendak dan hukum-hukum Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk mendengarkan perkataan ini dan kita perlu sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam Perjanjian Lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya Salomo untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sahabat, renungkan perkataan-perkataan ini di dalam hati Anda hari ini. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut, saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Orang yang sedang mengharapkan sesuatu merasa gembira dan bersuka cita. Mereka tidak pernah merasa jemu. Hal menantikan merupakan sesuatu yang sering membangkitkan semangat karena menyangkut kasih. Oleh sebab itu, nantikanlah kedatangan Allah Bapa. Ia akan datang karena kasih-Nya. Ia selalu ingin bersama-sama dengan kita. Ia senantiasa membawa sesuatu yang indah, yaitu sepatah kata bagi kita, suatu kesukaan, suatu hadiah. Nantikanlah Dia, dan hati Anda akan digairahkan, dan Anda akan merasa bahagia.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Dan aku percaya hari ini, apapun ujian yang sedang aku alami, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang tetap mampu melakukan hal-hal yang ajaib bagiku. Dan hari ini, aku mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang ajaib.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh kasih anugerah-Nya kembali dapat menghadirkan saya di ruang dengar saudara. Sebelum lebih jauh saya sampaikan firman Tuhan di kesempatan ini, saya mengajak saudara untuk sama-sama mari kita memohon kekuasaan Roh Kudus. Kita mohon pertolongan Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan mampu mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak akan pernah sanggup memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi keberadaan aktivitas kehidupan kita di hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, sebelum kami melangkah beraktivitas di sepanjang hari ini, kami minta kuasa Roh Kudus untuk menolong setiap kami, agar firman yang akan kami dengar sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan, memulihkan setiap kami, dan kiranya oleh Roh Kudus memampukan kami sehingga firman itu menjadi bekal dalam kami menjalani aktivitas. Urapi hambamu secara khusus agar apa yang hambamu sampaikan bukan bersumber dari akal pikiran dan perasaan,

serta kekuatan manusia, tapi biarlah rohmu yang bekerja ya Tuhan, sehingga hambamu diberkati, umatmu diberkati, engkau Tuhan dipermuliakan. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbicara tentang terprovokasi oleh keadaan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi-situasi yang kalau kita lihat di sekeliling kita sulit, gak mungkin, berat, susah dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang percaya kita harus punya prinsip dan kita punya cara pandang berbeda. Terkadang kita terjebak, terprovokasi dengan situasi-situasi seperti itu. Tapi dengan baik, kehidupan orang yang percaya kepada Kristus, dia tidak perlu menceritakan setiap beban tekanan dalam hidupnya. Tapi dia harus ambil sikap ceritakan bahwa Tuhan yang dia sembah, Yesus yang dia percaya, mampu, sanggup, dapat membawa kepada arah yang luar biasa. Bahkan Yesus berjanji memberikan hikmat, memberikan kekuatan. Persoalannya, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah terprovokasi, kita tidak gampang diprovokasi oleh situasi, oleh kondisi, oleh keadaan yang jadi di sekitar kita hari-hari ini. Yang pertama yang harus kita buat dalam menjalani hidup supaya kita tidak terprovokasi oleh keadaan-keadaan kita adalah kita harus punya prinsip. Saudara boleh perhatikan pribadi yang bernama Yusuf. Dia punya prinsip sekalipun seakan-akan terlalu sulit, terlalu berat yang menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Dia difitnah, dia dianiaya, bahkan hak-hak yang harus menjadi bagiannya sama sekali dirampas. Dan apa yang terjadi? Orang yang punya prinsip adalah orang yang ternyata tidak mudah terintimidasi dan terprovokasi. Tapi prinsipnya bukan berdasarkan perasaan kita. Prinsipnya bukan berdasarkan apa yang kita dengar, lihat, dan rasa. Prinsip itu harus punya dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Untuk itu, di dalam Injil Yohanes pasal 15 itu jelas. Prinsipnya, kalau kita ada dalam Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara berjalan dengan Tuhan, percayalah. Sesulit apapun, seberat apapun persoalan, masalah mau mengintimidasi hidup, mungkin datang lewat temanmu, mungkin datang lewat rekan akrabmu, mungkin juga bisa lewat suami atau lewat istri yang memang terkadang juga memang terkadang mereka juga terkadang tidak menyadari itu. Mungkin provokasi itu, intimidasi itu datang lewat kebutuhan-kebutuhan yang kita memang sangat butuhkan dan mendesak. Tapi sadarlah, kita harus punya prinsip bahwa Tuhan tahu memelihara hidup kita. Tuhan tahu bela hidup kita. Jangan bimbang, jangan khawatir, saudara. Haleluya, haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan selain kita harus punya prinsip? Banyak orang tidak punya prinsip. Mungkin dia punya prinsip, tapi prinsipnya didasarkan kepada analisanya. Didasarkan pada pengetahuan yang dia miliki. Tidak kuat, saudara. Kalau prinsip-prinsip kita bangun didasarkan hanya berdasarkan karena kita kepintaran kita, apalagi prinsip itu didasarkan dengan dasar pengalaman-pengalaman. Dasarnya harus firman, dasarnya harus kebenaran. Ketika dasarnya sudah firman, ini prinsip yang tepat, ini prinsip yang pas, yang seirama dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah terintimidasi dan terprovokasi dengan keadaan-keadaan hidup kita? Yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki kehidupan mengenal Kristus lebih dekat. Supaya saudara tidak mudah terintimidasi dengan keadaan-keadaan, bahkan terkadang kebutuhan-kebutuhan hidupmu mengintimidasi hidupmu. Apa yang harus kita buat? Mari kita melatih diri lebih kenal dengan, lebih dekat. Umatku binasa karena tidak mengenal, kata kitab Hosea pasal yang keempat ayat 6. Kenapa akhirnya kita mudah ditipu, mudah dijebak? Karena kita tidak kenal bagaimana mau Tuhan, apa mau Tuhan, bagaimana berjalan dengan Tuhan. Tapi saya meyakini ketika saudara kenal kebenaran, berjalan bersama dengan Tuhan, saudara

0: tidak akan terintimidasi dengan situasi-situasi yang tidak nyaman dalam pandanganmu, dalam perasaan dan pikiranmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar ketika kita melihat keadaan-keadaan kehidupan kita rasanya tidak mendukung iman kita, rasanya yang kita imani bukan seperti ini, rasanya yang kita harapkan tidak seperti ini, rasanya yang kita mau tidak seperti ini. Lantas kalau saudara sudah melihat kenyataan itu, bagaimana caranya supaya tidak terjebak, tidak terprovokasi, saudara bisa keluar dari tekanan seperti itu, saudara bisa lepas dari intimidasi-intimidasi seperti itu? Apa yang harus kita buat? Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk dipimpin oleh Roh Kudus berbeda dengan kita dipimpin oleh perasaan dan akal kita. Memang terkadang ketika Roh Kudus memimpin kita, ada banyak hal yang sulit kita pahami secara akal pikiran dan perasaan kita. Ada banyak orang dia coba berusaha. Tapi jujur, dan saya harus tegaskan di kesempatan pagi ini bahwa Roh Kudus bekerja, cara Roh Kudus bekerja berbeda terkadang dengan perasaan dan pikiran kita. Nah, supaya seirama dengan perasaan dan pikiran kita, saudara boleh lihat di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus. Perasaan Kristus seperti apa sih? Pikiran Kristus seperti apa? Sama seperti firman. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Seirama dengan firman. Mari kita lihat, banyak juga hal yang terjadi di dalam firman yang kita baca, rasanya sulit kita fahami secara akal dan pikiran. Contoh, mari kita lihat di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-3, ayat yang ke-9, pasal 9 ayat 23. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Apakah mungkin saudara mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin? Ya mungkin bagi orang percaya yang sungguh-sungguh, kalimat-kalimat ini menggairahkan. Mungkin bagi orang percaya yang sangat serius dengan Tuhan, kalimat ini sebuah pegangan. Tapi bagaimana mungkin dengan orang-orang yang, ya yang penting ke gereja lah, haleluya, ya, kurang meyakini kebenaran ini. Dia akan terprovokasi. Biasanya muncul perkataan-perkataan, Pak Pendeta, kan kita masih manusia. Pastor, kita kan masih manusia. Kita kan tinggal di dunia, belum di sorga. Haleluya. Alasan-alasan klasik yang akhirnya membuat kita terprovokasi, terintimidasi dengan hal-hal yang kita tidak harapkan. Haleluya. Mari kita buat kesimpulan. Apa yang harus kita lakukan pada kesimpulan ini? Pada prinsipnya, berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke sorga, firman-Nya, aku tidak akan membiarkan kamu seorang diri. Aku tidak akan pernah mengizinkan kamu hidup seperti yatim piatu. Aku akan siap mendampingi, menaungi, memimpin, menuntun. Oleh sebab itu dia utus Roh Kudus. Jadi kesimpulannya, mari kita belajar dengan Roh Kudus. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Ya Bapa, sangat sederhana dan terlalu singkat hamba menjelaskan kebenaran ini. Tapi hamba tidak pahami, di antara pendengar mungkin ada yang sedang terintimidasi dengan keadaan-keadaan yang hari-hari ini rasanya sulit. Izinkan firman ini membebaskan dia dari intimidasi, dari hal-hal yang memprovokasi dia, yang membuat justru dia jauh dari kehendak-Mu. Hamba berdoa dan meminta di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus berkaryalah. Karena kami percaya hanya bersama-Mu Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668.

Saudara, tangan Tuhan tak pernah kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang peka untuk menjawab setiap seruan doa kita. Bagian kita hanya percaya, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita.

dibaca luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi hard listener dimanapun anda sedang menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra balik menyapa hard listener semuanya setelah semalam kita berpisah. Pagi-pagi Indra sapa hard listener semuanya di Voice of Life edisi 19 Agustus 2026. Dan hingga pukul 9 pagi nanti, hal listener, Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Anda mempersiapkan diri mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Dan sebelumnya, apa kabar hal listener? Indra berharap sih semuanya sehat. Harapan Indra juga semuanya kabarnya baik, semuanya menikmati anugerah Tuhan dengan rasa syukur. Dan bisa menikmati pagi hari ini dengan full senyum gitu ya. Ya, ada sukacita dari Tuhan sepanjang hari ini untuk kita semuanya. Dan silahkan diambil sukacitanya ya. Oke, di 0811-583-0944 di line WhatsApp dan juga telepon Indra nantikan listener untuk bergabung pagi hari ini, saling sapa satu dengan yang lain. Dan listener bisa juga saling berbagi sukacita lewat ayat pilihan dan juga lagu-lagu pilihan Anda. Ya, jadi pastikan hal listener bisa gabungan pagi hari ini hingga pukul 9 pagi nanti.

Dan juga buat listener yang ada di grup Komsel Hardline, selamat pagi semuanya. Selamat menikmati hari ini, hari apa nih? Hari Rabu ya. Hari Rabu ini dengan penuh sukacita. Dan apapun yang sudah Tuhan taruhkan pagi hari ini untuk kita semuanya, kita nikmati dengan rasa syukur. Oke, di 0811 5830944 kita bukan dari sekarang untuk listener yang mau gabungan di line WhatsApp dan juga telepon.

Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi di perjumpaan kita pagi hari ini, Indra menghadirkan beberapa lagu untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life edisi hari ini. Jadi listener, jangan kemana-mana, stay tune terus di jalur hati Anda. Voice of Life balik lagi ya setelah yang berikut ini.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi, mau angpaonya dong.
3: Ya, angpaonya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicem!
4: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
5: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
4: Oke, aku tunggu.
5: Ayo, buruan masuk.
4: Oke, gimana kabar Bu Angga?
5: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
4: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
5: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
4: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
5: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
6: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
5: Wah, apa itu MGM, Din?
7: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan
8: pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari 1 pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ya, balik lagi di jalur hati halis di 94.4 Hotline FM, your family station. Shalom, selamat pagi buat listener yang baru banget nih, baru banget gabungan di Voice of Life pagi ini. Putar-putar channelnya dapat 94.4. Oke, bareng Indra ya di Voice of Life hari, edisi hari ini. Dan kayaknya berapa ya, 10 tahun terakhir barengan saya terus deh. Nanti saya cari partner lah ya, biar gak sepi gitu. Gak kesepian sih, cuman kalau ada partnernya kan bisa tektokan gantian gitu kan. Dia yang sarapan, Indra yang tektokan gitu kan. Indra yang sarapan, ada partner yang gantiin gitu. Oke, selamat pagi buat hal listener yang baru gabung dan juga yang sudah gabungan dari tadi. Ada Ibu Priyantini, selamat pagi. Kemudian ada Bang Andre juga, selamat pagi, sudah menyapa di live TikTok. Dan hal listener semua yang lagi simak di berbagai jalur, itu ucapkan selamat pagi ya. Ada dari www.heartland.co.id, selamat pagi. Yang menyimak lewat aplikasi Jalur Hati juga selamat pagi. Nah, halister yang belum punya aplikasi Jalur Hati, langsung download aja ya, khusus pengguna Android. Bisa download langsung di Google Play dan bisa langsung diakses aja deh. Kemudian yang menyimak lewat Facebook dan juga live TikTok, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di Voice of Life. Selamat menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Berikutnya ada Pak Paulus nih ya, a.k.a. Pak Beb Gibran. Shalom, selamat pagi Radio Heartline. Untuk Bang Indra, selamat bertugas mengudara, sehat selalu dan sukses, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, amin buat doanya, diberkati selalu. Nah, ngomongin soal berkat itu gak melulu yang kelihatan gitu ya, tapi yang kita rasakan. Nah, udara pagi ini dingin banget. Jadi, tadi itu sebenarnya Indra sudah masukin tas. bukan masukin tas. Tas, Indra kan pakai handbag gitu ya, untuk barang-barang, dompet, kemudian charger, kemudian uang yang gak seberapa itu. Saya masukin ke dalam jok motor, saya lupa gitu kan. Udah sampai persimpangan, mana tadi itu Glatik? Mana ya tas ya, kayaknya ketinggalan deh di rumah. Puter balik, sampai rumah kok gak ada, ingat-ingat lagi. Oh ternyata tasnya dalam jok, balik lagi ngebut. Yang mau Indra ceritain pagi ini, dari rumah sampai studio Heartline, udaranya sejuk, meskipun agak sedikit ada cahaya matahari yang panas gitu ya, tapi cukup sejuk, kabutnya masih ada. Mengingat belakangan ini cuaca kota Samarinda dan sekitarnya tuh panas banget. Jadi pagi ini nikmatin, ini berkat Tuhan yang dirasain tuh kayak gini gitu loh. Gak perlu soal materi yang bisa kita lihat di teraba, di terawang gitu ya. Oke, ada harinya Tuhan, mari kita... Kak Taman Taman Daviva. Oke, shalom, selamat pagi. Titip salam buat anak saya yang bersekolah di Samarinda, tetap semangat. Oke. Siap, disampaikan salamnya. Mudah dengar ya. Thank you buat Taman Daviva. Tuhan berkati dan selamat pagi. Ya, cuaca di luar itu tadi sekitaran pukul 6 sekian lah ya, 6.30 sampai jam 7 tadi masih cukup membuat kita kedinginan gitu. Nah, gak tahu kalau sekarang. Kayaknya membuat sekarang agak lapar gitu ya. Yang belum sarapan, selamat sarapan aja. Menu sarapan andalan Indra kalau pagi itu bubur. Nah, sebenarnya itu gak boleh terlalu sering ya, karena kadar kandungan kalorinya cukup tinggi, gulanya cukup tinggi. Jadi ya bolehlah seminggu sekali gitu, buat ngangetin tenggorokan kali ya, biar enak siarannya gitu. Jangan listener yang lagi sarapan, selamat sarapan aja, selamat menikmati berkatnya di pagi hari ini. Jangan lupa berdoa dulu dan jangan lupa sediakan air minum biar nggak kesedak. Yang sudah dalam perjalanan menuju kantor, menuju mana aja, selamat pagi, selamat menikmati indahnya pagi hari ini bersama dengan Indra dan juga berkat Tuhan ya, amin ya. Di 0811-583-0944 Indra masih buka untuk hal itu semuanya tanpa terkecuali hingga pukul 9 pagi nanti. Ya, tak pernah keberkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Gak pernah berhenti kasih setia Tuhan dan rahmatnya, akan selalu baru setiap pagi.
1: Yang bersuka cita boleh angkat kedua tanganmu, katakan yeah! Katakan yeah! Come on! Biar bumi bergoncang, dia tetap Allah yang dahsyat. Amin!

Oke. Malam hari ini kita buat kesepakatan, kita buat gerakan bersama-sama. Setuju? Yang setuju bilang oke. Yang setuju bilang horas. Yang setuju bilang yeay. Ikuti saya, ikuti Pak Tudu, ikuti Tiara, dan ikuti Amy di depan. Ikuti V, oke? Buka kedua kakimu. Sambil nyanyi dong. Yesus cinta saya. Lagi, come on. Shalalala. Asik. Shalalala. Sambil sekarang lihat kiri kanan, senyum yang lebar sambil nyanyi. Yo bilang. Shalalala. Manis banget ya senyuman orang-orang Medan ya. Hey. To God be the glory. Hallelujah.

0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi, kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Rabu 19 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Renold Vincent dari Yogyakarta.
0: Selamat mendengarkan.
2: Shalom, salve, berkah dalam para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Kembali saya Renold Vincent mengudara menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini yang spesial akan dibawakan oleh sahabat saya Vivi dari paroki Santo Stefanus Cilacap, Uskupan Purwokerto, tempat saya dibaptis dulu waktu bayi. Dan paroki ini juga sekaligus paroki tempat berkarya Romo Antonius Rajabana Omi atau Romo Bono, salah seorang pewarta Daily Fresh Juice. Silakan Vivi.
3: Bacaan diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.